Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Nama Eng Walim Fai.
1: Nama Eng Ba Alim.
2: Nama Eng Waria.
3: Nama Eng Najwa.
4: Nama Eng Barizal.
5: Terus Sentengai Asik FM Lomoy Lomoy.
6: Sing rumah, seorang pilihan ekonomi. Asik FM Lomoy Lomoy.
7: Asik FM.

Ya, Chef M, Boy Numoy, 8.12 minit dipergelap ketika Nuknen. Buah rupa, selamat pagi, good morning, salam Malaysia Madani. Dan pastinya ketika Nuknen, Agwiki ke udara. Jadi untuk rakan-rakan hi, dan pastinya juga seperti biasa pergelap ada bersama rakan tugas DJ Reza juga, serta Choi dah akan bersama jugalah ya. Okay, pastinya untuk rakan-rakan hi ketika Nuknen, edisi hari adik hari Selasa untuk 16 hari bulan 6 2026 lah ya. Okay, relawan je akan perungki untuk pembuka tirai Gahju Aci bermula jam 8 pengelawan next sebenarnya. Loilah berpukul 12 kudiji satu per tiga hari lah ya. Okay, dan mungkin juga ketika Nuknen Kik sedang memandu, maklumlah bici mah tempat kerja, tempat Kik, Kak Kik rezeki lah ya. Semoga dipermudahkan urusan Kik dan mungkin mong pelbagai urusan sebagainya, biap ni semoga dipermudahkan lah ya. Okay, relawan seperti biasa akan dikongsikan juga antara gah-gah info-info terkini. Lebih-lebih lagi lah ya, dia melibatkan juga antaranya berkenaan Piala Dunia 2026 lah ya. Malam depan ni juga pada awal pergelapan net telah pun berlangsung antara memberi perlawanan lah Ya Ajih, Mong Ni ataupun tiga lah ya. Tapi setara cahaya juga akan Neng juga antara perlawanan pasukan kumpulan Grup G lah ya. Ya Ajih, sekitar jam 9 pergelap dah akan bermula ia punya sepak mula.

Mak deh. Uyo, dahsyat betul lah ya. Buku dan luas. Okay. Malu, Hibban ni juga Cape Verde. Pasukan dia pertama berjaya menembusi ataupun menjadi menampilkan Nai punya penampilan lah. Dia pertama sekali kata sejarah Nai sendiri. Cape Verde ada. Berjaya mengikat ya pasukan La Roja ataupun Spanyol lah ya. Dengan keputusan 0-0. Ui, hebat lah ya. Bukan senang lah ya. Ha, ikat Raja Eropah ada lagi. Dan Roma Raja memberikan perkongsian. Serta Johai he akan biar ni yang akan kongsikan bersama rakan sugas Reza juga ya. Serta Choi he kupas lebih kek lah, lebih terperinci kek. Okay, kalau mau di kalangan kek biar berkongsikan juga berkenaan Piala Dunia 2026, boleh tali kek ngeng kek punya perkongsian je menerusi talian WhatsApp Aisyah FM di nombor 0133 3151 600 lah ya. Okay, dan pun pergi tirai untuk Gaju Asyik Pengkelapan pastinya hit rock sikit ya. Hit rock kek lagi pastinya Sinar Van dia akan kudara 18 ku kaum. Okay, terus layan Aisyah FM. Moi ni moi.

Nak berinteraksi dengan DJ Asyik FM di Konti? Nak bagi idea? Nak bagi ucapan dan perkongsian yang menarik? Sekarang semuanya mudah. Semuanya di hujung jari anda. Hantarkan saja di talian WhatsApp Asyik FM yang bernombor 013-3151-600. Ha,

0: Iya, Arbo ya. Lagu ada sebenarnya lagu rasmi untuk Piala Dunia 2022. 2022 lah. Masanya tuan de atau ketua rumah ya Ajih Qatar. Okey, baik. Nampaknya yang punya rakas tugas dah mau. Okey, Reza ya?
1: Boleh. Okey.
0: Okay, ya? Walaupun tim kegemaran
1: dia. Alamak. Aduh. Gini dah cerita.
0: Ya. Tak apa.
1: And masih lagi dalam mood yang Romai G yang... Aduh.
0: Tak boleh move on
1: lah. Tak boleh move on lah.
0: Tapi dalam sejarah lah.
1: Dalam sejarah
0: Cape Verde pun Spanyol pun Cape Verde dan sejarah juga.
1: Betul.
0: Memang hebat dah. Heneng eh?
1: Heneng.
0: Okey, tak apa. Kita tanya. Pengulas. Okey, baik. Okay. Pukul 8.28 minit dipergelap ketika dunian. Baik, Wiki dan Reza juga akan prompt kick sehinggalah jam 12 tengah hari lah untuk segmen Kaju Asyik. Okey, jadi mungkin di kalangan rakan-rakan Hik biar berkongsikan berkenaan ruang bola sepak pun boleh. Tak jadi masalah.
1: Betul.
0: Gekdo pun mengenai perlawanan antara pasukan Iran menentang New Zealand. Bukan All Black tapi ada All White.
1: Untuk
0: pasukan bola sepak New Zealand lah. Kalau rugby Noi dikenali sebagai All Black. Iran dia tak pasti lagi tapi biasanya mascot ataupun haiwan bila guna ni biasanya cheetah je tak silap.
1: Cheetah. Betul.
0: Tak apa. Setelah kita akan kurik lagi. Okey. Jadi antara perkembangan terkini untuk maklumat berkenaan Rugby Piala Dunia FIFA 2026 pastinya Hik akan jelah akan okpani dari semasa ke semasa juga. Okay?
1: Betul.
0: Kira pun Hik akan oklaluan sekejap untuk tazkirah semua yang akan kudara. Pastinya Hik akan kembali semula pada pelab adalah berkenaan Eng Wikiru Reza juga. Okay? Reza, Hik berehat sekejap. Hik oklaluan untuk semua yang tazkirah ke udara. Terus saya Anasya FM.
1: Moinumoy.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum Nusa Sedara Kicerengai ruangan hi kudihunin. Terutama sekali biarlah sama-sama hi bersyukur na Allah Subhanahu Wa Taala isebab ruizin ke maka masih biar hi peluang untuk langkah nu tahut pai ya aja tahut hijrah. Mudah-mudahan ru nikmat rezeki ok aja masih cerek nu hi untuk hubai ibadat ilizin lebih bor. Tajuk hi kujui ada ialah memahami ataupun bagi harap memaham konsep asas hijrah. Hijrah merupakan nanak tolak ataupun titik tolak perubahan ele paling entuai ku sejarah umat Islam. Isebab rucup nip hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam nu kota Madinah ki berkus nanak negara Islam pertama ku dunia ade. Oleh ele bagi aja hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam rupa sahabat telah kejadikan nanak kelemahan ia menyelubungi umat Islam sebelum ada nejuk ia kejadi kekuatan ia paling background ia mabuk kila ku kata erti kila hijrah aja lambang nunana kejayaan ku kata sinoi konsep asas hijrah perlu hi paham secara jelas ia masyarakat hijis ada untuk membantu hi memahami hal ada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun kijelas ku kata hadis ke lebihan maksud mai ia berhijrah aja mai ile kiwis mai ile bigat la Allah Subhanahu wa taala rukiba mai ile bisuruh la Allah Subhanahu wa taala jo hadis aja cine dapat hipani bahawa konsep hijrah ile sebenar aja ialah nana penyucian jiwa hi jo mai ile bigat la sang pencipta ya aja Allah aji merupakan proses harian ia perlu mong ku kata diri setiap individu ia bermuh muslim sebab bila hiwis mah ia bigarlah Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah perkara musim ataupun pek perlu untuk mempun nu tahut pai hi kena hiba ada nak proses ia perlu hiui setiap hari setiap saat ataupun ku kata istilah kila setiap waktu akhir sekali join sempena ku kata ma'al hijrah ku tahut ade bela sama-sama hi berusaha untuk hitrapkan konsep hijrah ila de sebenar agar ke biog nanak manfaat ila de bor ku kata sinohi ya aje umat Islam oleh ade sesedara yang sudah hir wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: #penyiaran jati.

0: Aku Ramin.
1: Aku Edi.
2: Aku Enceng.
3: Aku Paris.
4: Aku Ahmad.
5: Aku Kino.
6: Aku Irul.
7: Kami Ending.
8: Dengarkan Asyik FM.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Saya T daripada Tunas Pai.
2: Ya, T ni.
3: Gua pulang Tunas Pai nak peras.
4: Ibo, Ibo Tunas Pai. Meme.
5: Terus dengar. Moi Moi Asyik FM.
6: Ya, Chef M, Boy Dumoy, 8.38. Iminik di pergelap ketika ada Reza.
7: Ya. Yeah.
6: Macam mana, okey ke?
7: Okey.
6: Okey, ya, kita buka baju je, okey lah.
7: And sebenarnya agak asyik baik lah kalau belum memang Moy join punya TikTok live dia, mungkin lah tadi pagi Moy baju pakai.
6: Oh, yelah,
7: tapi and rasa sekarang ni in the on live TikTok dia, rasa macam, lah. Aduh, hai. Tapi nak tak nak kena buka juga.
6: Buka juga. Baru kena pening. Mana ceher je, kebanggaan.
7: Aduh.
6: Tapi tak apa, Haji biasa lah ya. Bola itu bulat lah ya.
7: Ya, bola itu bulat.
6: Tak sangka je memang betul-betul bulat-bulat. Dia punya betul-betul semua bulat juga.
7: Memang betul-betul telur ayam kiok.
6: Mengekuk dia kiok ya. Okey, Haji, antara perlawanan pegelap je ni, Haji Spanyol menentang Cape Verde. Berkesudahan 0-0. Ending position ni, impact main game ni, tapi ending statistik lah.
7: Betul.
6: Position ni memang penguasaan bola ni masih bicap yang Spanyol lah ya.
7: Betul. Memang kalau memang in neng dia start daripada minit pertama sampai minit ke-90, memang perlawanan di Ngeromai ni kalau ikutkan memang berat sebelah lah. Berat sebelah maksudnya bukan lagi refi. Tak adil lah. Maksudnya perlawanan di ibarat macam perlawanan rumah je. Macam latihan lah.
6: Dominasi yang Spanyol sendiri lah.
7: Memang dominasi.
6: Maknanya adakah Cape Verde je ki mengamalkan permainan memang ki bertahan? Ataupun ki counter attack ke, Yerok?
7: Mang juga memberi pergerakan je yang Rok Mai mencuba untuk counter attack.
6: Okay.
7: Tapi mungkin kesilapan dari segi speed Spanyol lah kan. Spanyol yang Rok Mai je kurang agresif lah aku bagi depan.
6: Ini penyerang pun masih lagi dipakai line up kek sama pada masa Euro ya.
7: Betul.
6: Oriazabal betul ya?
7: Betul, Oriazabal. Jadi first 11 dan bermain sampai habis.
6: Sampai Ui, tidak langsung pertukaran. Bitukar
7: Bitukar pertukaran pertama pada minit ke 79 75 lah, agak lingah lah sebenarnya.
6: Okay, lah, ya. 75 ni Bitukar bukanlah striker tapi line up lain lah.
7: Yamal masuk
6: pun tak boleh tembus juga.
7: Betul.
6: Hebat dia, Cape Verde dia pun kena ucap
7: tapi tanya juga. Cape Verde memang bagus, memang naik bertahan. Disiplin, sangat-sangat disiplin. Dari segi Ngeromai je kan semua segenap posisi lah kan. Memang naik bertahan dengan kau-kau.
6: Terbaik lah ya. Haji perlawanan untuk grup kalau tak silap magnet, grup H. Grup H. Nana lagi perlawanan. Ada yang rasa grup K susah juga, mencabar lah ya.
7: Betul.
6: Ataupun grup maut lah ya. Bagi pada juga Arab Saudi menentang Uruguay. Puan jenis telah pun hit pada keputusan. Sama juga seri, satu sama lah. Ada yang menjaringan. Tapi Uruguay dikejutkan jaringan awal ya, Arab Saudi lah ya.
7: Betul.
6: Pada merit ke merit tok yang kalau ini dalam 20 lagi dia lah ya.
7: 41.
6: 41.
7: Merit ke 41.
6: Dan Uruguay ki berjaya menyamai ikan gol lah. Okay, Haji antara memberikan perkongsian berkenaan perlawanan ki terkini lah ya, Haji. Haji secara misalnya secara ringkas lah ya. Okay, kira pun hilayah sikit nak lagu Junyanyan Mazwan dia akan ke udara sebelum ki kongsikan berkenaan info cuaca lah ya. Reza, okay. Terus okay. Saya Syafam
7: Moinum Moin.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta semangat.

Tepat jam 9 pagi. Selamat dia. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Berserta Mir. Nanti loy oleh Azmi Mat. Kerajaan negeri perlu bergerak seiring keluar kerajaan persekutuan untuk pasti agenda pembangunan negara dapat MTL dengan lebih berkesan dan manfaat menyeluruh maklumat rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim nanti itu, Johor punya potensi raya untuk terus berkembang dan keluar berbagai projek strategi kerja pelaburan berimpak imbalik dan keluar kerjasama pelabur antarabangsa. Angkat perkembangan berbeza bermula Julai nanti ubat kira-kira 80,000 pesakit setiap gecek akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan angkat program ubat melalui pos UMP. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil nanti itu ini sekitar hasil kerjasama Kementerian Kesihatan KKM Media Suruhanjaya Komunikasi Haji Multimedia Malaysia MCMC melibat anggaran kos lebih 5.6 juta ringgit nei tahun. Nana Tugranan keluar sidang media telah majlis tenukar memorandum persepahaman antara KKM dan MCMC untuk inisiatif pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara. Angkloi perdana ni Julai saja charge RM1 untuk travel tunai dan kenapa mesin travel wang automatik ATM dan mesin kitar semula pintar SRM akan masuk. Langkah itu untuk boleh pemegang kad debit tempatan akses lebih 14,000 ATM dia SRM untuk travel tunai tanpa had secara percuma. Industri perbankan yang keluar naik kenyataan bersama nak maklum inisiatif itu untuk mencermin komitmen industri yang keluar nak pasti akses yang boleh percayai mudah dia berpatutan untuk pengguna. Jenayah penipuan keluar talian dan gareduh na pernah ternaba mendadak apabila selebih 66,000 kes rekod sepanjang tahun 2025 dengan jumlah kerugian na cecah 2.97 bilion ringgit. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail iaitu jumlah kes penipuan na lonjak 87% tahun tu. Na cermin trend jenayah siber yang semakin serius sedia membimbangkan. Jelas nana tenaga ketara do nak bukti sedikit penipuan siber terus nak perbaharui taktik dia modus operandi nak dengan eksploitasi kemajuan teknologi dia platform komunikasi moden. Sementara nak kira-kira 7,000 hingga 8,000 etnik Rohingya antar negara ketiga setiap tahun. Jelas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail proses itu bagaimanapun ketika berdua terpandang TL susulan pelbagai kekangan. Namun perbincangan tetap nak serjak dengan negara-negara yang terlibat. Kerajaan Negeri Melaka akan nak tindakan komuniti Rohingya yang nak cetus masalah serta nak wujud suasana yang tak selamat penduduk setempat dan negeri itu. Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof nanti itu, pihak akan kerjasama dengan kerajaan pusat sekiranya tindakan lanjut perlu engkau terhadap komuniti itu. Anggar hampir 1,000 pelarian Rohingya, Enggel dan sekitar kawasan Kota Melaka, terutama Enduyong, Limungan di pengkalan Rama Pantai. Lebih 5 petugas penjara Taiping berdepan dengan prosiding tindakan tata tertib manakala ini sama anggota penjara terbabit mendakwa mahkamah susulan insiden serangan lebih 100 tahanan yang turut na korban ini sama penghuni penjara Tuan Hatau. Perkara itu telah nasah oleh Jabatan Penjara Malaysia kalau ini kenyataan tindakan susulan penelitian laporan dia rumusan panel inquiry Awam Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam berhubung insiden itu. Lain sama peneroka Felda nak alami kerugian lebih RM6,000 telah 6 ekor lembu eng terbu kebes dipercayai nak baham ni ekor mamuk dan ladang Sungai Mok dan Rompin 13 Jun atau. Ketua Polis Daerah Rompin, Superintendent Sharif Syai Sharif main mondol nanti tu kejadian tu nasedari baba yang berusia 60 tahun tu ketika nak TL pemantauan dan selaya. Neh tu 6 lembu jenis baka Bremen tu terbu nak kebus dengan kesan
nakap en leheri haiwan terbabit. Penolkodok melihara na o nate laporan polis en balai polis Kuala Rompin untuk tindakan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar Bulia Taman Negara Perhilitan di Jabatan Perkhidmatan Veterina. Agensi Kerajaan Hujan Negeri arah na taba kesiapsagaan menghadapi cuaca bebut yang jangka berterusan sehingga awal tahun dah dadu. Kementerian Sumber Asli Berjaya Lestarian Alam NRES yang keluar naik kenyataan maklum fenomena El Nino nak implikasi yang keluar sektor pertanian penyusutan paras ong pangan tenaba risiko negi terbuka berjaya jerubu yang menjejas kesihatan awam. Sementara nak cuaca bebut melampau menjangkakan jadi cabaran utama sepanjang aksi Piala Dunia. Menurut analisis Organisasi Penyelidikan Iklim Climate Central, perubahan iklim berkemungkinan akan tabu keberangkalian gangguan keluar 26 perlawanan. Selain najijas 50% prestasi pemain keluar 49 perlawanan. Sekian berita temuan. No Masya FM, berita itu nak sunting oleh Zuriati Tanggolau. No Pusat Berita RTM, raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Ya, Asyik FM, moin moin. 9.13 minit pegelap ketika ada. Yeah. Okey, bertemu dengan Egg Wiki, Ru Reza juga. Semestinya kat segmen Kahju Asyik. Terima kasih Raga Sugas, Ajenek pastinya DJ Asmi, Keeper Loy, Gah Kate Dialect Temir lah. Okey Reza, okay. Hi Okmani juga. Ketika ada, oh, yang mau aja.

0: Aduh, parah sangat dah. Ini risau ya. Okey, kawan ni, ketika ada perlawanan secara langsung juga. Di antara pasukan New Zealand menentang Iran. Ketika ada terapun kimut minit ke-9. Pasukan New Zealand sedang merencana satu gerakan serangan dia. Boleh dikatakan untuk 10 minit pertama ada memang dikuasai ambil New Zealand lah. Dah telah jaringkan satu gol lah pun minit ke-7.
1: Minit ke-7
0: dia dijaringkan salah nombor pemain The Imu Nek Just.
1: Just
0: J-U-S-T.
1: Sahaja.
0: Sahaja. Hanya. Cuma cuma awak saja di hati saya.
1: Just you with me.
0: Just you with me, ya. Okay, ketika nunan bolehlah kening juga kalau TikTok TV tak ma. Sebab ma RTM klik akan memudahkan engkit lah kit neng kati telefon. Sebab Reza ya, jenik Reza. Sebab je kit kian dunia je ni.
1: Siapa-siapa kiok-kiok.
0: Kita menerusi saluran TV okey, Reza.
1: Betul. RTM klik.
0: Ketika ada lah Presiden FIFA pun mong anu buat je imut yang sip.
1: Gianni Infantino.
0: Okey, aji dia lah ya. Pasukan New Zealand menentang Iran. Ada untuk grup tak silap Eng adalah membiak ada tak silap Eng sekali Rus Spanyol ke? Bukan ke?
1: Nah, ada selain grup.
0: Berbeza. Oh, Belgium rasanya.
1: Betul.
0: Ya, aji grup G. Okey, baik ya. Jadi masih sempat lagi ke boleh neng.
1: Betul.
0: Buk dia mungkin meminati anu deh Hegmar selak deh Hegmar cak sayur deh.
1: Gemar?
0: Paku pakis. Membik New Zealand deh ada memang terkenal lah.
1: Betul.
0: Aduh, sayang lah ya. Eng neng juga tiap klik ketika dia.
1: Kan.
0: Sebab dia terkenal sinonim dengan paku pakis. Okey, aja antaranya Eng kongsikan juga antara memberikan perkongsian berkenaan ru bukan selain bola sepak tetapi ya aja bipasal berkaitan ru keadaan cuaca heat lah. Heat panik ya ketika ada El Nino.
1: Betul.
0: Bukan Fernando Torres. Bukan. Tapi El Nino betul kan. Okey. Pasal mai raya ataupun rakyat disarankan bersedia menghadapi cuaca de beket rusut lah ya. Panas dan kering. Mai pasal bipasal nak susulan fenomena El Nino lebih jangka mula mempengaruhi cuaca negara kata tempoh paling gerak lah dalam masa terdekat ada dan berkemungkinan akan berterusan sehingga awal tahun 2027 lah. Bipasan juga ya timbalan Perdana Menteri Yaji Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Fenomena ada dijangka menyebabkan cuaca lebih berkat rusut ju biasa sepanjang monsun barat daya. Sekaligus berpotensi untuk dipergiat jumlah manik ku kawasan kubur kawasan terkilat lah. Ia juga merupakan pengerusi untuk jawatankuasa pengurusan bencana pusat. Kijelaskan bahawa kerana ada boleh diperhatikan lagi risiko kekurangan bekalan teo serta kadang je kalau terlalu beket Reza ya.
1: Betul.
0: Serak ni
1: tiba-tiba boleh kingat kan.
0: Kingat je. Memang agak bahaya lah ya. Serta tik gambut, kejadian jerebu pun boleh berlaku. Jadi he kena ngut teo kosong lah. Sarankan kerapkan minum teo kosong lah ya. Aku pula ngut teo cet. Dia lagi tambah. Jangan ya. Ya, harapkan kawal lah.
1: Kawal lah.
0: Kadang waktu bukit dia memang ki nuda ya, Reza.
1: Nafsu je bertambah-tambah.
0: Bertambah-tambah buak-buak.
1: Ada bekat dia kena angkat tersengit dia ais
0: tiu cek teh ge kena ru susem ya.
1: Teh susem.
0: Okey, aja antara mempunyai perkongsian pastinya dia akan log lala sekejap untuk motivasi asyik ke udara lah. Okey, terus saya nak siapa em?
1: Moinumoy.
0: Yeah.
2: Motivasi di asyik.
3: Dalam kehidupan seharian kita menghadapi pelbagai cabaran dan berbagai pengalaman. Ada pengalaman yang baik, ada pengalaman yang pahit, ada pengalaman yang kita tak mungkin lupa dan ada pengalaman yang ingin kita lakukan sesuatu perubahan. Jadi kebiasaannya ramai di antara kita yang cuba untuk mengubah apa yang telah dibuat itu bersempena dengan hari-hari tertentu. Kemungkinan dengan hari perayaan Maal Hijrah ini kita juga mungkin akan cuba membuat suatu perubahan diri kita berdasarkan pengalaman, berdasarkan cabaran-cabaran yang kita tempuhi selama setahun yang lepas. Kenapa? Dan bagaimana kita lakukan? Pertama sekali kita lakukan ini oleh kerana kita ingin suatu

0: yang baik. Sebagai seorang manusia, banyak kesilapan lagi yang kita lakukan. Sebagai manusia, kita selalu terikut-ikut dengan perkara-perkara yang kita lihat seharian. Dan kita tidak menyangka bahawa perkara yang kita lakukan itu membawa pada sesuatu yang tidak baik, baik dari segi undang-undang walaupun dari segi agama. Oleh itu, ya, tibalah waktunya untuk kita membuat sesuatu perubahan. Baik, bagaimanakah kita mengetahui perbuatan kita itu? Pertama sekali, kita harus buat renungan apa yang telah berlaku pada masa yang lepas. Dalam kita meraihkan Ma'al Hijrah juga, kita membaca doa, ya. Doa akhir tahun dan doa awal tahun, ya. Jadi akhir tahun ini, ya, kita mengharapkan segala apa yang kita buat kita diampunkan dosa. Dan awal tahun ini kita harap kita dapat diizinkan Allah melakukan sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Jadi apabila kita buat renungan, kita kaji balik apakah perkara-perkara yang telah berlaku pada diri kita, ya, yang pertamanya mungkin membawa kepada pencapaian. Kerana sesuatu yang bawa pencapaian harus kita teruskan pada tahun yang akan datang. Tetapi sesuatu yang tidak membawa kepada pencapaian atau ia membawa kepada kegagalan, kita harus buat satu, kita kata, bedah siasat ataupun postmortem, ataupun kita kaji semula apakah punca kelemahan yang menyebabkan kegagalan. Kerana setiap kegagalan itu apabila dibuat penambahbaikan, ia akan membawa kejayaan, ya. Kegagalan bukan maknanya putus asa. Itu orang yang pengecut. Tapi sebagai seorang remaja ataupun siapa saja yang hidup di dunia ini yang masih bernafas, kita perlu mempunyai kekuatan. Segala kegagalan itu kita perlu tukarkan kepada kejayaan. Dan kita lihat juga apakah kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Kerana setiap kelemahan itu perlu diubah kepada kekuatan. Kerana kita hidup ini untuk berjaya. Kita hidup bukan untuk gagal. Dan kita lihat juga apakah lagi perkara-perkara yang telah dirancang tetapi tidak kesampaian atau tidak tercapai. Kita kaji balik apa yang kita buat, apa yang perlu kita lakukan. Maka setelah kita mengkaji, kita buat renungan, kita buat refleksi, maka segala bentuk penambahbaikan harus dirancang supaya perkara yang lemah tidak berulang lagi di masa akan datang. Dan segala yang baik itu perlu ditambah baik lagi supaya ia akan mencapai lagi kejayaan yang besar untuk diri kita.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Moin Moi Asik FM.
3: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
4: Kelingailah kami, Lembah Kelang 91 Ruhan 1 FM.
5: Asyik FM.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Ya, Gahju Ashi 937 minit pergelap ketika ada masih lagi berteman dengan Vicky Ru Reza.
2: Reza.
1: Yes. Okey Reza, seperti biasa pergelap ada.
2: Ya.
1: Topik hi berkaitan Ru Piala Dunia 2026 lah ya. Buat de peminat tegar sentiasa bijak perkembangan semasa Piala Dunia 2026 de hipanai pada edisi kali ada tuan de ataupun tuan rumah Amerika Syarikat, Kanada, Ru Mexico lah ya. Dan hunan de hi hipanai juga perlawanan semasa untuk grup G. Antara pasukan New Zealand menentang Iran. Boleh share ke?
2: Boleh. Jadi Meneng sekarang ni perlawanan dah masuk ke minit ke-33.
1: Okey.
2: Meneng kedudukan sekarang masih lagi terikat satu sama. Kalau Nen 1-0 kan, adik Iran berjaya samakan kedudukan menerusi jaringan Ngeromai Ramin Rezaian. Sama Imun kan dia.
1: Sama. Bukan hek eh. Ingat semua autograf kan? Ingat jual balik je autograf je.
2: Adik-beradik belah Iran.
1: Abang, nak tanya, ada abang teknikal ni?
2: Betul.
1: Sekarang siapa abang? Iran dengan New Zealand, berapa ramalan?
3: Ramalan kaji cuaca.
1: Lain lah.
2: Dia Metro Indonesia.
3: Ramai orang suggest Iran menang sebab Iran memang ada reputasi yang baik.
1: Betul.
3: Bermain dengan cemerlang ya.
1: Yelah, sekarang ni kita tengok diorang dah mula tadi. Tadi je mula-mula bikin gugup kot. Ui, bahaya ya. Cukup mencemas.
3: Tengok bola kan nak buat kerja.
1: Itu tak pastilah. Kita nak ingat nak pergi ajak mamak ni.
2: Dia sebab bola jadi lalai sikitlah.
1: Okey. Baik, Adil ni perlawanan semasa ketika ada jadi untuk rakan-rakan hik boleh share jugaklah berkaitan antara berkaitan dua bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Mong juga kan hik post ku FB hik jadi topik untuk hari ini sebenarnya adalah grup mana yang paling mencabar dan juga grup mana yang paling mudah laluannya bagi anda lah. Ajilah topiknya kan.
1: Yes, untuk hari ini. Jadi kita boleh respon menerusi tak kisah Facebook ICFM ataupun TikTok Live ICFM pun boleh juga. WhatsApp Jeep pun
2: boleh.
1: Jeep terima juga. 013-3151-600. Okey, Reza hit layar sekejap ada lagu dia.
2: Boleh.
1: Tapi lagu ada lagu bola cuma edisi ke mana sikit lah.
2: Tak apa, yang penting bola.
1: Yang penting bola ya. Okey, terus saya David Guetta, Ru Zara Lassen. This one for you. ICFM.
2: Moinu moin.
1: Yeah.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Okay, and vocalist Country Five, Demo Razak.
1: Saya Amra, pemain drum.
2: Eh, Rapi, bassist Country Five.
3: Saya Sub, main rhythm.
4: Saya Alba, gitaris.
5: J, Blah Country Five, gertik lah, asik FM, hunte dari yang hunte, yeah.

0: Ya, Bisnara.
1: Ha, sedih lagu.
0: Sedih, tapi sedap. Suara sedap.
1: Betul, sedap.
0: Mu maksud ni?
1: Kau pergi.
0: Kau pergi.
1: Lebih kurang kan?
0: Hawe lah ya. Hek chi.
1: Hek chi lah. Aji-aji mama yang diceritakan oleh Rakas Tugas. Iji misi.
0: Medla dan lagu.
1: Medla.
0: Melodi dan lagu ya. Medla jadinya. Lagi. Jadi untuk rakan-rakan baik, terima kasih juga kepada rakan pendengar Hik dan masih setia.
1: Betul.
0: Terus menjadikan Aisyah FM sebagai teman hiburan dulu rakan malam Ki. Dan seperti biasa juga pengelap ada Hik Mong Hik punya topik berkenaan dulu Piala Dunia 26 lagi Reza ya. Mong ke? Masih Mong respon ke?
1: Mong juga kan? Boleh ke bacakan respon
0: Facebook? Boleh je kan?
1: Jadi yang pertama Mong respon ju rakan setugas si apa ekip tugas si ini.
0: Oh okey.
1: Amran Anjang, Mr. Amran Anjang.
0: Kijuk dah.
1: Ada kijuk dah.
0: Sudah pulang.
1: Ngerilin ni awal lagi min, tapi kelihatannya seperti tuan rumah agak selesa sikit di peringkat kumpulan. Apa-apa pun bola itu bulat min. Setakat ini saja komen saya. Awal-awal ni jangan menekan-nekan ya.
0: Aduh. Dia menyukarkan, menyulitkan lagi ya. Kita tak tekan, kita tanya je.
1: It pernah tanya masa satu ramai satu konti lah kan dengan ke kan. Kalau tim pelurunya di Jamran sokong Ma tanya. Jawapan nilai in sokong tim blok yang menang.
0: Jawapan yang paling selamat lah.
1: Paling selamat
0: di dalam planet dia. Betul.
1: Dan narkali in tanya, narkali juga jawapan ki keluarkan keeper hole.
0: Keeper hole sama lah ya.
1: Dia agak mencabar untuk saya.
0: Okey, tak apa tak apa. Jangan risau, jangan risau. Saya biasalah ya. Manusia ni pelbagai. Okey, terima kasih juga rakan tugas ki responnya ya. Jadi kipasan ni memang tuan rumah kalau Ineng ni tuan rumah hi mengnik lah.
1: Betul.
0: Ya, jadi Mexico, Canada, lalu Amerika Syarikat. Ambil ada grup A, B, C. Mexico ni yaki setakat deh dan ki capai nikmata.
1: Betul.
0: Nikmat lah ya. Kemenangan Afrika Selatan 3-0 pula. 2-0.
1: 2-0.
0: 2-0 kan? Betul tak? 2-0 perlawanan pertama pembukaan je. Dan Canada Bosnia ya.
1: Seri.
0: Seri sama. Okey lah je. Dan kenduri gol.
1: Amerika Syarikat.
0: Amerika Syarikat.
1: Mengganas.
0: Mengganas lah ya. Antara gol paling cantik ngerasa kejohanan untuk kali ada.
1: Betul.
0: Gol ki nombor 4 je. Giovanni Reyna.
1: Giovanni Reyna.
0: Betul. Kerana teknik kalau bola ni out foot mencerik takila kemudian
1: trivela
0: takila
1: takila je ada cana
0: ya. Oi bahaya tu lagi ni cana tak leh ya, ingat je ada lah ya kalau kicuak aja je.
1: Trakila
0: ya.
1: Trivela.
0: Agut Trakila go bahaya. Aje teknik lah.
1: Trivela.
0: Trivela. Memang teknik je kalau hai memang memang lawa. Paja susah memang susah. Tapi kalau menjadi antara
1: Betul.
0: Eh terkejut. Kita try sebab ini sangat besar je kian bola je. Kita terus try. Keeper pun hampir tenggelam lah ya.
1: Betul.
0: Ini pergerakan bola je kalau ju kamera arah ju belakang pek silap eng. Aduk bagi telai.
1: Ilekuk je kan.
0: Ilekuk je. Ikau je. Buar ini. Aja paling rasa setakat dia paling dia memang rasa antara gol ke untuk untuk pemain bola aja.
1: Ya.
0: Mencipta dalam sejarah yang terbaik jugalah ya.
1: Jadi mau kan perkongsian jo Amran ki pasal ki ataupun ki sore tuan rumah agak selesa ini memang pun setakat adik ketiga-tiga tuan rumah tidak mencetak sebarang kekalahan. Mexico menang. Qatar pula. Kanada mencetak seri.
0: Tak boleh move on ke Qatar? tak apa. Maknanya tuan rumah ke Canada je sama lah ya. Sama rupa sukan yang pegelap ni.
1: Aduh.
0: Raja Eropah kita.
1: Raja Eropah.
0: La Roja. Ada agak terkejut lah. Bercerita pasal La Roja ni. Perlawanan Cape pasal menentang Cape Verde je kan. Ekipa ya. Berjaya. Bikup nana pasal ni. Umur ni 40-an.
1: Betul.
0: Kalau ini Imoh ni adalah penjaga gol veteran lah. Imoh ni Imoh betul. Joy pada kad perkenalan ini. Josimar Jose Ivora Diaz. Ataupun Imu Profesional. Ke belakang JC ni. Imu ni Vozinha. Umur 40-an. Dan tak silap 27 percubaan. Ku ilai lah. Ila berjaya menepis.
1: Wah.
0: Wow. Betapa hebat dia. Wirat next seakan-akan Shaolin Soccer.
1: Betul.
0: Okay. Dan disebabkan ilai juga, persembahan aja. Ilai kikup ki berpasal ni nana bualan hangat lah di kalangan Mamik Tizen. Sehingga ilai berjaya mencecah follower Mamik pengikut di akun media sosial.
1: Aha.
0: 2 juta ya.
1: Betul. Daripada 1,000 lebih kan, ha. Tak silap, pergi ke 2 juta.
0: 2 juta.
1: Sekelip mata geromai ni.
0: jadi ajalah book dia mungkin beyond perkat follower boleh jadi cheaper.
1: Tapi kena tapi kena geromai je. Perform lah kan,
0: kena.
1: Tapi menhineng pun memang layaklah biar pujian ide ini memang sebab kalau hineng sepanjang memang naik-naik memang akan tiba secara betul-betuli
0: kan. Yaki geram ni memang akan segala-galanya lah.
1: Tapi Neng memang keeper dia memang sangat-sangat ngeromai je, berpengalaman lah kan. Dengan umurnya, dengan
0: yalah, umur 40 je. 40 ya, betul ya?
1: Betul, 40.
0: Lebih kurang 40.
1: 40. Oh. Antara pemain yang antara yang tertua lah dalam Piala Dunia.
0: Paling otai juga lah ya. Otai masih berbisa.
1: Betul.
0: Biasa cerengai tadi ada lah. Memang betul-betul keeper Neng lah ya. 27 percubaan. Memang agak luar biasa lah untuk umur. Okey aja. Wah, hebat ya. Tahniah. Jadi betul lah, pasal ni umur adalah sekadar angka.
1: Ya. Yang pentingnya reputasi.
0: Reputasi je. Okey, tahniah juga kepada pasukan Cape Verde.
1: Ya.
0: Berjaya lah ya. Berjaya mengutip satu mat yang mencuri nanaman juraja Eropah je. Angui. Hebat lah, dahsyat. He tak sangka sebenarnya.
1: Betul-betul. Putusan
0: je. He meramalkan mungkin memang akan memihak kepada Spanyol lah. Okey, jadi untuk rakan-rakan perkelahian mungkin mong di kalangan kek.
1: Betul.
0: Debbie Ho berkongsi dengan ataupun respon di punya tajuk ni. Topik net group bola untuk edisi kali ada Piala Dunia 2026. Kek blok nana. Ataupun yang mana satu anda rasa paling mencabar ataupun mudah laluannya. Okey, boleh kongsikan bersama kami. Ataupun jik perkelahian ada susinya menerusi Facebook.
1: Betul.
0: Ataupun
1: talian asyik 03-315-16-00.
0: Yes. Lalu terus saya dan anak lagu Junyanyan BBLK. Aku mohon. Asyik FM.
1: Moinu moin.

0: Mbappe once again on the swivel.
1: Caranya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Asyik FM Moinu Moi.
1: Ya, Chef FM Moinu Moi. 10.37 Reza ya, masih lagi betul. Hik ke udara ketika ada Wikiru Reza. Okey, sebelum kita laluan sekejap untuk berita Lelek Jakun. Ketika Nuknya Reza, perkembangan semasa, keputusan semasa.
2: Iran 2, New Zealand 2, Pai net. Ataupun tadi, Iran menyamakan kedudukan hasil tandukan Muhammad Mohibi pada minit yang ke-64.
1: Tandukan dia betul-betul kicip ke tiang kiri, tak silap, Eng. Terus, kita bukan tertampan, termasuk terus ke final. Memang gini lawa lah, cantik. Kicip ke cross UE kawan. Terus kita tanduk tadi. Nombor 8 ya.
2: Ya, yeah, betul.
1: Okey, mungkin awak pandai juga kalau mong di kalangan peminat tegar bola sepak The Kinning live ketika dah. Kalau kita perasan ku lengan belah kentop ya, kanan. Kan? Mengenai patch ataupun mengenai lencana.
2: Betul.
1: Kadang-kadang je hineng simbol World Cup je, ataupun
2: Piala Dunia lah.
1: Tapi ku crop je lalik talih. Macot talih, comel je lah ya. Kita tulis pagi debut.
2: Debut
1: je merupakan bermaksudnya penampilan pertama lah untuk pemain je. Pemain tersebut.
2: Kiranya ada untuk pemain ataupun untuk satu tim.
1: Aing rasa pemain kot. Sebab debut dia lebih pada umum je pasal aing.
2: Faham.
1: Contoh mungkin mong pemain veteran ke pemain dah pernah beraksi sebelum ada. Jadi TikTok lah. Kira akan TikTok patch je.
2: Kiranya kalau macam satu tim je pertama kali ke pemain, memang satu tim lah akan pakai benda yang sama lah kan.
1: Benda yang sama lah.
2: Faham.
1: Mungkin kita tanya, "Uy, mau pula je kau tambah tampal lah itu ini. Kalau pek cukup ramak kapal ku rena."
2: tapi lawa lah. Kalau hineng kan manusia
1: perkongsian lah
2: juga komen sosial kan.
1: Netizen kan.
2: Hineng memang lawa lah, memang agak romaji komersial lah, cantik.
1: Aje lah ya, kelainan gek lah ya untuk edisi kali ada The BIN. Okey. Kongsikan juga antara perlawanan pada Perdoh hari Rabu lah ya, 17
2: Rabu.
1: Jun.
2: Rabu, betul.
1: Ada antara yang rasa bagi yang ada adalah grup kek mencabar lah.
2: Betul.
1: Grup maun. Bahaya ya grup dia. Sebab ada betul-betul buku ruas dan buku segalanya lah ya.
2: Buku bertemu ruas, buku bertemu segala apa-apa semua.
1: Ajalah, 3 pun gelap ya Reza ya, 3 pagi perlawanan di antara Les Blues menentang raja, bukanlah nak kata raja. Dah ditarik balik dah pun.
2: Raja tapi Afrika. antara terhebat lah juga.
1: Terhebat kan? Jugalah ya. Pasukan Perancis menentang Senegal. Senegal ada memang eng berminat dulu nak player, ya Sadio Mane.
2: Betul.
1: Sadio Mane ada cerita memang best lah ya.
2: Sebagai penyokong you never walk alone pun.
1: Jangan kait dengan sekali.
2: Tapi kisah silam. Aji kisah silam. Sadio Mane kisah silam.
1: Okey, perlawanan ada merupakan grup I. Perlawanan pertama. Dia akan sepak mula naik pukul 3. 3 pagi. 3 pukul lah.
2: Betul.
1: Dan terakhir aja pukul 6 pukul. Grup I juga sama, Iraq menentang Norway.
2: Wakil Asia.
1: Wakil Asia, Iraq. Norway punya kapten ni kepada. Kapten ni kecil ada.
2: Pagi pun mong ada. Haaland.
1: Tapi kebanyakan ini player ni memang dah kebaikan dah bermain kelab-kelab betul lah.
2: Betul,
1: memang ihasil ni hineng gerok perlawanan dah. Dan terakhir aja Argentina menentang Algeria. Juara bertahan ni akan menerima kunjungan mambi Algeria dah. Pada jam 9 pagi lah, 9 pagi lah ya.
2: Betul.
1: Untuk grup J, manakala perlawanan kedua grup J 12:30 hari. Sambil-sambil kicacak je boleh juga layan bola menerusi RTM Klik.
2: Betul.
1: Austria menentang Jordan.
2: Dia lah ya.
1: Jadi boleh ke dia lah. Kalau mungkin perkongsian menerusi kek juga. Kek ni ku blok dan macam-macam. Boleh telik kek dengan ku WhatsApp Asyik FM.
2: Boleh.
1: Akan siarkan kek punya perkongsian je. Okey. Dan pastinya hi akan okpan ni juga Reza. Berkaitan hi punya sorotan Piala Dunia lah ya. Setelah seju gah dialek Jakun lah ya. Okey, kira pun terus silayan dan lagu sekejap. Ada pun juara juga.
2: Juara
1: Asyik 10 pada tahun
2: cadu. Juara. Antara juara-juara lah.
1: Bukan antara juara-juara. Memang juara pun. Ya aja resam band ni. MCCC. Mencipta cita-cita.
2: Cinta.
1: Asyik FM.
2: Moinu Moi.
1: Okey.

0: Johor 9.5 Asyik FM.
1: Asyik FM, moi no more. Lain daripada yang lain bersama Ruin, Reza dan juga Vicky.
2: Yes.
1: Pukul 10.49 minit Hooper.
2: Sekali lagi lebih kurang tepat jam 11 pergelap, ia akan laluan untuk Gah Dalek Jakun lah.
1: Betul.
2: Okey, Hirok pun Hirok panai keputusan semasa. Minit ke 81 lah ya. Ke 82 dah.
1: 82, Reza. 26 saat.
2: Masih lagi dua sama.
1: Ya, dua sama.
2: Pasukan Iran menentang New Zealand. Tauhi pasti, adakah perubahan akan berlaku ataupun masih sama? Mungkin ya. Pertelingkahan tidak ketidakpuas hati Nos. Ada yang terbuk Chris Wood roh pasukan Iran nombor beri 22. Mong berlaku kekasaran lah. Siku ke macam mana, tak pasti. Bukanlah anu dia. Ada tak sengaja lah kot.
1: Oh, tak sengaja.
2: Tak sengaja. Okey, baik pandai kira adakah menggunakan VAR ke?
1: Tapi menghining game dia sebenarnya, perlawanan dia dia agak seimbang. Nar-nar pasukan saling serang menyerang kan.
2: Betul.
1: Walaupun menghujoi lah kan dari segi ranking dan sebagainya, menghining New Zealand lebih memihak untuk tapi, menang game ni.
2: Tapi kali ini ranking ni New Zealand semasa 85. Iran adalah nombor 20. Dunia kalau ikutkan hunan dia lah ya. 20 untuk ila Asia lah. Mewakili Asia kalau peringkat ranking dunia, ila nombor 20. Okey, aja antaranya dia boleh kongsikan ketika ada. Jadi untuk okey, masih sempat lagi Ning, lebih kurang berbaki ni mungkin dalam 10 minit lagi, 10 tambah minit. Masa tambahan dan sebagainya. Mungkin tambah gol ke ataupun 3 sama ke 4 sama ke.
1: Itu benda pasti boleh jadi, benda bola itu bulat.
2: Betul, masing-masing Ning masih cergas ya.
1: Memang memang tak ni kena letih ke mar ni.
2: Dah mula buket lah deh. Dah mula panas antara naik lah ya. Dah mula nak deh dah. Tak apa, harap bersabar. Jangan mengikut perasaan saya.
1: Sabar.
2: Anda ada banyak lagi perlawanan ni. Kena hadap lah ya. Okey Reza, I akan sambung semula bersama rakan pendengar Hi. Selain Rahi akan Okpan ni juga berkenaan sorotan Piala Dunia lah.
1: Perlawanan yang idu lah kan.
2: Betul.
1: Antara telah berlangsung
2: lah. Sepanjang pergelap ni lah. Antaranya Spanyol ru Cape Verde, Belgium ru Mesir, lagi nana
1: Arab Saudi dan Uruguay. Ada ibarat hari ini hari seri sedunia.
2: Ya, ajalah betul. Ada bukan seri juga ya. Hai, semua berseri-seri.
1: Berseri-seri. Hari-hari ini seri sedunia.
2: Seri sedunia. Okey, kira pada Reza, saya akan kembali semula bersama Kik. Yeah. Pastinya untuk rakan-rakan Hi. Okey, Rara untuk saya layan anak lagu sekejap. Junyanyan KSSP Band.
1: Betul.
2: Terus saya, Rasha FM.
1: Moinu Moin. Yes.

Pukul 11 pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita Jakun ada sampaikan oleh Zainab Akin. Rakyat Johor deseru terus mempertahankan politik berteraskan harapan perpaduan dengan kasih sayang untuk memastikan agenda reformasi dan juga usaha membangunkan negara diteruskan untuk kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Maginahu, perjuangan yang dibawa B. Pernoh hanya tertumpu kepada kemenangan dalam pilihan raya. Sebaliknya menjadi medan menentukan halat tujuh negara berteraskan prinsip pertanggungjawab keadilan dengan insan kepada rakyat. Menurut Datuk Seri Anwar, pelbagai pembaharuan dibuat sepanjang tempoh pentadbiran kerajaan termasuklah menguatkan tata kelola, membenteras ketirisan dan nambah pelaburan dan juga memulihkan keyakinan masyarakat antarabangsa kepada Malaysia. Dalam padayat, Datuk Seri Anwar juga mengaku perjalanan reformasi masih lagi panjang dan lebih lagi sempurna sebab banyak lagi isu yang kena dipetiak dan juga ditangani. Yang bagi Nahu, masih lagi ada rakyat yang hendakkan pembelaan, suara masyarakat yang kena dihening dan juga kelemahan dalam sistem yang kena diperbetulkan untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasa secara lebih menyeluruh. Rakyat diminta untuk selalu bersedia dan juga ngambil nahu kepada perkembangan hari semasa cangkis fenomena El Nino yang dah agak mula mempengaruhi cuaca negara dalam masa terdekat. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Maginahu, fenomena yang berpotensi untuk mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan. Yang juga pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana pusat menjelaskan keadaan yang boleh menambah risiko kekurangan bekalan air, hutan dan juga tanah gambut melarat terbakar dan juga kejadian jerebu, ko langkah pencegahan bida ambil lebih awal. Dalam padayak, Kuala Krai Kelantan merekodkan suhu maksimum tertinggi di Malaysia pada 15 Jun apabila bacaan mencecah 35.1 darjah Celsius menurut data cerapan Stesen Meteorologi Utama di seluruh negara. Dalam masa yang sama, data yang dikeluarkan Met Malaysia menunjukkan Cameron Highland Pahang mencatatkan suhu maksimum terendah dengan bacaan 23.5 darjah Celsius. Dalam perkembangan berkaitan, Dekapit Sarawak merekodkan jumlah hujan harian tertinggi negara apabila menerima 79.8 mm hujan, jauh melebihi purata hujan harian nasional yang dicatatkan sebanyak 11.38 mm. Malaysia Rapid Transit Corporation Senin Berhad MRT Corp melancarkan projek pembangunan berorientasikan transit TOD yang pertama di Lembah Kelang. Menerusi pembangunan, ada link yang ada nilai pembangunan kasar dianggarkan RM600 juta. Projek yang dibangunkan dengan IGM Land Berhad yang akan dihubungkan serat terus dengan stesen MRT Cochrane. Menteri Mangkutan Anthony Lok Maginahu, projek yang mencerminkan pendekatan baharu dalam memanfaatkan kemudahan pengangkutan awam sebagai pemacu kepada pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan komuniti bandar yang lebih mampan. Dalam perkembangan yang lain, seorang individu akan didakwa di Mahkamah Seksyen Shah Alam Haria atas 168 pertuduhan berkait dengan penyelewengan dana awam berprofil tinggi menerusi Op Sutra. Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan individu yang akan didakwa mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Hasil siasatan mendapati individu yang dipercaya menggunakan modus operandi dan menubuhkan beberapa syarikat untuk kepentingan sendiri dan juga pihak yang lain. Dua jantan warga Cina ditahan selepas dipercaya masuk negara melalui laluan pisah di Pasir Mas Kelantan. Komander Brigade Tenggara SAC Razi Husin Maginahu, siasatan awal mendapati kedua-dua suspek yang dipercaya terlibat dengan kegiatan penipuan dalam talian berdasarkan sejumlah telefon bimbit dan juga kad SIM yang dijumpa bernilai RM48,040. Kedua-dua jantan warga Cina yang bersama barang rampasan dipun diserah kepada bahagian siasatan jenayah IPD Pasir Mas untuk tindakan yang lanjut.
Pasukan Gerakan RMPGA ngagalkan aktiviti seludup rokok di tempat Kelantan dalam kejadian dia pemandu kereta berjaya melarik diri selepasnya terbabas. Pemeriksaan lanjut dapati sejumlah kutak dan juga dengan muatan 3,000 batang rokok putih di dalam bonet kereta ya. Komander Briket Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Husin menginahu, bekalan rokok putih ya dipercaya ada seludup dari Thailand untuk pasaran sekitar Kota Baharu. Rampasan ya dihagi kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia, JKDM untuk siasatan ikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Dan aksi antara Iran dengan New Zealand dalam kumpulan C, kumpul kedua-dua pasukan seri dua sama. Sangkat berita jakon dari Asia FM, berita yang tidak sentuh oleh Zuriati Tanggulau dari pusat berita RTM, raikan setiap gol, setiap detik dengan RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: tetap bersedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan

0: Aku Amantra.
1: Aku Sarina.
2: Moh kita layan Asyik FM. Moy no moy, lain daripada yang lain.
3: Cantik.

0: Ya, Syed FM, Boy No Boy. 11-11, ya, Reza.
1: Ya.
0: Masih lagi bertemankan Eng Wiki, Ru Reza juga pengelap deh. Telapun Himut untuk jam terakhir.
1: Terakhir ketis.
0: Gaju Asyik.
1: Gaju Asyik, ya.
0: Yang paling juga, ya, Aji, keputusan mutamat lah, ya. Untuk grup
1: G.
0: Group G. Antara perlawanan New Zealand menentang Iran. Telah pun berkesudahan dua sama lah, ya. Maka satu mata setiap seorang, setiap satu tim lah.
1: Jadi maka hari Adik pun boleh dipanggil sebagai hari seri sedunia.
0: Siapa punca tu nak tahu juga.
1: Oh, kena memang hakik punca
0: tu lah. Punca tu. punca ni ajalah kepelawanan pertama ni. Gila terus melekat seri, ya.
1: Kiki berjangkit lah, kan.
0: Kiki berjangkit. Awal pengelap aja ni, pasukan Spanyol menentang Cape Verde.
1: Betul.
0: Pendatang baru lah, ya. Untuk edisi World Cup ataupun Piala Dunia 2026 lah. Dan terakhir aja, Belgium menentang
1: Mesir.
0: Dan mung juga Uruguay menentang Arab Saudi lah. Dan paling terbaru ni, New Zealand
1: dan juga Iran.
0: Iran lah.
1: Maksudnya game antara ataupun perlawanan antara Iran dan New Zealand adalah perlawanan terakhir untuk hari ini. Dan kemudian kita sambung untuk Uperdoh lah.
0: Baik, seperti biasa, kita akan kongsikan sorotan Piala Dunia. Secara ringkas, kita kongsikan, ya, Aji, yang mulakan terlebih canu perlawanan pada awal pengelap jenis lah, ya, kumpulan H. Kalau hitung ni, telah pun di sepak bola ni bermula jam 12.30 I mengut.
1: Betul.
0: Waktu Malaysia lah, Spanyol menentang Cape Verde. Pastinya pasukan ada pasukan pilihan sebenarnya Spanyol untuk menjuarai juga sekadar seri lah Ru Cape Verde.
1: Pendatang baru lah, kan.
0: Pendatang baru lah, ya. Okey, Hipani juga perlawanan dia berkesudahan seri 0-0 untuk pembukaan kumpulan H. Dia telah pun berlangsung di Stadium Atlanta pada awal pergelar jenis. Pastinya tanpa bintang muda ke, betul ke? Lamine Yamal main.
1: Main pada hujung-hujung permainan.
0: Pada penghujung permainan lah. Smeki main juga. Okey, Hipani juga. Pasukan Cape Verde, dia pastinya BU penampilan sulung untuk Piala Dunia untuk edisi kali ada. Hipani juga juara Eropah Spanyol. Dia gagal memecahkan kebuntuan dan terpaksa berpuas nos. Berkongsi nanak mat lah dengan pasukan Gubernur Afrika. Pastinya Cape Verde ada. Mambik ada sebenarnya mempopulasi hanya gek lah, ya, melebihi setengah juta penduduk. Gerak pun he, secara menyeluruh berkenaan perlawanan G, penyokong Spanyol kebanyakan B pasal net naik mempersoalkan prestasi murid pemain, termasuklah Mikel Oyarzabal. He bergelut, ya, untuk kiau impak ku jentera serangan. Boleh dikatakan hampir 70% penguasaan bola, position ball je. Kata tempoh berkenaan, memang Joy lah, bukan separuh, lebih sebenarnya.
1: Betul.
0: 74, ya.
1: 74%.
0: Tapi tetap juga menembusi lah, ya.
1: Ramai je ending juga aku media sosial dan sebagainya. Mong juga antara penyokong-penyokong Spanyol berkatakan

0: Buka air baju je. Kan buka air jaket je. Tapi lagi sorok air. Itu pelik air. Bukan di kelab ni. Dah janji yang makan baju. Oh, rupanya dia sorok je. Okey. Iman ni juga. Selepas bi... Yelah, bi terima. Maksudnya. Mencetuskan kritikan jumpa ambil penyokong Spanyol ada berkenaan rupa penyerang ni Mikel Oriol Zabar kiui 5 percubaan lah dan nana tali tepat kesasaran
1: betul
0: macam mana tu Reza ya okay. Hasilnya walaupun skuad La Roja deh kiper Neng aksi hambar bukanlah ile sebenarnya penyerang Mikel Oriol Zabar ni pastinya skuad kendalian Luis de la Fuente ada akan dijadikan diharapkan setuhan berbisa jugalah ya pertembungan menentang nar lagi bagi perlawanan di Arab Saudi Uruguay dia bakal menentukan nasib Spanyol untuk saing kumpulan. Okey Haji Ili lah ya. Duit perkongsian jadi mungkin Reza boleh kisah sentuh ke
1: betul
0: sorotan untuk perlawanan dia melibatkan pasukan Belgium dan Mesir.
1: Jadi mengenai Belgium dan Mesir sepak mulanya jam Nick Hooper waktu Malaysia jadi menhineng antara headline-nya ataupun antara tajuk yang ramai je untuk perlawanan adik adalah gol sendiri selamatkan Belgium daripada dimalukan oleh Mesir. Jadi kemenangan impian lah Mesir untuk naik meraih kemenangan yang pertama kata sejarah penampilan naik kepada dunia. Lebur lah terlepas Ngeromai tak ikat satu sama Ru Belgium kata aksi pembukaan kumpulan G walaupun ni jadi menghineng sebenarnya Messi pula Mesir saja Kiga kurasan yang terbaik kan untuk mencipta kejutan apabila Ngeromai G mendahului pada minit yang ke-19
0: awal sebenarnya
1: awal kursi jaringan pertama Imam Ashour.
0: Imam Ashour. Penyerang lah ya.
1: Jadi menhineng Ashour ni ki igol ni icara ni ki kerembat jauh luar. Luar kotak penalti dan gagal diselamatkan oleh penjaga gol berpengalaman Thibaut Courtois. Jadi telas Aji. Aji lah ngeromai macam pernah pasal je nak otai masih berbisa. Kemasukan penyerang Romelu Lukaku mengubah corak permainan Romaji Belgium dan telas Aji kick up gol penyamaan.
0: Dia berjaringkan Ile sendirilah. Si melukakan hati.
1: Bukan kejadian Ile. Cuma dengan kemasukan Romelu Lukaku menyebabkan Mesir terui gol sendiri daripada Muhammad Hani. Kiranya serang hasil daripada Romelu Lukaku kick-up lah gol sendiri. Jadi Romaji veteran Otai masih berbisa
0: Ajilai pandai lah mencari ruang lah ya. Hebat Otai ni. Okey Reza omong lagi ya. Tak apa sambung-sambung lagi.
1: Dan telas Adi selepas perlawanan Adi Belgium dan Mesir terikat satu sama dan Enai antara Nar pasukan Adi akan jumpa Iran Iran Ru New Zealand nyampai telah habiskan perlawanan Enai ini dua sama. Mungkin akan jadi menarik lagi lah kumpulan adik kumpulan G.
0: Sebab je ni Hidah Ning pun secara langsung secara
1: betul,
0: live
1: betul.
0: Perlawanan antara Iran menentang New Zealand corak permainan Nai memang hi rasa macam ingatkan masa mula-mula ni macam biasa tapi ni ui boleh tahan lah ya.
1: Betul.
0: Kalau mungkin gergasi ada pandang enting ke.
1: Betul.
0: Sekadar tak apa. Status si gergasi besar. Tapi jangan lah ya.
1: Yeah.
0: Bola itu bulat. Kek Verde pun boleh serikan. Apatah lagi.
1: Jadi meninangkan kumpulan G dia sebenarnya dah jadi terbuka untuk semua. Dia dah tak kira dari segi ranking dan sebagainya lah.
0: Betul.
1: Dia akan jadi terbuka kan.
0: Jadi semua boleh lah sebenarnya.
1: Semua boleh pergi.
0: Semua boleh pergi. Okay. Baik, gerak pun Reza hilayan nana lagu sekejap. Sebagai itu Reza akan share juga sorotan berkenaan perlawanan pasukan Arab Saudi ya. Terus hilayan nana lagu sekejap. Juranian Pitbull Rujelo. Ada 2014 punya lah ya. Masa je BOI ku Brazil. Yeah, we are one. Ole ola. Asyik, ma'am.
1: Why no more?
0: Yeah.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh.

0: Frekuensi di Ulu Temeleng, Taman Negara 89.3 Asyik FM.
1: Ya, Chef M, Moi Moi. Sebenarnya lagu nyanyian Aja baru betul lagu rasmi ya.
2: Dai dai je lah tanpa panik.
1: Aja lah, Aja maksud apa ni maksud?
2: Tak apa ni.
1: Aja dalam bahasa Latin rasanya.
2: Betul.
1: Tak apa, kita hi cuba korek ya. Tapi memang sedap ya nok deh. I rentak je.
2: Betul. Nyanyian daripada Shakira dan juga Burna Boy.
1: Burna Boy. Okey, baik. Reza, Hik masih lagi berkenaan dengan Hik punya Piala Dunia 2026. Hik akan mungkin share, Reza, Hik akan share berkenaan urutan Piala Dunia. Hik fokus pada perlawanan Hik bermula jam 6 penggelap macam ni lah.
2: Betul.
1: Ia antara pasukan Uruguay, Arab Saudi.
2: Ya. Jadi menghineng sebenarnya perlawanan adik pilihannya adalah lebih Uruguay sebenarnya.
1: Betul.
2: Tapi apakan daya kejutan. Demi kejutan lah Romai je Kupil Dunia dia kan. Apabila Arab Saudi berjaya ikat Uruguay dan keputusan satu sama. Jadi menghineng Arab Saudi hampir saja untuk Romai meraih kemenangan atau mungkin juga nikmat lah.
1: Betul.
2: Untuk perlawanan adik. Apabila naik per gol, gol yang pertama pada minit yang ke ke 41. 41 jadi tandukan ataupun tandukan ataupun bola muntah lah daripada penjaga gol. Pada minit ke 41, Abdullah Al-Amri. Abdullah Al-Amri dia sebenarnya ialah teammate ataupun rakan sejawatan, rakan sekerja Abang Dodo.
1: Abang Siu.
2: Kelab Al Nas Arab Saudi.
1: Mungkin Kiki perkep gaya dari aura.
2: Aura Haji Mong lah. Berkawan dengan Ronaldo hari-hari kan.
1: Jadi Kiki boleh menghasilkan gol lah ya.
2: Jadi menghineng gol Haji berpunca daripada kesilapan pencetak gol Uruguay sebenarnya. Fernando Muslera. Kiki daripada tanduk Haji. Tanduk Mercy Corner. Lepas tu satu player Arab Saudi Ki tanduk bola Haji. Jadi bola Haji kita muntah daripada itakapan.
1: Dan muntah Haji maksudnya masuk ilia kicap.
2: Kicap tapi kita lepas.
1: Kita lepas pakai kicap betul lah ya.
2: Dan tibalah Ngerob Haji follow up lah daripada Abdullah Al-Amri.
1: Okay,
2: sempurnakan lah.
1: Tampan sahaja lah ya.
2: Tampan sahaja. Jadi perlawanan menhineng sebenarnya Mas Haji kelebihan kepada Arab Saudi kerana Uruguay memang Romaji agak sukar untuk nak kan menhineng daripada segi possession pun lebih kepada Uruguay. Tapi tak dapat naik tembus lagi. Tembus pertahanan pasukan Arab Saudi
1: masih buntu lah. Masih kikak-kikak
2: dan Uruguay dengan 27 percubaan.
1: 27
2: percubaan.
1: Hampir sama cerita iskrim Nero Kepardin
2: Ya. 27 percubaan dengan Ngeromai je penguasaan lebih 65%.
1: Wow.
2: Dan hantaran pun passing 583. Dengan tendangan sudut lebih ataupun corner lebih daripada 10 kali. 14 kali.
1: 14 kali.
2: Dan Ngeromai je Uruguay serang punya serang. Akhirnya usaha je tangga kejayaan lah.
1: Ngeromai je. Kita ingat ni zaman sekolah.
2: Usaha je tangga kejayaan lah kan. Pergi membawa harapan pulang membawa kejayaan. Jadi menghineng usaha pasukan bimbingan Marcelo Bielsa akhirnya berhasil apabila penjaga Arab Saudi juga. Skrip dia sama macam Fernando Muslera je ni. Kiwi kesilapan juga. Membuka ruang kepada Massimiliano Araujo
1: untuk menjadikan defend Barcelona je kan.
2: Bukan. Ada Ilai yang nombor menaik.
1: Lagi mungkin kita tolong assist lah ya.
2: Betul. Ada winger. Massimiliano Araujo yang bermain untuk pasukan Sporting. Liga Portugal. Jadi Ileki jaringan gol penyamaan pada minit ke 80. Jadi keputusan seri Haji menjadikan kedudukan kumpulan Hester makin terbuka. Telas Sepanyol dan Cape Verde pun terikat tanpa jaringan.
1: Maknanya jadi empat tim dalam grup H ya. Masing-masing mong mata.
2: Betul. Satu mata. Dan iskrip yang lebih kurang sama lah macam kumpulan G je nak. Mengenai semua kumpulan Hari Seri Sedunia.
1: Hari Seri Dunia ya. Cuba membezakan eh. Adalah jaringan je lah. Mung de mung de pergol 1, mung de pergol 2, 0.
2: Tapi mungkin aku ada kan cantik sebenarnya kisah.
1: Oh, yeah.
2: New Zealand Iran 2-2. Gol lah kan.
1: Oh, okay.
2: Belgium Mesir 1-1. Oh. Pastu kumpulan H Uruguay 1-1. Spanyol Spanyol dengan Cape Verde 0-0.
1: Oh.
2: Cantik.
1: Okey, aja ila lah ya. Jadi perlawanan untuk hari adeh awal pergelar jenis telah pun hi ok secara ringkas lah saya serutan. Jadi untuk pendani rakan-rakan hi juga, mungkin hi sendiri mong perkongsian, boleh juga hi berkongsi ku ji deh ya aja menerusi talian WhatsApp Asia FM. Ngeng tadi tak kisah sama ada ke hon rakam suara, video ke. Ji sangat-sangat hargai lah. Mungkin kita akan berkongsikan berkenaan dengan kubulok kekening ya, menggunakan ATM klik aku tempat kerja ke pun boleh contoh je masalah.
2: Mungkin kening apa pelurnya dia bersama ru peringat angkik kan.
1: Ya, betul je. Kena ki kena neng dia sambil kijak kenon pun mungkin.
2: Sambil dia
1: kena juga. Okey. Pastinya untuk rakan-rakan hi berugat perkongsian pastinya berkenaan ru hi panai tak liu lagi Portugal pun akan ki mulakan untuk perlawanan pertama li naik. Ku grup tak silap eng adalah ki.
2: Ya,
1: mengambil dari grup K yang akan berlangsung pada hari Khamis dah, ya?
2: Khamis
1: pagi je. Portugal menentang Kongo. Mu ada menarik Reza. Engning perkongsian kali ada bi pasal Portugal naik bertandang ke Piala Dunia dengan penghormatan khas untuk mendiang ataupun kemoy pemain pasukan kebangsaan Diogo Jota. Bukan Jota, Jota. Kalau
2: Diogo Jota.
1: Jota lah ya. Kalau sebut Latin lah.
2: Spanishnya
1: lah. Spanish lah ya. Okey, bi pasal juga sebelum mengambil skuad Portugal ada berlepas ke Amerika Syarikat. Perdana Menteri Haji Luis Montenegro ada menghadiahkan gelang tek, gelang tangan berwarna belaka, berwarna hijau, luceher lah ya, merah kepada setiap pemain. Dia mengandungi move semua anggota skuad ru inskripsi penghormatan untuk Jota lah, Jota lah ya. Dan pastinya penyerang Liverpool ada hi panel juga Diogo Jota dah meninggal dunia kata kemalangan kereta dia berlaku masa Spanyol pada Julai 2025 lah. Ada derby pasal sendiri juga salah nombor pemain tengah Portugal Ajay Vitinha. Ji sangat-sangat hargai lah ya. Pada semasa sidang media pada Sabtu canut je ku kem latihan Piala Dunia lah. Naik ada noi ku Florida. Jadi Amerika Syarikat lah ya. Okey, aje ceritanya. Okey, masing-masing squad ada. Squad bola ada menyertai Piala Dunia 2026 ni masing-masing mong karakter dan mong deh jugaklah.
2: Cerita
1: tersendiri.
2: Betul.
1: Mung dah pening gaya penampilan baju juga tempat ni naik.
2: Betul.
1: Kongo kan?
2: Kongo.
1: Ening naik pakai ilis macam seakan-akan macam anu
2: getuk cita.
1: Lebih kurang aje lah ya. Ening bergaya betul.
2: Tapi sebenarnya Aji macam yang dikongsikan sebenarnya Aji lebih sebagai budaya naik. Naik apa pening budaya naik kepada betul. Masyarakat luar.
1: Yes,
2: dan betul. Naik dia pun lawan kepada Portugal nanti DR Kongo dia. Yang menariknya kali terakhir naik layak ke Piala Dunia tahun 1974.
1: Kongo ada ya.
2: Tapi masa ni bukan kita pakai nama Kongo.
1: Kau
2: pakai nama Zairi.
1: Zairi.
2: Z-A-I-R-E. Lebih kurang Zairi. Bukan Zairi Muhammad lah.
1: Muhammad lah tapi hampir sama lah.
2: Zairi. Last pada kilayak pada 1974 masa Haji Jerman jadi tuan rumah.
1: Okey.
2: Zairi. Jadi telah Haji tak dapat tak layak ke dunia. Dan tahun 2026 selepas memberi 10 tahun Haji barulah naik kembali semula ke Piala Dunia dan masa adik dikenali sebagai Republik Demokratik Kongo.
1: Okey. Aja ibu pertukaran muh ni. Okey. Okey Reza, baik.
2: Betul.
1: Okey, dia akan berkongsi lagi lebih benda-benda menarik. Setelah tapi sebelum ni aja ni pasal Zairi.
2: Zairi.
1: Hari kali ada hit cengai Abang Zairi.
2: Zairi.
1: Okey, daripada nyanyian Waze Abang Zaidi dekat kurang. Tu saya Syafem.
2: Moinum.
1: Yeah.

Penyebaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway, 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: kau sebelah. Joklah bersembang Asik FM. Moi no moi.
1: Ya, yeah, Asyik FM, Moi Nu Moi, 11.53 minit. Ipegelap semakin rek, semakin nyon untuk waktu ku digis juga. Reza, betul, betul. Sedar tak sedar dah penghujung dah imun rancangan dah pun. Tapi sebelum yang hik mengundur diri, Reza kasih memberi perkara lah ya berkaitan rumah Reza.
2: Haji, perlawanan hik ataupun peranan pelunya yang akan berlangsung untuk Perdoh lah.
1: Okey.
2: Jadi menghineng pukul 3 Hooper waktu Malaysia, perlawanan yang akan berlangsung adalah kumpulan I Perancis lawan Senegal.
1: Okey.
2: Dan juga pukul 6 Hooper doh. Ya, kumpulan I juga Iraq guru Norway. Dan juga kumpulan J pukul 9 Hooper berlaku ke Kansas City Stadium Amerika Syarikat. Perlawanan di antara Argentina dan juga Algeria. Dan okay, juga kelas IG kumpulan J perlawanan pukul 12 tengah hari, pukul 12 lagi Super Doh. Kumpulan J antara Austria dan juga Jordan. Ajilah perlawanan antara perlawanan yang akan berlangsung Super Doh hari Rabu 17 Jun 2026.
1: Yes. Jadi untuk rakan-rakan Hida meminati bola sepak, sentiasa Kek Joy, Kek Boleh Neng juga secara live.
2: Betul.
1: Menerusi aplikasi RTM Click ataupun RTM Click kata Kek punya Smart TV. Dan macam-macam tempat lagi lah, terkilat lah ya. Sebab mudah ya Reza sekarang Hunan. Kalau Kek terlepas pun Kek Boleh Neng balik ulangan ataupun Kek Boleh Neng highlight. Sebab setiap kali katakan perlawanan je telah pun berlangsung, highlight dia akan be kemas kini ataupun be update yang membi RTM sendiri lah ya. Menerusi YouTube rasmi RTM.
2: Betul.
1: Sendiri. Okey, jadi untuk rakan-rakan terima kasih juga kerana probe ji sepanjang 4 jam siaran. Sebelum hi undur, Eng Hon Okpani juga ya je majlis sambutan Mal Hijrah ya, ya peringkat kuasaan sebenarnya. Untuk dia akan berlangsung pada helep ataupun Perdoh lah ya. Kia akan bersama rakan setugas juga DJ Alungs. Dia bertugas ku lokasi Yaji Masjid Putra Putrajaya lah ya. Untuk edisi kali ada Majlis Sambutan Malam Hijrah dengan bi'an ila punya tema ni Madani Dihayati Umah Diberkati. Okey, dan untuk rakan-rakan ini juga sentiasa Joy Ji punya kuas kini berkenan ru majlis sambutan Mali Jerah ada dan akan bi bersama lah ru rakas tugas hi Haji Azmal.
2: Azmal
1: jadi boleh ki update lah ya gambar
2: Rehearsal katanya.
1: Rehearsal katanya. Ya ke?
2: Rehearsal lah.
1: Betul lah, betul lah.
2: Betul.
1: Aja lah ya. Jadi sebagai apa pun yang akan mengtengloh tetamu untuk bersama Ruhi lah ya. Jadi macam yang buruk terlibatnya.
2: Untuk semen yang Mahi Asyik kata saya.
1: Mahi Asyik lah bersama rakan tugas kata Direktur Mir Tok Sirapi pastinya. DJ Army.
2: Ya.
1: DJ Asmi Abang Mi ya. Era lagi. Reza, okey.
2: Okey.
1: Hi undur diri lah kot.
2: Betul.
1: Reza pun eng pujuk dia sebenarnya.
2: Agak kurang.
1: Tukarlah baju tu, tukarlah.
2: Hari ini bukan hari in lah.
1: Tak apa, ada satu patut okey lah. Kalah. Lagilah meranonya. Okey. Terima kasih Pak Siji akan berburu pada waktu kita. Asyam.
2: Moi no moi.
1: Bye-bye. Abah.
2: Bye-bye.

0: Ibrah Temiadiasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena tahun hijrah doh. Moklah doh bererti tahun yang mana atau Nabi SAW berhijrah atau berpindah no Mekah ma Madinah. Tahun Islam tak bermula sama Nayus Nabi atau mula tarikh pelantikan anak nak jadi Rasul atau peristiwa Isra Mi'raj. Senoin Islam sepatut berbangga sama sejarah ri bok tahun hijrah doh moklah begak pengajaran mae. Hijrah Nabi SAW bok sahabat-sahabat no Mekah ma Madinah moklah permulaan ma kegemilangan tamadun agama Islam. No Madinah lah Nabi SAW percaya nam bentuk naik umat Islam bok mula tersebar dakwah Nabi loilah ma kembek dunia doh. No Madinah lah Nabi bersama sahabat-sahabat membentuk pemerintahan negara Madinah. Hijrah Nabi juga nak melajarkan erti pengorbanan yang begak ma'e sebagai umat Islam. Hijrah nak melajarkan supaya sanggup nam tel pengorbanan ton nakot perubahan total bok sempurna. Nabi SAW bok sahabat-sahabat sanggup perakkan kampung, sahabat, handai, harta benda semata-mata kerana izinkan perubahan kelacan nakot kebenaran. Maka dohlah contoh yang bega yang patut ikut sempena tahun hijrah doh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak nam ubah mon yang mau menaik-naik kaum loilah nak ri yang nam ubah mon yang mau mari semoga sama-sama lah berusaha untuk nam ubah supaya masyarakat terus percaya sempena tahun hijrah doh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim.
2: Anda sedang mendengar Ash F.

Okay, selamat pagi. Salam sejahtera. Salam Malaysia Mendani. Terima kasih para rakan penyampai, rakan tugas DJ Ricky dan juga DJ Reza yang telah menemani ini dari jam 8 ya, sehingga jam 12 pagi itu. 4 jam berikut bersama Ayat sekali lagi. Azmi Mat akan menemani ini 12 hingga 4 lakar. Kerana biasa kena pesaran dengan ruang udara Radio Asia FM menemui lain daripada yang lain. Nama sebab Radio Angkasa Puri, Kota Media, Bawah Kelompok. Untuk isu hari Selasa 16 Jun 2026. Diharapkan yang dalam keadaan yang memimit, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan yang selesa. Senyum-senyum selalu, semoga dimudahkan segala urusannya di mana saja anda berada, di kota, di desa, dan belantara. Dan seperti biasa, dia akan temaninya dengan segmen Mahi Asyik. Dan untuk pembuka tirai doakan, mohon ini tetamu dari Kementerian Kesihatan Malaysia tepat jam 12.15 minit lah, pedis tu. Jadi aku memalau bersama ia sehingga jam 4 lakal. Senyum-senyum selalu, senyum-senyum di udara. Terus bersama kami, terus layan dan terus selesa bersama ia sehingga jam 4 lakal. Dan ruang udara, Radio Asia FM, moi-moi. Saya buka tirai dengan lagu tu, lagu yang agak kemas. Lagu yang headbanging je lah. Ya, ya, ya, ya. Okey, moi-moi, saya faham lain daripada yang lain.

0: Nah, sebab stres kerja berlambak atau sebenarnya sekadar nak nampak cool depan member. Betul ke dia, doktor?
1: Okay, baik. Terima kasih Adi Jasmine. Sebenarnya dua-dua tu kira-kira betul ya, tapi dia berlaku ikut fasa. Okay, fasa mula-mula tu boleh katakanlah 90% orang yang hisap rokok atau vape ni ya, sebab terpengaruh dengan sekeliling. Okay,
0: okay.
1: Nak nampak cool tu, yang tajuk kita nak nampak cool tu, nampak tenang, tak nak rasa dia ketinggalan lah berbanding rakan-rakan yang lain. Atau mungkin terpengaruh dengan media sosial lah, konten-konten yang kita nampak sekarang. So waktu tu rasa cool tu yang jadi motivasi utama lah. Tapi bila dah masuk next fasa yang kita panggil fasa dah sangkut ataupun dia dah start attachment, bila dah hisap satu ke dua batang, so nikotin tu mula meresap dalam otak. Waktu ni tujuan asal nak nampak cool tu dah hilang, tapi dia bertukar menjadi satu alat untuk kita lari daripada something lah. Contoh macam tengah kerja bertimbun, lepas tu otak kita automatik cakap, kita cari alasan yang kena layan benda ni baru hilang stres. Tu yang hakikatnya bukan stres kerja tu yang hilang, tapi otak kita yang tengah menagih dos nikotin tu. Tu yang jadi fasa seterusnya. Dan yang akhirnya jadi addiction lah, yang kita panggil ketagihan kepada rokok dan vape tu sendiri.
0: Okay, habis tu yang selalu bagi alasan stres dia, bos bising lah apalah, itu macam mana pula doktor?
1: Itulah itu yang kita cakap tadi, dia fasa-fasa tu berlaku, then barulah jadikan tu sebagai alasan je semata-mata.
0: Itulah bila itulah kata bos marah lah, bos bagi banyak ke dia lah, dia stres lah, lepas tu dia lepang kawan kat luar, dia insap ke?
1: Betul lah.
0: Okay, ini bila dah masuk fasa kedua ni, fasa dah sangkut ni, bila dah hisap sebatang dua, nikotin pun dah mula pegang otak kita kan? Okay, jadi sekiranya mereka yang acah-acah cool ni lah, perangkat awalnya tadi adalah doktor dah terangkan, bercakap tentang soal rokok dan vape ni. Dekat luar sana ramai yang rasa benda ni masih cool, tambah-tambah lagi yang layan vape perisa buah tu. Tapi dari segi data sebenar, apakah status dalam Malaysia sekarang ni, rakyat kita lah sekarang ni, terutamanya di negeri Selangor ni?
1: Okey, baik, terima kasih DJ Azmi. Kalau kita semak fakta yang KKM keluarkan, yang mana rokok, kalau kita tengok statistik tu, rokok konvensional punya peratusan tu makin berkurang lah. Ikutkan peringkat nasional, perokok dewasa dah berkurang daripada 22.8% pada tahun 2015, turun kepada 19% pada 2023. Dan suka juga saya ingin kongsikan lah untuk negeri Selangor, negeri Selangor yang tempat saya berkhidmat lah, Selangor Maju Jaya, Selangor Darul Ihsan, Selangor Tercinta, peratusan tu menurun daripada 20.8% kepada 12.5%. Walaupun menurun, statistik itu masih tinggi lah. Tapi itu untuk daripada segi statistik perokok konvensional lah. Manakala bagi kategori vape pula, tadi kita tengok statistik rokok tu menurun. So geng, sekarang ni geng vape yang pula take over. So trend nasional kita tengok peratusan pengguna vape ni meningkat daripada 4.9% pada 2019, naik kepada 5% pada tahun 2023. Dan Selangor pula lebih kurang sama jugalah, 5.9 ke 6% lah. Jadi statistik ni menunjukkan masih ramai orang yang masih merokok dan vape di luar sana. Dan kita harap janganlah kita jadi salah seorang yang penumbang kepada statistik berkenaan lah. Itu yang kita harapkan.
0: Okey, jadi tahniah untuk orang Selangor lah. Dia punya peratusan dah turun lah. Tapi yang naik ni vape lah ya. Yang betul, semakin meriah saya ni. Okey, ramai yang fikir layan benda ni sekadar suka-suka. Ya, doktor. Tapi sejauh manakah suka-suka ni boleh bawa kesan yang mahal kat diorang ni?
1: Okay, baik. Dia kesan dia tak mahal, tapi kesan dia sangat-sangat-sangat mahal. Okay. So ramai yang tak tahu, kalau nasib tak baik, boleh kena kita panggil sebagai e-vali lah. E-vali ni adalah singkatan kepada e-cigarettes or vaping use associated lung injury, yang mana ia adalah kecederaan paru-paru disebabkan oleh merokok vape. So kos rawatan di hospital untuk pesakit, seorang pesakit boleh mencecah sehingga RM150,000. Okay. Duit yang sebanyak tu, saya rasa kalau harga MyVape sekarang berapa RM50,000 satu. So kalau ikutkan boleh beli 3.
0: Boleh dapat 3 ni.
1: Bukan kita tak payah bayar, tak payah deposit pun. Cash
0: bayar money, cash money. 3 biji kereta dapat ni.
1: Ya, betul. Itu untuk kos rawatannya. Tapi bukan tu je. Kerajaan pun terpaksa menanggung beban kos yang besar, yang mana rawatan untuk penyakit tidak berjangkit berpunca daripada rokok dan vape ni mencecah sehingga RM9.65 bilion pada tahun 2017. Dan lebih parah lagi, negara kehilangan produktiviti sehingga melebihi 275,000 bilion ringgit. Mm-mm. Jadi saya harap pelukup-pelukup di sana tepuk dada, tanya selera, berbaloi ke kita nak nampak cool ni kalau dengan harga yang semahal ini.
0: Okey, maknanya yang wangi itulah yang akan lagi bahaya meracun budak-budak kita sekarang ya, Doktor.
1: Betul. Itulah.
0: Okey, musuh dalam kelekot ni, rokok ni ibarat musuh dalam selimut eh.
1: Betul.
0: Okey, musuh dalam selimut ni rupanya nampaknya nampak dia wangi tapi diam-diam merosakkan dari dalam. Pendengar kat luar sana, harap jelas ya jawapan daripada doktor tadi. Okey, berbalik balik kita di konti ni, kalau kita nak tengok trend kat luar sana sekarang ni memang merisaukan sikit, Doktor. Budak-budak muda kadang-kadang tu pakai baju sekolah tapi dekat tangan dah pandai pegang vape. Jadi bila kita bincang tentang kesan sosial dan orang sekeliling kita ni, siapa sebenarnya golongan yang paling berisiko dan menjadi mangsa keadaan dalam isu ni?
1: Okay. Betul sangat tu, DJ Asmi. Kalau nak diikutkan, yang paling terkesan sekarang ni kita boleh nampak dalam istilah golongan remaja dan belia kita, anak-anak kita. Macam boleh bayang tak, macam DJ Asmi cakap tadi, anak-anak yang baru berusia 12-13 tahun, baru form 1 kot, so diorang ni dah terdedah dengan rokok dan vape. Belum cukup matang nak faham bahaya jangka panjang. Tapi awal-awal lagi dah terdedah dengan ketagihan nikotin tu. Jadi bukan tu je, yang lagi kesian adalah orang yang kat rumah. Contoh ada suami atau suami-suami yang merokok kat depan anak-anak kecil, kat depan isteri atau ibu yang mengandung kan. So diorang ni pun hidu dah asap rokok vape tu. So boleh kena kesan yang sama. Tu yang kita kesian lah kat mereka ni.
0: Okey, maknanya kesan memang agak teruk je lah terutamanya mereka yang ada di sekeliling ni Okey. Dan seterusnya, kalau ikutkan yang paling ramai terkesan ni adalah masalah golongan remaja dan belia-belia kita. Boleh bayang apa lagi tadi, kesan ni kepada orang sekeliling. Kadang-kadang dua orang ni kita nak tegur pun super salah,
1: Doktor. Betul. Betul sangat di Jasmi. Dan lagi satu benda yang ramai terlepas pandang adalah bab duit. Benda ni sebenarnya senyap-senyap kikis poket kita lah. Cuba kita kira lah, santai-santai. Katakanlah sehari kita belanja RM10 untuk rokok atau refill vape, sebulan dah RM300 sap. Kalau setahun, kira-kira boleh cecah ribuan ringgit. Bayangkan duit tu kalau kita simpan, bolehlah kita buat jalan-jalan ke, buat saving atau guna untuk benda-benda yang lain yang lagi berfaedah lah. Itulah maksud saya.
0: Oh, banyak betul lah dia punya. Kalau ikut keraan RM300 sebulan, setahun dah makan RM3,600, betul tak?
1: Betul.
0: Mau berdarah hidung ni kalau tak balik, kalau kita balik ni. Jadi itulah kesan-kesannya tadi. Kalau boleh mereka yang sekarang ni mungkin lah memang seorang perokok ni, kalau boleh renung-renungkan lah. Inilah dia akibatnya kalau kita menjadi perokok terah ni lah berbanding. Tapi sekarang ni, Doktor, ayat doktor tadi memang makan dalam ya. Tapi betul juga, kalau kita tengok daripada sudut klinikal atau kesihatan, apa pula kesan sebenar rokok dan juga vape ni dekat tubuh kita? Dan ada yang kata paru-paru dia yang kena ni.
1: Okey, baik. So sebenarnya bukan paru-paru dia yang kena. Sebab bila kita sedut benda ni, rokok atau vape ni, so kerosakan tu boleh pergi terus ke jantung kita, saluran darah dan juga even ke otak lah. So selain daripada penyakit Ival yang saya cakap yang awal tadi, so nikotin tu pula, dia punya efek adalah bila kita hisap, so dia akan menyebabkan jantung berdegup laju. Panggil palpitation. So ataupun tekanan darah boleh naik. Dan atau jangka masa yang panjang, dia boleh efek kepada sistem otak lah. So menyebabkan seseorang tu susah nak fokus. So ataupun memory dia susah nak ingat dan sebagainya. Itu yang kita takut efek kepada otak. Dan even malah ada kes yang remaja ni hisap rokok vape yang melampau, boleh menyebabkan koma atau sampai meninggal dunia lah. Itu yang paling teruk sekali lah komplikasi dia.
0: Okey, jadi doktor, kita banyak ni bila kita nak tanya lagi dengan doktor ni. Kita nak berehat dengar satu lagu dulu. Kita dengar satu lagu dulu
1: Baik.
0: Okey, bersama dengan Nazran dan juga Kak Yung, Janji Belak Bintang, SFM, mana-mana lain daripada yang lain, untuk segmen Mahi Asyik.

0: Okey, Mohon Amor SFM, Janji Belang Bintang. Nazran dan juga Kak Yong. Dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Lebih tepat lagi, kita bersama dengan Dr. Muhammad Faizal, iaitu Ketua Penolong Pengarah Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit dari Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Okey, topik kita pagi ini ataupun tengah hari ini, nampak cool ke di sebalik asap tu? Okey, tadi kita dah bincanglah tentang dia punya kesan-kesannya dan juga mereka yang terlibat dalam misap rokok ni lah dan juga vape ni. Sampai satu tahap ada yang koma dan juga meranggut nyawa sampai seram pula kalau kita tengok orang macam ni kan. Okey doktor, katakanlah ada pendengar yang tengah memandu sekarang ni, tersentap dan rasa aku nak berhenti lah. Apakah langkah pertama yang diorang kena buat?
1: Okey, baik. So saya harap ada yang terkesan ataupun ada yang berniat untuk berubah ataupun nak berhenti merokok ni. So langkah paling penting adalah yang pertama kena sedar ya. Yang mana kena akui yang benda ni bukan sekadar hobi atau suka-suka. Tapi ini adalah ketagihan yang memerlukan rawatan. So ramai yang cuba berhenti sendiri tapi sudahnya kelaut dalam, tak timbul-timbul. Sebab tak ada sokongan tak ada method yang betul. Tapi untuk makluman semua kat Malaysia ni sebenarnya kita dah banyak saluran dan sekarang makin mudah. Okey, paling simple contohnya boleh layari portal Jom Quit lah, yang ni under KKM. Yang mana dekat situ lengkap semua info dan program untuk bantu perokok berhenti rokok. So kalau rasa segan nak berurusan dengan manusia secara direct, jangan risau. Kita pun ada Cik Era AI. Dia bukan Era Fazira, Cik Era AI lah. Ini sistem chatbot pintar yang akan jawab soalan klien atau jawab soalan anda semua di dalam chatbot berkenaan lah. Dia adalah dijanakan oleh AI. So 24 jam boleh jawab kita punya soalan lah. Dan dia bantu kita daripada segi macam mana berhenti merokok, apa yang kita perlu buat dan kat mana yang boleh kita dapatkan perkhidmatan berhenti merokok tu. Selain tu juga untuk makluman semua, kita ada klinik berhenti merokok di KKM. So boleh buat temu janji di MySejahtera. MySejahtera ada lagi tak di Jasmi?
0: Zaman-zaman kau lama tinggal lah.
1: Itulah zaman-zaman COVID. Memang wajib ada lah. Semua orang mesti ada. Tapi lepas tu dah tak tahu dah. Tapi untuk makluman memang banyak temu janji sekarang di KKM, di klinik kesihatan. Kita promote orang awam untuk buat temu janji secara atas talian. So untuk mengurangkan kesesakan dan orang datang secara staggered. So di MySejahtera tu ada klinik berhenti merokok dan perkhidmatan ni kebanyakan klinik kesihatan di seluruh negara ada. So apa yang kita offer adalah counselling dan juga sekiranya perlu ubat, ada nikotin replacement terapi lah, ada chewing gum ataupun jenis patch lah yang tampal dekat bahu. So untuk bantu kurangkan rasa gian tu lah. Tapi walaupun secanggih mana pun sistem yang ada, yang paling penting tetap sokongan kawan-kawan dan keluarga. Jadi kita harap tolonglah, jangan pelik kawan-kawan yang nak start berhenti. Kita cakap alah, hangat-hangat tai ayam je. So tak payahlah. So kita harap jangan ada pelik macam tu. Sebab diorang ni perlukan support. So bila kita cakap macam tu, dia akan demotivated kan orang tu. Sebenarnya dia rokoklah balik. Itu yang kita harap. Sokongan tu memang sangat penting untuk orang-orang perokok-perokok ni untuk berhenti merokok.
0: Okey, betul-betul doktor. Support sistem ni nombor satu. Jadi dalam hal ni, macam mana pula peranan kita sebagai masyarakat nak bantu mereka atau nak elak budak-budak ni daripada yang muda-muda ni daripada terjebak ni?
1: Okey, baik. So kita semua sebenarnya memainkan peranan ya. Saya sendiri staff di KKM, di Jasmi, untuk orang awam dan juga yang siapa yang dengar di luar sana. So saya harap kita dah perhatikan normalisasi rokok dan vape ni lah. So kita dah anggapkan dia sebagai normal je. Walaupun sebenarnya fatwa pun dah keluarkan rokok dan vape ni haram. So bila haram tu pun dosa lah sebenarnya. Tapi sebab dia dah normal, kita dah normalisasikan. So itu yang kita harap dapat kita bendung lah. Yang mana kita bukan nak hukum perokok ni, tapi kita nak cipta persekitaran yang sihat lah. Dan benda paling basic ya, tolong kita harap perokok-perokok ni tidak merokok di depan anak-anak, di depan ibu mengandung, isteri. So kita sokong ahli keluarga yang nak berubah. Dan dalam masa yang sama, dekat media sosial tu mungkin kita boleh share apa-apa konten yang boleh mempromosikan kepada bayi rokok dan vape dan apa yang kita boleh buat untuk berhenti merokok dan sebagainya.
0: Okey, terbaiklah doktor. Sedar tak sedar, masa dah semakin di penghujung ni untuk slot kita sembang-sembang santai di sebalik asap nampak cool ke pada hari ini. Sebelum kita tutup ataupun kita melabuhkan topik perbualan kita, mungkinlah doktor ada pesanan ataupun pesanan berbisa lah ataupun rumusan akhir untuk pendengar kita kat luar sana?
1: Okey, pesan saya untuk pendengar di luar sana yang mendengar slot kita pada hari ini. So, kita berbalik pada tajuk kita hari ini lah, tadi yang nampak cool ke tu kan. So, mula-mula ramai yang layan rokok dan vape ni sebab nak nampak cool atau bergaya. So, nak nampak cool depan orang. Tapi bila dah start ketagih ataupun sangkut dengan rokok dan vape tu, sedar tak sedar, dia dah jadi kawan rapat. So, kat mana-mana mesti bawa. Okay, tapi jangan tunggu sampai dah terlentang kat hospital atau dah hilang orang tersayang baru nak menyesal. Jadi, saya harap kita putuskan hubungan dengan kawan yang konon cool ni. Okay, sebelum dia putuskan nyawa kita. Pilihlah untuk hidup bebas asap. Dan saya juga nak ambil kesempatannya untuk mengucapkan esok cuti kan. Selamat menyambut awal Muharram bagi yang beragama Islam. Moga kedatangan tahun baru Islam ini dapat dijadikan titik tolak dan azam baru yang kuat untuk perokok-perokok di luar sana berhenti merokok dan vape bagi geng-geng smoker ni lah. Saya akhir sekali, jangan lupa petang ni kita doa akhir tahun selepas asar dan doa awal tahun selepas maghrib. Kita doa semoga kita menjadi umat Islam yang berguna lah untuk agama, bangsa dan negara.
0: Okey, itulah dia tadi pesanan daripada doktor kita ya. Okey, terima kasih di atas pesanan dia. Terjawablah sudah persoalan kita. Hakikatnya di sebalik asap itu tidak ada yang cool pun sebenarnya. Break up dengan tabiat ni hari ini juga. Dan terima kasih doktor di atas perkongsian yang sangat membuka mata lah semua, terutamanya untuk perokok-perokok tegar ni. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Omar Faizal Kasnan, Ketua Penolong Pengarah Unit Epidemiologi Penyakit Tidak Berjangkit NCD Jabatan Kesihatan Negeri Selangor kerana sudi berkongsi informasi kepada kita untuk tengah hari ni. Semoga kita akan berjumpa lagi,
1: InsyaAllah.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Lele, ale, ale, ale.
2: Telah bersedia?
3: Saya dah sedia.
2: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
3: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
2: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
3: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
2: dibawakan kepada anda oleh

Okay, okay, swinger, semakin rindu, semakin asyik. Tak sama Amelina ada, nak ada pukul 12.52 minit pada Ish. Lepas dua kali, sengmong agak dalek semua yang akan kudara tepat jam 1 pada Ish. Okey, ye, mengundur diri seketika untuk keluar marakan penyampai gah dalek semai sebentar lagi. Asyik apa yang bernama, terus layan bersama Kandik.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasamai Adebi Perloi, Ya Reza Izini Rajami, Gas seterusnya. Usaha memacu Malaysia penuh hadapan menerusi pelaburan luar serta teknologi kecerdasan buatan AI, rupa komputer dan kuantum perlu menjadi fokus utama katih kerajaan berbanding pertikaian politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Kisureh, pendekatan AGI sedang dilaksanakan menerusi usaha kerajaan membawa masuk pelaburan katih bidang AI berpusat data ke negara adik. Selain AGI menerokai teknologi perkomputeran kuantum menerusi lawatan menuju pun pai-pai adik. Langkah AGI, ngerok iloi, berupaya menjadikan Malaysia sebagai negara yang berdaya saing tinggi ruh masa depan generasi akan datang. Dalam pada AGI, semua pemimpin diingatkan agar sikap berani ruh tegas kata usaha membantas rasuah ruh penyelewengan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Kisureh, perkara AGI penting kerana isu salah laku boleh mengakibatkan manfaat pembangunan hanya dinikmati kelompok tertentu. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terus naik perkukuh kerjasama strategik bersama Transparency International TI demi meningkatkan tabir urus ruh integriti negara. Komitmen AGI dizahirkan ketika kunjungan hormat pengurusi TI Frankos Valerian menurut timbalan Ketua Suruhanjaya SPRM Datuk Azmi Kamuzaman Idui. Dalam pada AGI, skor indeks persepsi rasuah CPI Malaysia bagi tahun 2025 meningkat narmat menurut kedudukan ke-54 dunia. Pihak TI turut menokong penuh sasaran Malaysia untuk berada katih kelompok 25 negara terbaik dunia menjelang 2030. Sambutan Mal Hijrah Pengkat Kebasaan 1448 Hijrah bermula petang adik ke Masjid Putra Putrajaya rupa pengisian istimewa Tausiah atau Mal Hijrah dan Majlis Bacaan Doa Mal Hijrah. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi Kisureh kemucak sambutan dijalankan Huperdoh yang akan disempurnakan oleh Sultan Perak Sultan Nazrin Shah sekaligus menyaksikan penyampaian anugerah Tokul Mal Hijrah kategori kebasaan ruh antarabangsa. BN tema Manani dihayati, umah diberkati majlis dana tetapi Perpetis AGI dijangka terlibat 5,000 tetamu termasuk barisan kepimpinan negara. Syarahan Perdana Tokul Mal Hijrah pula bakal berlangsung Khamis Adih ke Kompleks Islam Putrajaya. Program baucer Kita Selangor masih belum dibuka untuk permohonan. Majeng Oi diingatkan sentiasa berwaspada terhadap sebarang himat pesanan ringkas. Rutuk menekan pautan mencurigakan demi terima ju sumber tak sah berhubung insentif AGI. Pejabat Situasi Kerajaan Negeri Selangor kini maklumkan pengingatan AGI bertujuan mengelakkan blok-blok individu menjadi mangsa penipuan kata talian berhubung program AGI. Antara dekumpulan yang terlibat kata program bantuan secara bersasar adik termasuk pekerja dia dibentikan kejap, golongan rentan dia berdaftar ruh Jabatan Kebajikan Masyarakat, ruh ibu tunggal dia memenuhi syarat kelayakan dia ditetapkan. Kadar tambang bagi pemerintahan projek laluan rel Pantai Timur ECRL masih kata proses penilaian. Malaysia Rail Link sedang berhad melalui nanak kenyataan menegaskan kadar tersebut sedang diperlusi bersama pihak berkepentingan termasuk agensi pengangkutan awam darat. Sekaligus menafikan jumlah tambang dia sedang tular ke platform media sosial ketika ada. Laluan ECRL sepanjang 66 km, AGI akan menghubungkan Pantai Timur Selangor yang dijangka beroperasi Januari tahun depan. Banjir Kuperak pulih, NAR PPS ditutup sepenuhnya. NAR Pusat Pengimbangan Sementara PPS Kuperak ditutup sepenuhnya. Dui adik telah semua mangsa banjir dibenarkan juk nukidaman masing-masing berikutan keadaan ke kawasan terjejas yang kini pulih ruslamat. Sekretariat Jawatan Pengurusan Bencana Negeri kemaklumkan penutupan melibatkan PPS Sekolah Kebasan Berwas Kumanjung, Dui SK Batu Hampar Keluar Matang Ruslama telah pemantauan bersama pelbagai agensi mendapati titik lagi risiko baak ke kawasan berkenaan.
Penutupan Narnar PPS Aji sekaligus menjadikan TikTok lagi pusat pemindahan sementara dia masih beroperasi ke negeri Perak ketika ini. Bagi harap pun, Majeng Oi dinasihatkan untuk terus berwaspada untuk mematuhi arahan pihak berkuasa sekiranya berlaku perubahan cuaca atau banjir ke kawasan masing-masing. Lima individu termasuk Nomom Jerawat Bireman antara ni hingga 4 hari pemula hari adik bagi membantu setan kes penjualan ruh pembelian sijil cuci sakit MC yang bisyaki tak sah. Ketua Polis Daerah Pekan Superintendent Muhammad Zaidi Mazin Kisureh kesemua suspek berusia 33 loi 55 tahun Aji bertahan katih operasi ke sekitar kampung marhum ruh kampung Kuala Pahang. Idui Muhammad Zaidi Kisureh hasil setan awal mendapati MC berkenaan dipercaya dijual katih harga antara RM50 loi RM200 sekeping. Kes bersiasat Joy Seksyen 420 Ruh Seksyen 468 Kanun Kesiasaan. Peminat seluruh dunia kini tak sabar menyaksikan kelibat Lionel Messi mencipta rekod penampilan kali ke-6 katih pentas Piala Dunia 2026. Argentina akan memulakan misi mempertahankan kejuaraan menentang Algeria Huperdoh. Bintang sensasi Aji bakal melakar sejarah Pai sebagai pemain pertama beraksi katih 6 edisi Piala Dunia kelas 4 tahun berjaya memimpin negara menjulang trofi berprestij Aji ke Qatar. Sekian Gah Semai Juaish FM, berita bersunting Ya Zuraiti Tanggulau, Jua Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

tengah hari beristirahat apa ni cakap beristirahat sambil berhibur bersama ye nong ruang udara Radio SFM nomor 9 Radio Angkasa Puri Bang Kelompok untuk sebelah beristirahat hari Selasa 16 Jun 2026. Asyik FM, moy-moy lain daripada yang lain ya. Dengan kehangatan bodoh, kehangatan bola sepak keagungan dunia, bola sepak Piala Dunia 2026 yang berlangsung, sedang berlangsung ke 30 yang edisi yang ke-23 di mana 46 pasukan berentap untuk menggapai Piala Keagungan yang paling utama lah dia nak, paling tertinggi and dunia. World Cup 2026 yang sedang berlangsung ke 30. Okey, perlawanan yang berlangsung like that, pasukan pilihan Spanyol gagal dia nak mendapat status sebagai pilihan apabila sekadar seri dengan pasukan pasukan yang membuat penampilan sulung untuk Piala Dunia kali itu, pasukan Cape Verde. Nah, sekadar seri 0-0 like that in Stadium Atlanta. Dan perlawanan seterusnya berlangsung di Yahya adalah Arab Saudi. Hajat seri satu sama dengan pasukan Uruguay untuk kumpulan H. Jadi seri satu sama dan ini lagi perlawanan yang berlangsung di Yahya adalah perlawanan Belgium menentang Mesir. Juga terikat. Jadi pasukan itu terikat ataupun seri ya. Belgium kuat menentang pasukan Mesir sekadar terikat 1-1 dengan Belgium mengikut aksi pembukaan kumpulan C kumpulan G awal Yahdu Atel. Dan perlawanan yang baru saja berakhir Atel antara pasukan New Zealand dan juga Iran saja seri saja lah maknanya semua perlawanan yang berlangsung itu Atel ya daripada Atel sehinggalah jam 12 kaki di Atel. Semua perlawanan berlangsung ataupun berkeputusan seri ya. Yang terakhir ada New Zealand dan Iran juga seri dua sama. Jadi nak lagi keputusan ataupun sorotan terkini tentang Piala Dunia 2026. Dan selamat menjamu selera, selamat cecak. Dan ruang dari Radio SFM bersama dengan kumpulan. Atau bukan kumpulan lah. Bersama dengan Mel. Mel itu adalah bekas anggota kumpulan Wings. Dengan lagu Amukan Cinta, SFM, Gargadu.

0: Lain dari yang lain. Betul tak, bro?
1: Oke, bro.
2: Teruskan mendengar Radio Malaysia Asia FM.

Ok, mak lah mai. Aboh, mak lah mai. Ha, malu ni lah, ni mak mai. Moy dong, moy aja FM lain daripada yang lain untuk segmen Mahi Aci ke. Okey, yang mandu nak mungkin dalam perjalanan mandu hati-hati di jalan raya. Relok keadaan cuaca, harap-harap baiklah, harap dia nak cuaca cerah itu. Malu yang terperangkap dalam kesakan, sabar-sabarlah, harap bersabar. Kadang-kadang memandu tu perlukan kesabaran dia. Bukan dia perlukan kecakapan, tapi dia perlukan kesabaran aja. Kadang-kadang dia memang cakap memandu. Tiba-tiba bila sangkut NGM lah, aduh, hai, sakit hati yang dia nak. Semua sakit kan. Bila sangkut kan, tama-tama kalau action gate lah. Tama-tama action gate, rushing yang dia nak. Tiba-tiba pertengahan long nak akal, jam pula. Oh, sakit hati betul. Menyumpah-nyumpah kalau nak kan. Jadi kena sebab nak kena bersabar, sabarlah. Kerana pengguna jalan raya, nong raya nak pun bukan nong adari, nong bersama lah. Kadang-kadang jam tu bukan kerana oi pun. Bila kenderaan terlalu lebih, sangkut lah. Ini lagi kalau mau kemalangan ke, kereta rosak ke, nak pun boleh menyebabkan nong sesak. Yang penting dia nak memandu dalam keadaan dalam keadaan tenang, dalam keadaan yang berhati-hati. Dan sentiasa patuhi sebarang peraturan dan undang-undang jalan raya supaya dia nak aku tak marah. Jangan marah lah ya. Tapi aku tak marah dengan ni. Aku memang tak marah. Aku relax je. Aku tak marah bersama dengan Aero Asia FM. Gerger.

Okey, Tok Mahat sendiri. Ha, ada mengkak dah jodoh. Kalau lah ada jodoh nanti kan. Bersama dengan Mawar Bekau Band. Okey, 1.50 minit perisi sambil sesah sambil menjamu selera bersama ia bersiaran langgang udara Radio SFM Moinong-Moin lain daripada yang lain. Terima kasih banyak kerana masih setia, masih ceria dan masih setia. Dan pukul 8, ia hati sehingga jam 12, gagi di situ, gerak biasa. Kerana ia bersiaran pukul 8 hingga 12, gagi layak ya. 16 jam ke udara, yang kelihatan pada Alik Gakun, sama teman dia Mia. Satu-satunya radio orang asli yang sedang kudara di seluruh negara ketika ini di mana saja anda berada, di kota, di desa ataupun di pelantaran. Okey, dapatkan RTM Clear untuk mengikuti laporan ataupun siaran langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Segalanya mudah hanya di ujung jari ya. Okey, perlawanan seterusnya Isakal, hari Rabu jam 3 pagi Perancis menentang Senegal, jam 6 pagi Iraq menentang Norway, jam 9 Yayah Argentina menentang Algeria, dan jam 12 Gagit Isakal Austria menentang Jordan. Jadi inilah untuk perlawanan hari Rabu 17 Jun 2026 yang akan berlangsung 4 lagi perlawanan untuk jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Selamat menonton. Okey, mohon dinamai teruskan lagi dengan lagu daripada Sajen Alok, Cinta Dua-Dua. Amboi, dua-dua cinta ya. Kiri kanan kali empat dia. Okey, SFM mana mohon lain daripada yang lain di dia nak terus bersama Kandi. Terima kasih banyak kerana sudi bersama ia. Ya. Cinta Dua-Dua, Malok ataupun Sajen Alok. Mana mohon, gerger.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Moi, Numoi. Asik FM.

0: maksudnya?
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama ASFM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5:30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan

Seng Mong Lah, Asyik FM, Moi Numoi, Gergede.

Sejarah Cinta Hargi Senirai NM pukul 3.14 minit lah ya. Okey, terima kasih rakan penyampai ya, Dalek, ya, teman sebenarnya saya bersama dengan DJ Noriman Adnan ataupun NR yang telah membaca ya. Terima kasih. Terima kasih Hidia kerana masih setia di ruang udara Radio SFM. Mana moy lain daripada yang lain. Dari biasa kan ikut siaran Wisma Radio Angkasa Puri Bok Lompok, Kota Media, Kuala Lumpur. Untuk isu hari Selasa 16 Jun 2026. Isakal sambutan Maal Hijrah isakal. Okey, sambutan Maal Hijrah dari biasa. Kan ikut SFM saya akan tell laporan daripada lokasi isakal. Malu rekan-rekan yang sedang bersiaran sama ia. Terima kasih diucapkan banyak kenemba yang masih setia, masih ceria dan masih asyik. Berajin-berajon, serayak-serayok, geradeng-geradong and ruang udara Radio Asia FM. Di ketika puluh, min aku, min amu, min awa, min ale, min atau-atau. Terima kasih. Ya. Okey, doh gah yang pai-pai saja diterima gah doh. Nar anggota tentera maut terkena bom ketika latihan and Camp Hobart. Okey, Camp Hobart adalah N. Gurun Kedah. N. Gurun anggota tentera maut akibat terkena bom ketika nak menjalani latihan N. Lapang Sasar Camp Hobart N. Gurun Kedah. Dipahamkan anggota Baba, Bajik Baba itu meninggal dunia ketika dalam perjalanan hospital Sultan Abdul Halim N. Alustar. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Asisten Komisioner Hanyan Ramlan mengesahkan kejadian dengan maklumat pertama kejadian diterima jam 12.30 minit pada istiwa. Okey, salam takziah nar keluarga lah, nar mangsa tu menjadi mangsa terkena bom ketika menjalani sesi latihan untuk Angkatan Tentera Malaysia and Camp Hobart Gurun Kedah. Okey, berbual dengan lagu tu bersama dengan Adi Mano. Joget hati senang. Boy, senang nampak. Main nama SFM kan gedur.

0: Abang Sedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama HFM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan kepada anda oleh HFM.

0: kamu kan cinta api utopia. Siapa yang mau nomor lain daripada yang lain? Okey, Piala Dunia 2026 masih lagi hangat berlangsung, bro. Dan perlawanan yang pun berakhir pada isat England, New Zealand dan juga Iran terikat dua sama. Dan Iran ini terpaksa bangkit dua kali daripada ketinggalan untuk meraih naik mata berharga yang keluar aksi pertama kumpulan G yang menghiburkan dengan penyerang New Zealand Elja Jas meledak Nargo. Lalu mungkin persembahan terbaik dan sekurangnya nenakkan bersama All Whites yang sedang berlangsung agak lama. Dan secara keseluruhan persembahan itu yang paling match dah menunjukkan kualiti permainan antara kedua-dua pasukan. Dan nombor ini sekejap. Dan sejak mana New Zealand masih belum meraih sebarang kemenangan pertama mereka yang keluar perlawanan Piala Dunia itu sejak dengan akhir Piala Dunia dalam tiga penampilan. Okey, nak perlawanan yang berlangsung gagit is attack dengan keputusan New Zealand 2, Iran 2.
1: Lagu info dan semasa hanya di Maihik Asyik.
0: Okey, seterusnya bersama dengan Kak Yung, kau dan aku untuk segmen Maihik Asyik sepanjang udara dan pukul 12 gagit is attack sehingga jam 4 lakal. Terus layan siapa yang boleh, terus setia dan terus ceria bersama kami.

Alkesia Tamahu bersama Datuk Sri Siti Nurhaliza mengakhiri pertemuan untuk sebelah Ling Agdo and Ruang Darul Radio FM. Mana-mana lain daripada yang lain. Okey. Nampaknya sekarang adalah tukasan ni dia sepanjang 4 jam kudara nombor 12 Gagit Estes hingga jam Palak tu. Lepas tu akan bersama dengan rakan tukas yang moy akan bersiaran 4 jam berikut dari jam 4 hingga 8 naik kali. Ya, selamat mundurkan diri seketika tu. Terima kasih banyak kerana kerana masih setia and Ruang Darul Radio FM. Terus bersama kami sehingga jam 12 Gagit Laikal. Ya, mohon laluan untuk undur diri. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ibra, temuan di
2: Asyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut tahun baru Mai Hijrah. Di antara puncak kelemahan dan kegagalan kita dalam hidup ialah selalu mengingat masa-masa yang lalu. Mengingati masa lalu, Datuk bersedih ke atas kedukaan dan kegagalan merupakan suatu kerja yang bodoh dan gila. Nin sama ertihan dengan membunuh semangat, membunuh harapan dan menghalang uang untuk menjalani kehidupan yang baik. Bagi uang dan berfikir, peristiwa marin akan dilipat dalam kenangan. Kita perlu menguruk dan melupakan dalam penjaga masa lampau. Mengikat hak dengan tali yang kuat agar nyak terburai. Oleh itu, nyak ada lagi kesedihan, kedukaan dan kegagalan. Sedara pendengar budiman, pahaunah kita berada dalam mimpi-mimpi buruk masa lalu. Atau ket bawah bayang-bayang kesedihan masa lalu. Nang sudah, tu sudah nah. Pahau direnung balik. Kerana merenung perkara nang dah pergi adalah kerja nang sia-sia. Nang akan memenuhkan bangsa kita. Mainlah kita sama-sama membangunkan bangsa kita ini agar menjadi suatu bangsa yang disegani dan dihormati, yang duduk sama tinggi dengan bangsa lain dan duduk sama reneh dengan gidi. Bangsa lain yang akan kenal kita ini dari bangsa yang berasal dari pedalaman. Nah, bangsa marin selalu dipandang dengan pandangan buruk sangka atau prejudis. Bangsa lain yang akan membangunkan bangsa kita sewenang-wenang kecuali dan kita sendiri yang akan membangun hak. Kita perlu menengok ke belakang sebab nanti perkara ini akan melemahkan dan mematahkan semangat kita untuk bergerak maju ke depan. Semua yang hak kita lakukan demi anak cucu bangsa, iaitu cucu bangsa kita sendiri. Fikir-fikir dan renung-renung bersama. Wallahu a'lam.
1: Hashtag Penyiaran Jati.
3: Frekuensi yang mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami Asyik FM, More No More.
4: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
5: Lele, ale, ale, ale.
6: Wah, telah bersedia.
7: Saya dah sedia.
6: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
7: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
6: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
7: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
6: dibawakan

4:12 minit petang. Selamat petang Malaysia, selamat petang kepada anda yang baru saja bersama kami dan terus tiba bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moinumoy dan di lain. Menemani anda walau di mana pun berada. Dan terima kasih rakan setugas DJ AMI. AMI. DJ AMI yang menemani anda dari pukul 12 sampai ke pukul 4. Dan kita nanti buat lagi rangkup mengambil alih tugas ruang udara Asyik FM Moinumoy dan di lain. Nah, dari pukul 4 sampai ke pukul 8 gelap kelak, lebih kurang 4 jam kudara menemani anda. Dan bertemankan segmen Rentak Genen sampai ke pukul 6 petang. Tapi pada pukul 5 kita boleh laluan pada berita jam 5. Dan kemudian pada pukul 6 sampai ke pukul 7.30 kita akan bersama dengan rancangan Mati Mare. Dan kemudian kita akan bertemankan pula bersama dengan segmen yang seterusnya. Kazanah Seni Asyik Extra akan menemani anda sampai ke pukul 8. Okey, 4 jam ke udara menemani anda untuk hari ini di ruang udara Asyik FM Monomo Lepang Lain 16 Jun 2026. Bersamaan dengan hari Selasa, Peteng Selasa. Dan bersama dengan lagu-lagu Rentak Genen, lagu-lagu enik muda kita, lagu-lagu masyarakat orang kita, lagu-lagu nandi buat daripada hasil seni ilham daripada orang kita, juga main muzik menyanyi lirik muhai daripada orang kita sendiri. Kita berhibur bersama dengan pembukaan kita dengan Josie Ben. Oh tak tak, oh jajak menemani anda terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Monomoy dan daripada yang lain.

0: aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu, 17 Jun, Perancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway, 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Makan bola, tidur bola, mandi bola. Muhai yang khabar bola, muhai yang nampak bola. Janji kejap nak dibola-bolakan, ya? Kejap kena lancar betul. Kejap kena betul-betul orang khabar buat. Bukan dibola-bolakan, okey? Apa pun perlawanan kumpulan G, ya, 10 pagi itu. Ke mana Iran lawan New Zealand. Iran dan New Zealand seri 2-2 pada aksi pertama kumpulan G Piala Dunia FIFA 2026. Dekat Stadium Los Angeles, California hari ini. Elijah Jess menyumbat ungkapan 2 gol buat All White. Kira-kira pada minit ke-7 dan 54 untuk meletakkan pasukan 2 kali dekat depan. Namun Iran khabar membalas menerusi Ramin Rezaian dan Muhammad Muhibi. Jadi Iran terpaksa bangkit 2 kali daripada ketinggalan untuk meraih satu mata pada aksi pertama kumpulan G yang menghiburkan dengan penyerang New Zealand. Elijah Jess telah meletakkan 2 gol. Dan New Zealand juga kelihatan mampu untuk mempertahankan kelebihan sampai tamat permainan sebelum Muhammad Muhibi menanduk masuk hantaran lintang tepat untuk menyamakan kumpulan kedudukan buat Iran. Jadi keputusan seri itu menyaksikan 4 pasukan dalam kumpulan G mengumpul satu mata selepas Belgium tu seri 1-1 dengan Mesir awal pagi itu. Dan ini juga khabar bermakna New Zealand masih belum lagi meraih kemenangan pertama pada Piala Dunia selepas 7 perlawanan dalam 3 penampilan dekat pusingan akhir Piala Dunia. Terima kasih rakan setugas juga penerbit untuk sorotan Piala Dunia. DJ Azmi. Jadi apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Mohon nombor ilir pelan lain mani anda walau di mana pun berada. Jadi selamat petang Malaysia, selamat petang kepada anda. Dan terus setia bersama dengan kami dari pusi 89.3 MHz, 91.1 MHz, 102.5, 105.1 MHz, 95.6 dan gelombang pendek kebangsaan 49 tataran 050 kita dari Wisma Radio Angkasa Seri Kuala Lumpur. Teman-teman bersama dengan Nima Desimani menemani anda bersama Rentak Genet. Okey, sikit laporan daripada rakan pendengar kita, ya. Rakan TikTok kita, Petir Dian, khabar kejadian orang khabar lemas bila terlanggar ataupun dah terbalik mungkin, ya, dekat Sungai Lembing, ya. Kejadian berlaku dekat kampung Sungai Kobat, Taman Impian, Jalan Sungai Lembing. Jadi mangsa lingkungan berumur 24 dan 26, seorang terselamat, yang seorang lagi masih tidak dijumpai daripada pagi entui. Jadi kita doakan yang baik-baik untuk nama yang baik, semoga keluarga tabah dan kuat. Orang khabar dugaan yang kita sendiri punya jangka. Jadi apapun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Menomoy lebih yang lain.

Debaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah.

0: Buah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Okay, Rentak Kianen menemani anda di ruang udara Asyik FM. Moi Numoi lain daripada yang lain. Membawa kita ke pukul 5.21 minit petang. Dan masih bersama Rentak Kianen, lagu-lagu orang kita, bakat-bakat anak muda kita, bakat-bakat yang terpendam, tersorok, yang dikongsikan bersama, yang diilhamkan dan menghasilkan sebuah lagu, melodi, irama, lirik yang ongkabar menambat hati pendengar-pendengar kita. Hanya di Asyik FM dalam Rentak Genen menemani anda. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami di ruang udara Asyik FM. Moin nombor lima lain untuk sebelah petang ni. Awasnya kemalangan dekat Elit, kilometer 40, arah utara dari Sifil ke Shah Alam, lorong kecemasan terhalang dan trafik pelan. Memandu berhati-hati pada rakan-rakan kita yang sedang memandu. Terima kasih kerana menjadikan kami teman sepanjang perjalanan anda. Juga untuk pemandu-pemandu lori, abang-abang lori kita, adik-adik lori kita, pakcik-pakcik lori kita, hati-hati, berwaspada. Juga nama mandu kita juga, nama bawai motor juga, kena berhati-hati, berwaspada. Ibra Angles, hai, selamat petang. Asyik FM Monomoy, lain daripada yang lain. Terima kasih, Bandar Raya Petaling Jaya, Selangor hadir. Kalau di sekitar Kuala Lumpur masa ni panas lik-lik. Hangat. Hangat sangat. Tapi orang khabar panas kat luar tak apa. Jangan panas kat dalam hati ya. Panas dalam hati payah tau. Kalau dah kacut dah mengajuk lagi teruk. Okay, apa-apa terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Moi Numoi, lada penang lain menemani anda walau di mana pun berada. Dari Angkasa Puri Kuala Lumpur, Asyik FM menemani anda. Terus bersama kami Asyik FM.
1: Dengarkan lagu-lagu orang kita dalam segmen Rentak Genen.
0: Selamat minum petang juga untuk rakan-rakan kita yang tengah minum petang. Kurangkan gula pada minuman makanan, pada minuman dan makanan kita. Tambahkan gula pada senyuman kita untuk hari ini. Selamat minum petang.

0: penyebaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway, 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.

0: mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.
1: Okay, masih bersama Rentak Genen yang tersisa lebih kurang lagi 9 minit lagi untuk kita bersama. Jadi teruskan kesetiaan dan bersamaan kami di ruang dari Asyik FM Moin Nomor Lepas Lain selama memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu. Berhati-hati, berwaspada, pastikan jarak, selamat kenderaan anda. Status terbaru ya, kejap-kejap pengalihan masih lagi dijalankan dekat lorong kiri dan tengah dan masih ditutup trafik sesat 5 km. Itu Kemalangan dekat kilometer 199.2 arah selatan dari Simpang Ampat ke Air Keruh. Lorong kiri dan lorong tengah terhalang dan trafik perlahan. Jadi selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang memandu. Berhati-hati, berwaspada semasa memandu. Jadi apa-apa terus setia bersama dengan kami di ruang dari Asyik FM Moin Umoy Lepas Lain. Selamat menjalankan tugas juga untuk rakan-rakan kita yang sedang menjalankan tugas. Yang tengah tidur macam mana, Emma? Selamat tidur. Tapi orang khabar tidur pada petang ni tak elok. Bukannya apa kan? Nanti kalau tidur petang-petang ni kan tiba-tiba tahu nak makan je bangun. Tak boleh tengok tak ada apa. Madai muka. Okay, apa-apa terus bersama dengan kami. Hanya di Asyik FM Moin Dumoy. Lain daripada yang lain. Ada yang masak ni, gak faham. Mata yang layu di hujung Mekah. Aduh. Eloklah tu. Elok benda. Bangun-bangun je. Tengok dah pukul berapa. Lepas tu, barulah terasa teringat lapar. Teringat nyak meken kan? Lepas tu baru makan. Lepas makan, lepas tu tidur balik. Alamak. Terlebih tidur pun yang boleh juga ya. Terkurang tidurnya boleh, terlebih tidur punya boleh. Langsung yang tidur, lagi yang boleh. Jadi apa-apa terus bersama dengan kami. Hanya di Asyik FM Moin Umoy, lain daripada yang lain. Okay, semoga berpuas hati dengan lagu yang telah disusun hari ini dalam Rentak Genen. Dan sementara kita akan bersama dengan Mata Marik Asyik FM Moin Umoy, lain daripada yang lain.

0: Telah bersedia?
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Asia FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuangan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan kepada anda oleh

0: mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.
1: Ma teh mare, kesenun.

Malaysia. Selamat petang kepada anda, Mohina, terus setiap sama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moino Moila di Bell Line 6.12 minit petang menemani anda dalam Mate Mare. Dan baru saja membuka tirai untuk selamat petang ini di ruang udara Asyik FM. Moino Moila di Bell Line. Trafik perlahan ni jembatan Pulau Pinang ke Pulau Keprai. Dari Pulau Keprai, pandu berhati-hati, pastikan jarak selamat kenderaan anda. Status terbaru, insiden selesai sebenarnya. Lorong kiri dan lorong kanan, lorong tengah telah dibuka dan trafik masih lagi perlahan. Jadi berhati-hati memandu ya. Ini kejadian dekat arah selatan dari Simpang Ampat ke Air Keruh. Nak berlaku kemalangan dekat kilometer 1992. Jadi berhati-hati untuk yang sedang memandu masa ni, yang dalam kesesakan. Harap bersabar dalam apa pun keadaan. Jadi selamat bersantai, selamat beristirahat juga untuk rakan-rakan kita walau di mana pun berada. Semoga terus bersama dengan kami untuk suara petang ini bersama dengan Mate Mare. Hibur dan sama-sama kita kongsikan maklumat-maklumat yang boleh kita kongsikan bersama untuk suara petang ini. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moino Moila Pen Lain. Para rakan-rakan kita yang nak minta lagu, boleh minta lagu pada sebelah gelap dari pukul 8 gelap sampai pukul 10 gelap. Setiap hari dari Isnin hingga Jumaat. Jadi apa pun terus bersama kami Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain.

0: Jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan terima kasih dan semangat tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Napadej Lajna.
1: Asyik FM lain daripada yang lain. Baik, selamat petang Malaysia. Selamat petang kepada anda. Mohon anda terus tetap sambat dengan kami dalam Mata Marikh di ruang udara Asyik FM. Moi lain daripada yang lain. Sedikit perkongsian nak kita kongsikan bersama. Bagaimana bahaya memotong garisan berkembar. Nyawa anda bukan untuk dipertaruhkan. Bagaimana kalau kita tengok sendiri kerap berlaku hagenen ya. Yang memintai dekat dan garisan berkembar. Yang memotong dekat garisan berkembar. Sangat-sangat bahaya. Tambah-tambah lagi orang kambar jalan yang kecoy kan. Kadang-kadang tu dekat selekoh dan kita sendiri pun nampak. Garisan berkembar ni dibuat ada sebab-sebab yang tertentu. Kadang-kadang disebabkan pandangan nang orang kambar singkat yang kita tengok daripada depan dan kita nampak. Ada juga disebabkan selekoh yang bahaya. Ada sebab-sebab yang lain yang kita sendiri pun kadang-kadang tunya perasan. Bagaimana garisan berkembar bukan hiasan dekat jalan raya yang adalah tanda amaran bahawa memotong dekat kawasan tersebut sangat bahaya dan juga boleh meragut nyawa. Jadi sikap berebut-rebut atau terburu-buru untuk menggadaikan keselamatan diri dan juga pengguna jalan raya yang lain membawa padah juga. Bukan pada kita juga tapi pada pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Jadi berhati-hati, selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu nak pulang ke rumah. Anak masih lagi dalam kesesakan lalu lintas. Sabar selalu. Okey, awas lori rosak dekat kilometer 257.7 arah selatan dari Port Dickson selatan ke Senawang dan lorong kiri nampaknya terhalang trafik terkawal. Jadi pandu berhati-hati, pastikan jarak selamat kenderaan anda. Trafik nampaknya perlahan selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Let's go. Trafik perlahan dekat NKVE ke Damansara ke Shah Alam. Dari Damansara ke Shah Alam, pandu berhati-hati. Juga trafik perlahan dekat Jambatan Pulau Pinang dari Pulau ke Perai. Okey, ikut had laju yang telah ditetapkan, ikut had laju yang telah tersedia. Berhati-hati, berwaspada, ingat orang tersayang dan menyayangi anda.

0: Asyik kafe moy nu moy lain daripada yang lain. Sedikit info nak kita kongsi bersama. Hampir 1.2 bilion orang hidup dengan gangguan mental. Di mana kajian global 2023 yang diterbitkan oleh The Lancet. Di mana anxiety 158%. Depresi pula 131%. Di mana positif. Paling terkesan ialah 15 hingga 19 tahun. Ini bukan lemah, tapi ini isu kesihatan yang perlu difahami dan dirawat. Jadi beberapa yang kena ambil perhatian ya untuk nenek-nenek juga. Let's go. Ataupun rakan-rakan, teman-teman sekeliling. Perlu untuk ambil tahu juga, perlu mengenal pasti juga. Semoga Muhaihan dalam keadaan yang baik-baik. Jadi apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Mono Mono Lepan Lain untuk suara petang ni menemani anda walau di mana pun berada bersama Mateh Mareh.
1: Mateh Mareh. Kesenu

pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Perancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway, 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Di mana jua anda berada? Terima kasih kerana sudi memilih Hashi Game Fair sebagai teman.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Lagi dalam jam yang terakhir menemani anda, 7.11 minit gelap. Salam senja, selamat gelap, selamat malam pada anda dan baru saja bersama kami. Dan terus bersama dengan kami dalam Mati Marih di ruang udara Asyik FM Monomoyle Pantai dalam jam yang terakhir ni. Pada pukul 7.30 kelak kita akan bersama dengan Khazanah Seni, Asyik Extra akan menemani anda. Jadi apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Monomoyle lain daripada yang lain bersama dengan Mati Marih. Selamat menjamu selera, selamat making gelap untuk rakan-rakan kita buat masak ni. Nah, selamat menjalankan tugas juga untuk yang baru saja menjalankan tugas. Baru saja nak memulakan tugas. Yang dah habis tugas pula, selamat pulang ke pangkuan yang tersayang. Jadi berhati-hati, waspada semasa memandu. Nak kisahlah bawa kita ke motor, ke lori, ke bas, ke. Yang pentingnya keselamatan perlu dijaga. Jadi apapun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain.
2: Mateh Mare. Kesenu.

0: mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Ashiq FM sebagai teman.
1: Debaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Perancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TVOK dan penstrima langsung di RTM Click.

Jadi Kasang Ha cukup aja tugas untuk menemani anda dalam mata hari ha, di ruang darah Asyik FM Mono Mulia Pelan. Dan sementara kelab bersama dengan Kesana Seni Asyik Extra akan menemani anda sampai ke pukul 8. Nah, cukup setakat ini tugas untuk menemani anda. Barang kekurangan kesilapan hendak dimaafkan, imam manusia bahasa kekangkaran terbabas juga. Terima kasih kerana meminjamkan waktu anda, terima kasih kerana meminjamkan pendengaran anda, terima kasih kerana memanaskan hol telinga anda, dan terima kasih kerana meminjamkan detik-detik anda bersama dengan Ima di ruang udara Asyik FM Moino Moila dan pihak lain. Jadi sebarang kekurangan kesilapan hendak dimaafkan, imam manusia bahasa kekangkaran terbabas juga. Yang baik datang dari Tuhan, yang kurang datang dari diri imam sendiri. Depan ini bersama dengan Rakan Sungai Iris akan menemani anda sampai ke pukul 12 kelas. Jadi izinkan untuk Imam mengundurkan diri dulu, tapi jangan ditanya ke mana Imam pergi. Assalamualaikum, salam sayang, ceria-ceria selalu, senyum-senyum selalu Imam. Dan akhir kata dari Imam, sayang semua baik, kita jumpa lagi. Esok pagi pukul 8 hingga 12 tengah hari. Jadi Imam mengundurkan diri dulu. Jangan lupa untuk terus teman berteman bersama dengan kami di Asyik FM Monomoy. Daripada yang lain.

0: kepala merah, untuk kuku lebih tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah ACFN.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Radio Malaysia, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Ibrah, Cakun Yashi.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Harapan dan doa semoga kita semua sentiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di kesempatan ini juga kita akan mengenang kembali hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran bermaksud, "Empat mautuskan ajih ya Muhammad melainkan untuk membawa rahmat ke alam mereka." Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk memberi petunjuk dan hidayah pada seluruh umat manusia. Baginda dah diperintahkan Allah untuk menyeru umat manusia agar tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tunduk dan patuh hak bermaksud umat manusia sentiasa sujud dan mentaati perintah Allah. Namun begitu, ujian yang diterima oleh baginda Rasulullah terlalu besar sehinggakan membawa pada peristiwa hijrah. Baginda dah memuat penghijrahan dari kota Mekah ke kota Madinah. Baginda dah memuat hijrah dari satu suasana hak payah ke satu keadaan hak lebih molek, dari keadaan azab sengsara pada suasana hak lebih bahagia. Saudara hak dirahmati Allah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seharusnya kita mengambil iktibar atau pengajaran dari peristiwa hijrah tersebut. Baginda memilih untuk berpindah setelah seruan Islam mendapat tentangan dari pihak musuh hak membenci ajaran hak dibawa oleh Muhammad. Hasil dari peristiwa itu, baginda dah mendapat sambutan dari penduduk Madinah, dan seterusnya seruan Islam dapat disampaikan dengan jayanya. Justeru saudara, mariah juga kita membuat perubahan dalam kehidupan kita. Jangan pula kita menjadi insan yang hanya duduk dan menanti sesuatu itu berlaku dengan sendirinya. Janganlah kita hanya mampu berserah tanpa membuat sebarang bentuk perubahan. Semoga kita tergolong di kalangan hamba-Nya hak sentiasa berjaya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: #penyiaranjakin

Ya, Hashi FM, moi-numoi, lain daripada yang lain. Ha, jadi sekarang ni, pukul 8.07 minit, Kacan bersama dengan seorang DJ yang handsome, tampan rupawan, seantero Malaya, DJ Iris in the house, yo. Jadi ada bermula daripada pukul 8, kau akan menemankan Kacan semua, wahai rakan-rakan pendengar yang kau sayangi semuanya, sampai ke pukul 12 malam kejap lagi. Jadi apa-apa pun, terima kasih buat rakan setugas sebentar tadi, DJ Emma ya, DJ dalam dialek temuan. Terima kasih kerana orang khabar tu mempermudahkan urusan Iris. Dia apa, macam ku ambil alih dia punya tugasan lah. Terima kasih banyak-banyak aku ucapkan dekat DJ yang bertugas sebelum ni tadi. Okey, jadi Kacan sekarang bersama dengan DJ Iris ya, DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan. Jadi akan ku bawakan segmen pada malam ni. Yang pertama, segmen pertama sepanjang 2 jam bermula daripada pukul 8 sampai ke pukul 10, iaitu segmen Pilihan Asyik. Di mana rakan-rakan pendengar semua, Kacan boleh buat permintaan lagu. Okey, tapi yang paling penting untuk buat permintaan lagu, Kacan harus bagi tahu, awak semua perlu bagi tahu nama, nama awak semua, lepas tu asal daripada mana. Selepas itu barulah tajuk lagu dan juga penyanyi lagu tersebut. Jadi ada 4 perkara yang diperlukan untuk Kacan semua membuat permintaan lagu untuk segmen yang pertama, Pilihan Asyik, sampai ke pukul 10 malam kejap lagi. Tapi di samping tu, pukul 9 kelak kita bagi laluan sebentar ya untuk berita utama 9 malam. Dan setelah habisnya segmen Pilihan Asyik, kita akan sambung ya segmen seterusnya, iaitu segmen Joke Healing, yang bermula daripada pukul 10 malam sampai ke pukul 12 malam. Jadi untuk pendengar-pendengar Asyik FM semua, selamat datang ke live TikTok Asyik FM. Yang mana baru masuk dalam live TikTok, terima kasih banyak-banyak. Dan buat rakan-rakan pendengar Asyik FM yang mendengarkan Asyik FM sama ada melalui frekuensi radio ataupun My Freeview TV 706, ataupun mendengarkan Asyik FM melalui RTM Click, selamat datang ku ucapkan dekat Kacan semua. Sekarang ni Iris yang bertugas. Jadi semoga Kacan semua terhibur. Okey. Jadi untuk segmen yang pertama sekarang ni, kita dah pun ada pendengar yang membuat permintaan lagu. Ada 3 lagu yang dah pun dibuat permintaan. Jadi antara salah satunya, yang pertama kita ada Mira daripada Ipoh Perak dengan lagu permintaannya. Oh, lagu baru ni ya, Di Baling Cintaku. Penyanyi dia Mia Amelia. Penyanyinya orang kita juga, dari suku kaum Semai Perak. Dan seterusnya kita ada Ziza ya, daripada Muazzam Pahang dengan lagu permintaannya Suaramu Syairku. Nyanyian daripada Harry Khalifah. Dan lagu yang ketiga permintaan daripada Leman sebentar tadi, yang datangnya daripada Keluang Johor dengan lagunya Sayang Kamu dari kumpulan Secret Band. Jadi kita tak nak buang masa, kita tanpa perlengahkan lagi masa moh, kita berhibur dengan lagu permintaan daripada rakan-rakan kita. Ini dia, Di Baling Cintaku dari Mia Emilia, permintaan rakan kita Mira sebentar tadi. Jadi semoga semua terhibur. Untuk pendengar-pendengar Rasyi FM yang ku sayangi, semoga baik-baik saja. Jadi ini dia, Mia Amelia, Di Baling Cintaku. Asyik FM, moi numoi, pilihan Asyik.

Itu dia lagu Sayang Kamu, Secret Band. Permintaan rakan kita Leman sebentar tadi yang datangnya daripada Keluang, Johor. Terima kasih atas permintaan lagunya Sayang Kamu. Awak sayang siapa tu Leman? Awak boleh share dekat saya, okey? Kalau awak sayang dekat dia, nanti saya boleh bagi tahu dekat dia yang awak sayangkan dia, okey? Kalau tak keberatan lah. Kalau keberatan tak apalah, awak kena bagi tahu dia sendiri. Tadi itu dia, tiga lagu permintaan yang pertama daripada rakan-rakan kita. Hai DJ, hai juga rakan-rakan pendengar Asia FM yang mendengarkan melalui TikTok, live TikTok Asia FM. Terima kasih kerana dah pun hadir ke live TikTok yang tap-tap screen. Terima kasih. Yang lain tu tolong tap-tap screen guys. Tolong Iris anda semua. Beri semangat kepada Iris untuk melengkapkan tugasan pada malam hari ini. Jadi buat rakan-rakan yang mana nak buat permintaan lagu selain melalui live TikTok Asia FM, rakan-rakan boleh juga buat permintaan lagu melalui talian WhatsApp Asyik FM. Jadi ini dia nombor talian WhatsApp Asyik FM. Tolong peka dan dengar baik-baik. Jadi 013-3151-600. Sekali lagi aku ulang talian WhatsApp Asyik FM 013-3151-600. Jadi buat rakan-rakan yang dah dapat nombor WhatsApp Asyik FM yang nak buat permintaan lagu, tolong pastikan nama anda semua diberitahu. Lepas tu asal anda semua diberitahu tajuk lagu dan penyanyi lagu tersebut. Keempat-empat perkara adalah sangat penting lah untuk kok, sebab orang khabar tu kalau kacan permudahkan urusan kok, kok pasti akan permudahkan urusan kacan juga. Okey, jadi tanpa memasuk kita ke pendengar yang seterusnya. Yang membuat permintaan lagu, kita ada Blau Sero ya. Orang dari Kampung Serok aje ya. Kacan buat apa tu? Kacan orang Serok tengah buat apa tu? Siro dari Kampung Bukit Serok, Rumpin Pahang buat permintaan lagu dari kumpulan Rencam BSG dengan lagunya Nganganganggu. Itu dia Siro buat permintaan lagu Nganganganggu ya. Seterusnya kita ada Rajis sebentar tadi yang datangnya daripada Kampung Sungai Cincin Perak dengan lagu permintaannya Janda Menaleh, lagu dialek orang asli Temiar dan dinyanyikan oleh kumpulan Sejek. Seterusnya kita ada Surya yang datangnya daripada Serendah Selangor dengan lagu permintaannya Dak-dak Mengantik Che, lagu dalam dialek Semelai Che. Ini dia dari kumpulan Ramsa. Jadi tanpa buang masa moh, kita berhibur bersama dengan pilihan asyik, pilihan dari rakan-rakan kita hanya di Asia FM, Moinumai Radio nombor 1 masyarakat orang kita.

Itu dia dak-dak menganti ya, lagu dalam dialek Semelai sebentar tadi yang bermaksud tiada pengganti. Ha, nampak Iris pandai sikit-sikit lah bahasa Semelai ni. Ha, kalau banyak-banyak Iris tak perlu, kalau sikit-sikit boleh lah Iris cuba sikit-sikit saja. Ha, jadi sekarang 8.39 minit malam. Sekejap lagi pukul 9 malam kita akan beri laluan untuk berita utama 9 malam. Tapi sebelum tu, kita masih lagi ada permintaan lagu daripada rakan-rakan kita. Kalau tadi kita dapat permintaan lagu daripada TikTok Asyik FM, sekarang ni kita berpindah kepada talian WhatsApp Asyik FM. Kita ada 3 permintaan. Yang pertama kita ada siapa ni? Kak Siti Salwa katanya, "Hai Alu, selamat malam DJ bertugas. Siti Salwa dari Kedah hadir. Lagu pilihan asyik nak dengar yang Syakila Biar Aku Pujuk Adi Gono buat hiburan semua pendengar Asyik FM yang setia. Selamat malam. Terima kasih DJ bertugas. Bye-bye Asyik FM. Terbaik." Jadi itu dia ucapan Kak Siti Salwa ya. Terima kasih Kak Siti Salwa. Seterusnya kita ada Abang Baju Kuning. Katanya, "Salam DJ. Saya Baju Kuning Temerloh Pahang. Minta lagu Ikhlas dariku Agek Seniroy." Ucapan pada Bakri Ramlah Pakcik Kama Batin Long. Okey, itu sahaja katanya. Wow, ada ucapan untuk yang disebut sebentar tadi. Seterusnya kita ada Jamie dari USJ Subang Jaya membuat permintaan lagu Sentuhan Cinta dari Rafika Liana dengan ucapan, "Cinta palsu yang pernah kau berikan tetap ku ingati sampai bila-bila. Biar menjadi kenangan di hari tua. Terima kasih DJ." Wow. Kak Jamie jangan serius sangat. Okey, Kak Jamie, bersabar ya. Biasalah tu, zaman muda-muda dulu, cinta palsu tu ada di mana-mana. Yang penting hati kena kuat. Biar orang kabar tu, biar kita yang mengalah, janji kita tidak kalah. Ha, jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur dengan lagu pilihan daripada rakan-rakan pendengar kita. Hanya di Asyik FM, Moi Dumoi, pilihan Asyik.

perhatian, perhatian.

Moi, noi, noi. Así que FM.

0: Siasatan menyeluruh dilaksana susulan kematian dua anggota ATM. Sekolah selamat melangkaui isu jenayah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga dua anggota tentera yang terkorban dalam insiden letupan bom ketika menjalani latihan di lapang sasar Kem Hobart, Gurun, Kedah. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, sepeda baginda mendoakan agar keluarga mangsa diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi saat sukar itu. Sultan Ibrahim turut menitahkan ATM menjalankan siasatan menyeluruh bagi mengenalpasti punca kejadian selain memastikan aspek keselamatan sentiasa diberi perhatian utama. Dua anggota tentera maut dipercayai terkena letupan bom ketika menjalani latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja di Kem Hobart, Gurun, Kedah pagi tadi. Mangsa terlibat ialah Korporal Norazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Prebet Siti Khadijah Sungib dari Skuadron Pertama Regimen Askar Jurutera Diraja. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Hanya Ramlan mengesahkan kejadian itu. Jenazah kedua-dua mangsa dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah Alustar untuk bedah siasat. Sementara itu, Panglima Tentera Darat Tan Sri Azhar Muhammad Osman mengarahkan siasatan terperinci dijalankan segera bagi menelpasti punca sebenar insiden tersebut. Menerusi kenyataan Tentera Darat Malaysia TDM, beliau menzahirkan rasa duka cita atas kehilangan dua warganya itu dan menyampaikan ucapan takziah buat keluarga mangsa. Insiden berkenaan berlaku semasa latihan membaling grenad dalam latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja pada pukul 10.57 minit pagi. TDM turut memberi jaminan segala aspek keselamatan latihan sentiasa diberi perhatian dan penambahbaikan sewajarnya akan dilaksanakan berdasarkan dapatan hasil siasatan kelak. Konsep sekolah selamat perlu dilihat secara lebih menyeluruh dan tidak hanya tertumpu kepada isu jenayah semata-mata. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sekolah juga perlu menjadi persekitaran yang bebas daripada gangguan emosi dan mental, buli siber serta pengaruh fahaman ekstremisme. Beliau berkata perkara itu menjadi fokus utama program Citra MDN Sekolah Selamat yang melibatkan lebih 4,000 pelajar daripada 4 institusi pendidikan tingkatan 6 di daerah Seremban. Program berkenaan melibatkan pegawai perhubungan sekolah bagi memperkukuh usaha pencegahan serta meningkatkan kesedaran keselamatan dalam kalangan pelajar.
1: Polis, AADK dan JPN. Sebelum sesi bermula, kita kenalkan dulu pegawai perhubungan sekolah. Sekolah juga mesti menjadi sekolah yang selamat daripada gangguan emosi dan mental, buli cyber. Kita pernah ada kes orang anak muda perempuan gantung diri kerana dia dibuli. Dia tak pernah jumpa pembuli dia, tapi dia tak tahan dan tekanan psikologi yang dihadapi secara melampau, penghinaan, pemulauan sosial ke atasnya menyebabkan dia memilih jalan menggantung diri.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Johor bakal menerima 10 set tren komuter baharu bagi perkhidmatan Shuttle Selatan dengan pertukaran kira-kira RM200 juta. Perolehan tren baharu itu sebagai pelaburan jangka panjang untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam di negeri itu sekaligus memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, perkhidmatan itu melibatkan dua laluan utama iaitu Kulai JB Central Kulai dan Kempas Baru Pasir Gudang Kempas Baru. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Keluang, Renggam dan Layang-Layang.
2: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti, sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen Bukit Cagak ETS. Hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lok. Komuniti Madani disaran memainkan peranan lebih aktif sebagai penghubung antara kerajaan dan rakyat dengan menjadi penyampai maklumat yang tepat serta pengumpul maklum balas daripada masyarakat setempat. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, peranan anggota semakin penting dalam membantu menyampaikan pencapaian dan dasar kerajaan Madani kepada rakyat.
3: Komuniti Madani akan mainkan satu peranan yang sangat penting. Sebagai kumpulan yang mendapat maklumat sama ada daripada komuniti setempat atau daripada agensi-agensi dan jabatan-jabatan kerajaan. Dan tuan-tuan puan-puan merupakan penyalur, penyampai maklumat dan pengumpul maklumat untuk mengharapkan kepada Jabatan Penerangan semata-mata, rakan-rakan dalam Jabatan Komunikasi Komuniti ataupun JCOM semata-mata tidak memadai dan tidak mencukupi. Tapi bila kita bekerjasama, lipat gandakan usaha, tahu macam mana nak manfaatkan rangkaian persahabatan, maka lebih banyak yang dapat kita laksanakan.
0: Dato' Fahmi Fadil. Badan Penyiaran Negara terus diperkasa sebagai medium pendidikan rakyat khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai sejarah negara dalam kalangan generasi muda selain menjadi pemangkin kepada pembangunan masa depan berteraskan teknologi dan keusahawanan. Perkara itu dinyatakan Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail selepas selesai sesi menghadap Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Imi Almarhum Sultan Badlishah pagi tadi. Sesi menghadap memberi tumpuan kepada beberapa agenda utama berkaitan hala tuju penyiaran negara serta peranan strategik Jabatan Penyiaran Malaysia RTM dalam mendepani cabaran masa hadapan.
4: Peranan penyiaran negara untuk memartabatkan terutamanya pendidikan dan pemahaman kita mengenai sejarah terutamanya dalam kalangan generasi muda. Dan kedua adalah melihat bagaimana peranan penyiaran, Jabatan Penyiaran, RTM untuk membantu melihat aspek masa depan terutamanya menggunakan keupayaan teknologi dan mengangkat agenda keusahawanan dalam kalangan rakyat Malaysia.
0: Dalam perkembangan lain, Ashwat turut menyentuh mengenai kemeriahan sambutan Piala Dunia FIFA 2026. Katanya sukan bola sepak berperanan sebagai instrumen penyatuan rakyat tanpa mengira latar belakang.
4: Menjadikan bola sepak ini sebagai instrumen penyatuan untuk kita saling mengenal antara satu sama lain dan diharap terus memarakkan lagi semangat kesukanan yang ada dalam kalangan rakyat kita, terutamanya anak-anak muda, dan melihat jauh ke depan antaranya seperti persediaan kita sendiri, keupayaan kita sendiri, bukan sahaja nak tengok World Cup tapi our team has to be in the World Cup and has to be the world champion.
0: Ashwat Ismail.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tunisia memecat jurulatih Sabri Lamouchi serta merta selepas perlawanan pembukaan yang menyaksikan pasukan itu dimalukan 1-5 kepada Sweden. Persekutuan Bola Sepak Negara itu dalam siaran di TV Kebangsaan turut mengumumkan pelantikan Hervé Renard dari Perancis bagi menggantikan Lamouchi. Lamouchi menjadi jurulatih pertama dalam sejarah Piala Dunia dipecat selepas hanya satu perlawanan. Sementara itu, Iran mendakwa pasukannya diarah meninggalkan Los Angeles menuju ke tempat latihan di Mexico sejurus selepas perlawanan pembukaan menentang New Zealand. Pengurus pasukan bola sepak kebangsaan Iran, Amir Galanoi, menyifatkan skuad kendaliannya pasukan paling ditindas dalam Piala Dunia. Menurut agensi Anadolu, Galanoi tidak menyatakan pihak yang mengarahkan pasukan itu untuk meninggalkan California.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian yang dicapai dengan Iran menetapkan dengan jelas bahawa negara itu tidak dibenarkan memiliki senjata nuklear. Perkara itu merupakan syarat penting dalam memorandum persefahaman yang dipersetujui kedua-dua pihak baru-baru ini. Iran tidak akan dibenarkan membangunkan, membeli atau memperoleh senjata nuklear dalam apa jua bentuk. Trump turut memberi amaran bahawa Iran akan berdepan tindakan tegas sekiranya melanggar syarat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan menyeluruh dilaksana susulan kematian dua anggota ATM. Sekolah selamat melangkaui isu jenayah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, Asyik FM, moi-moi, lain daripada yang lain. Jadi sekarang dah pun masuk jam yang kedua, tugasanku. Pukul 9.23 minit malam. Kajang semua masih lagi bersama dengan seorang DJ yang handsome, tampan, rupawan, seantero Malaya, DJ Iris in the house, yo. Jadi kok masih lagi bersama dengan Kacan sampai ke pukul 12.30 malam kelak. Dan sekarang kita masih lagi ada dalam segmen Pilihan Asyik, di mana lagu-lagu yang kok mainkan bermula dari pukul 8 tadi sampai ke pukul 10 kelak, boleh dikatakan kesemuanya lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar Asyik FM. Terima kasih sebentar tadi ya, untuk Nasional FM, untuk berita utama 9 malam sebentar tadi. Jadi ini kita akan sambung balik bersama dengan pendengar kita yang buat permintaan melalui talian WhatsApp Asyik FM. Dan ini deh, kita ada siapa ni, Badrul namanya ya. Dia khabar macam ni, dia beritahu macam ni. Hai, selamat malam DJ Iris. Saya Badrul dari Kampung Kuantan, Batang Kali, Selangor. Mohon putarkan lagu Pasti Mega buat hiburan semua pendengar Asyik FM di mana jua berada. Terima kasih DJ Iris, Asyik FM yang bertugas. Oh, sama-sama, sama-sama Abang Badrul. Lagu permintaannya Pasti Mega ya. Dan seterusnya kita ada panjang nama ni. Tak apa, saya bacakan ucapan dia terus ya. Jadi awak semua tolong tangkap nama dia nanti, okey? Selamat malam. Assalamualaikum. Moga sehat. Saya Muhammad Kamaruzani Sanudin, Kampung Jalan Kebun Shah Alam, inginkan lagu Harapan Menjelma Les Fentones buat sahabat semua agar terhibur. Terima kasih DJ. Itu dia Abang Muhammad Kamaruzani. Abang Muhammad Kamaruzani dengan lagunya apa tadi, Harapan Menjelma. Dan yang ketiga kita ada ni siapa nama dia ni. Okey, awak semua dengar ya. Bor mengot DJ Iris. Saya Zack Muhammad Razif. Sekarang ni saya ada dekat rumah Kampung Batu 12, Jalan Kapar Kelang. Dan saya minta lagu yang berjudul We Are One, Ole Ole, nyanyian daripada Pitbull featuring JLO Jennifer Lopez, untuk hiburan semua pendengar dengan ucapan semoga terhiburlah hendaknya. Baik, terima kasih Abor. Dan itu dia rakan-rakan pendengar kita yang dah buat permintaan lagu di segmen Pilihan Asyik. Terima kasih banyak-banyak untuk rakan-rakan pendengar. Jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur dengan lagu permintaan dari rakan-rakan kita. Hanya di Asyik FM, Moi Numoi, Pilihan Asyik.

0: Oh, rokok lah. Oh, awak ayah Hatan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

Asyik FM, moin umoy, lain daripada yang lain. Ha, jadi sekarang 10.01 minit malam. Ha, kacan semua masih lagi bersama dengan ko DJ Iris yang handsome, yang tampan, yang rupawan. Ha. Dan sekarang ni, kalau kita apa, kalau kacang ingat dari awal tadi, kau dah bagi tahu segmen pilihan asyik bermula daripada pukul 8 sampai pun pukul 10 malam. Dan sekarang kita dah pun masuk pukul 10.01 minit. Ini bermakna segmen pilihan asyik dah pun tamat. Dan sekarang ni kita akan sambung untuk segmen seterusnya bermula daripada pukul 10 sampai ke pukul 12 malam, iaitu segmen Jok Healing. Jadi aku nak ucapkan terima kasih lah ya buat rakan-rakan pendengar dari Asyik FM yang membuat permintaan lagu sebentar tadi. Ada yang dari Perak, ada yang dari Pahang, ada juga daripada Pulau Pinang, jauh tu Pahang, ada yang dari Bera, dan ramai lagi lah. Apa-apa pun, terima kasih buat rakan-rakan pendengar Asyik FM yang terus setia bersama dengan Asyik FM dan juga yang dah pun buat permintaan lagu masing-masing. Dan sekarang kita dah pun memasuki segmen seterusnya, iaitu segmen Jok Healing. Di mana kau nak ajak lah ya rakan-rakan pendengar untuk healing bersama-sama dengan kau pada malam ni. Jadi kacau semua, jangan keluar. Kalau dengarkan melalui radio tu, teruskan bersama dengan Asyik FM. Jangan tukarkan frekuensi radio anda. Yang melalui RTM klik pun sama. Sabar-sabar, Piala Dunia belum start. Pukul 3 pagi kita baru ada game. Jadi kacau layan dulu Asyik FM, moin umoy, lain daripada yang lain. Jadi dekat sini kau nak ajak kacan berhealing lah dengan segmen Jok Healing ya seterusnya sampai ke pukul 12 kejap lagi. Mungkin ada mama-mama amai-amai kita yang baru balik kerja tengah hari ke petang tadi ke, yang penat bekerja kan seharian kan. Jadi inilah waktunya untuk kita semua berhealing, bersantai dekat malam-malam hari ni bersama dengan DJ kesayangan ramai yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya, DJ Iris. Jadi ini dia lagu permulaan untuk segmen Jok Healing kita, anak gadis temuan daripada Redstone 08, hanya di Asyik FM, moin umoy, Jok Healing.

Itu dia hitungan cinta untuk segmen kita pada malam ini. Jok Healing daripada Papinka sebentar saja tadi yang menghiburkan kita semua. Buat mama-mama amai-amai, inak-inak, apa lagi, uak-uak semua yang penat bekerja pada siang hari tadi, inilah waktunya untuk kita berhealing. Macam kau tadi, hitungan cinta, sama-sama kita menyanyi lagu mana yang kita tahu. Okey, sebab kita sekarang ni nak nunggu pelonan bola, lambat lagi. Sekarang baru pukul 10.16 minit malam. Perlawanan bola kat pukul 3. Kita akan dapat menyaksikan antara perlawanan Perancis melawan Senegal pada pukul 3 pagi kelak di saluran TV Sukan RTM Klik. Yang mana tengok dekat handset bolehlah menggunakan aplikasi RTM Klik dekat telefon pintar masing-masing. Yang ada TV boleh tengok melalui TV. Okey, jadi sekarang ni kacang semua masih lagi bersama dengan ku DJ Iris in the house, yo. Yang paling handsome, yang paling tampan, yang paling rupawan. Terima kasih buat semua pendengar Asyik FM kerana terus setia bersama dengan Asyik FM. Jadi sekarang ku nak ajak kacang berhealing dengan lagu seterusnya. Ini dia lagu dalam dialek Semai, Pek Sanggup. Hanya Dash FM, moi-numoi, lain daripada yang lain.

Itu dia menghapa kek ya. Ha, nyanyian daripada Agek Seni Roy sebentar tadi ya. Masa ada program dekat Unplugged Live dekat Haji Kubu. Jadi itu dia sebentar tadi menghapa kek. Semoga terhibur buat rakan-rakan pendengar semuanya. Jadi sekarang 10.33 minit malam. Dekat sini kau nak kongsikanlah sikit ya, berkaitan dengan lalu lintas semasa di mana pada pukul 10.07 minit tadi penutupan hentian ya sebelah Sungai Buloh arah selatan dari Rawang Selatan ke Sungai Buloh Hospital daripada pukul 10 malam sampai pukul 5 pagi. Jadi macam tutup tu bukan saja-sajalah semata-mata untuk buat kerja pembersihan. Tapi jangan risau, stesen minyak dekat RNR tu masih lagi dibuka seperti biasalah. Jadi mungkin rakan-rakan yang melalui jalan yang kau sebut tadi, sebelah Sungai Buloh arah selatan ya, dari Rawang Selatan ke Sungai Buloh, yang nak isi minyak boleh berhenti aja. Walaupun RNR tutup, stesen minyak masih lagi dibuka. Dan pada pukul 10.24 minit malam tadi, baru je lebih kurang beberapa belas minit yang lepas, 9 minit yang lepas macam tu, kerja penyelenggaraan lah ya, abang kata orang kita khabar pun kerja biki-biki dekat kilometer 432.1 sampai kilometer 432.0 arah utara dari Sungai Buaya ke Bukit Beruntung. Jadi disebabkan kerja-kerja biki-biki tu, lorong sebelah kiri dia tutup ya. Tapi jangan risaulah, trafik masih lagi terkawal. Cuma yang paling penting, kita sebagai pengguna jalan raya yang bertanggungjawab, kenalah sentiasa mematuhi arahan papan tanda yang diberikan. Jadi buat rekan-rekan pendengar yang mendengarkan Asy FM pada waktu yang sekarang ni, mungkin tengah memandu pada waktu sekarang ni sambil-sambil mendengarkan Asy FM, aku doakan kacan semua semoga selamat sampai ke destinasi yang nak dituju. Tapi yang paling penting dalam doa aku tu, kacan semua pun kena lah orang khabar tu beri kerjasama. Kerjasama macam mana tu? Dengan memandu secara berhati-hati, tidak melulu. Ketika memandu, amalkan sikap bertoleransi. Barulah doa aku tu akan termabul. Macam tu lah. Yang penting apa? Yang penting kita selamat sampai. Orang khabar tu, orang tua-tua dulu khabar macam ni, biar lambat asal selamat. Jangan ikut hati, nanti mati. Jangan ikut rasa, nanti binasa. Jadi itulah dia sebersihkan pesanan daripada ku untuk rakan-rakan pendengar Asy FM yang mungkin pada waktu sekarang ni mendengarkan Asy FM masa tengah memandu. Okey, jadi jom ku nak ajak kacan berhibur dengan lagu seterusnya. Masih lagi dalam segmen Jok Healing, nak ajak kacan berhealing-healing pada malam ni dengan lagu seterusnya, lagu dalam dialek Semelai, Sepi Tanpamu dari Bekau Band, hanya di Asy FM. Moi no moi, lain daripada yang lain.

bersama sayang dari kumpulan variasi sebentar tadi yang menghiburkan kita semua di segmen Jok Hili. Nampak lagu pun makin lama makin sedap-sedap, makin best-best. Mana-mana kan kita sekarang ni ada dekat segmen Jok Healing. Memang wajib akan kok pendengarkan untuk rakan-rakan pendengar semua dengan lagu yang best-best, lagu yang sedap-sedap yang malam-malam kita boleh layan sampai kita terlena. Tapi jangan lupa juga ya, malam ni kita ada masih lagi ada pertandingan perlawanan Piala Dunia 2026. Jadi antara perlawanan-perlawanan yang ada yang boleh kau kongsikan lah ya untuk rakan-rakan pendengar semuanya. Tepat pukul 3 pagi dekat saluran Sukan ya, dekat TV ataupun kalau RTM klik dekat Sukan Plus tu, kita akan dapat saksikan pukul 3 pagi kelak perlawanan antara Perancis melawan Senegal pada pukul 3 pagi kelak. Okey. Manakala pukul 9 pagi, kacang boleh tengok melalui Sukan Plus juga perlawanan antara Argentina melawan Algeria. Lepas tu pukul 12.30 tengah hari untuk 17 Jun 2026, kacang boleh saksikan perlawanan antara Iraq melawan Norway dekat saluran OK. Dan pada pukul 5.30 petang kacang boleh saksikan perlawanan antara Austria dan juga Jordan. Jadi yang mana nak tengok perlawanan antara Perancis dengan Senegal, yang sukakan Mbappe, siapa lagi ada dalam pasukan apa, pasukan Perancis, ramai lagi lah barisan-barisan pemain dekat Perancis. So pukul 3 pagi, 3 pagi kelak ya. Yang mana suka makan Messi, Julian Alvarez, siapa lagi ya, Martinez selaku keepernya, boleh pukul 9 pagi esok. Okey. Jadi apa-apa pun mah, kita berhibur terlebih dahulu bersama dengan Baby Acha. Ini dia Anja Baby, hanya di Dash FM. Moi no moi, lain daripada yang lain.

0: Ali.
1: Datanglah bersedia.
2: Saya dah sedia.
1: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik dan tiada.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan

Jadi sekarang 11.04 minit malam. Ini bermakna tugasan kok dah pun masuk ke jam yang terakhir. Jadi terima kasih buat rakan-rakan pendengar semua kerana terus bersama dengan Asyik FM. Moi numoi, lain daripada yang lain. Jadi dekat sini adalah aku nak kongsikan sikit ya untuk rakan-rakan pendengar semua, supaya rakan-rakan pendengar tidak ketinggalan berita-berita semasa. Jadi ini dia, infrastruktur strategik Pulau Layang-Layang terus diperkokoh. Jadi di mana Pulau Layang-Layang, Kementerian Pertanian akan terus lagi untuk memperkokoh infrastruktur strategik di Pulau Layang-Layang yang merangkumi kemudahan operasi, logistik, komunikasi dengan sistem sokongan lah ya, untuk memastikan kesiagaan Stesen 5 Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM ada pada tahap yang paling terbaik lah. Jadi kata Menteri Pertanian Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin, so itu penting lah ya, disebabkan Pulau Layang-Layang adalah antara kawasan strategik negara dekat Laut China Selatan, selain jadi barisan depan dalam mempertahankan kedaulatan Malaysia. Jadi Pulau Layang-Layang yang terletak lebih kurang 270 km dari Labuan dengan 280 km dari Sabah, menempatkan Stesen 5 TLDM, sebuah pos depan negara dekat Laut China Selatan yang ditubuhkan pada 17 April 1984. Jadi apa-apa pun, kita doakan semoga TLDM negara kita berjaya memperhebatkan lagi pertahanan negara kita. Jadi jom, aku nak ajak kacan berhibur bersama dengan lagu seterusnya. Ini dia Suzana daripada Crystal. Kita berhealing dengan lagu agak-agak rock sikit. Asyik lagu slow-slow aja. Jom kita berhibur. Cuk healing Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain.

Minit Malam. Kita masih lagi bersama dalam segmen Joke Healing bersama denganku DJ Iris. Tapi sampai pukul 12, lepas pukul 12 kelak kita akan berikan tugasan seterusnya kepada rakan penyampai dalam Radio Salam FM. Tapi sebelum tu aku nak berkongsikan sikit lah ya, berkaitan dengan info semasa di mana ada seorang remaja betina yang berumur 16 tahun hilang ya masa tengah bersama dengan keluarganya dekat pantai. Jadi kejadian ni jadi dekat Kuala Terengganu. Di mana pada waktu sekarang ni polis tengah ngesan seorang remaja betina lahir yang berumur 16 tahun yang hilang masa keluar dengan keluarganya dekat pantai Teluk Ketapang pada 29 Mei yang lepas lah. Jadi Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Komisioner Azli Muhammad Noh, pihak Chan dah dapat laporan berkaitan dengan hal tu pada pada 30 Mei yang lepas yang dibuat oleh bapa mangsa lah. Wayatnya mangsa tu yang bernama Amiratul Husna Muhammad Sani adalah pelajar tingkatan 4 lah dekat Sekolah Menengah Kemasan Bukit Sawa, Bukit Payung Marang. Di mana siasatan awal mendapati pada 29 Mei tu lebih kurang pukul 6 petang keluarga mangsa ni bawa lah mangsa keluar bersiar-siar dekat sekitar pantai Teluk Ketapang. Masa ada dekat tapak niaga Teluk Ketapang, mangsa dia dapati hilang selepas beritahu bapaknya untuk pergi ke lokasi maknya yang ada lebih kurang 10 meter lah ya dari tempat mangsa ada, wayatnya. Jadi Yau juga berkabar bapa mangsa cuba call telefon bimbit mangsa dan carinya dekat kawasan sekitar tapi gagal lah. Wayatnya lagi mangsa ada telefon bimbit tapi nombor telefonnya tak aktif sejak dia hilang. Kabarnya pada hari kehilangan mangsa pakai t-shirt lengan panjang dengan seluar hitam dengan tudung ungu bercorak petak, manakala ciri fizikal berkulit sawo matang, ketinggian lebih kurang 152 cm dengan berat badan lebih kurang 50 kg. Orang ramai nang ada maklumat berkaitan dengan kehilangan remaja itu boleh call pegawai penyiasat Sarjan Siti Nor Izzani Ahmad Syahir dekat talian 016-7943-735. Jadi kita doakan yang baik-baik ya. Semoga mangsa dijumpa dengan segera. Kita doakan semoga mangsa berada dalam keadaan yang selamat. Apa-apa pun dugaan, apapun yang jadi dekat mangsa, kita doakan yang baik-baik ajalah. Kita hanya mampu berdoa. Kita nak nolong tak boleh. Kita hanya mampu berdoa ajalah. Okey, kalau kita tak boleh nak nolong dari segi apa orang khabar tu, dari segi macam kudrat apa semua, kita boleh doa, kita cuba ajalah berdoa ikut cara masing-masing. Jadi sekarang aku pun nak bebek-bebek banyak tak pernah boleh. Macam mana apa aku cakap ni? maafkan aku khabar. Nak membebek banyak-banyak pun tak boleh benar. Baru betul. Jadi aku nak ajak kata berhealing dengan lagu seterusnya. Lagu dalam direct Mahmeri ya. Longgeng Edek Dede. Nyanyian daripada Man Mary. Hanya Dash FM. Minum.

Ya, Hashi FM, Moin Umoy. Lain daripada yang lain. Jadi sekarang pukul 11.44 minit malam. Jadi ini bermakna tugasan ku dah pun berada dekat penghujung tugasan. Jadi apa-apa pun, terima kasih buat semua rakan-rakan yang mendengarkan Hashi FM walau di mana berada sekalipun. Terima kasih banyak-banyak ku ucapkan dekat kacan semua. Jadi ku minta maaf sepanjang bersiaran 4 jam. Kalau ada salah silap, ku mohon maaf sebab yang baik datangnya daripada Tuhan, yang buruk datangnya daripada diri ku sendiri. Dan buat rakan-rakan kita yang mungkin pada waktu sekarang tengah memandu, semoga selamat sampai ke tempat destinasi yang nak dia pergi. Yang rakan-rakan tengah bersantai dengan family pada waktu sekarang, selamat bersantai ku ucapkan. Yang rakan-rakan nak tidur tu, good night. Dan yang paling penting apa dia? Jaga mata, jaga hati, jaga-jaga CFM selalu di dalam hati. Bye-bye everybody. Jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari. Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye semuanya. Semoga terhibur. Asy FM, Moy Numoy. Lain daripada yang lain.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu, ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami, ya Allah, dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia madani, salam awal Muharram kepada semua pendengar Salam FM. Salam untuk semua. Dan pada ketika ini jam yang pertama, kita membawakan kepada anda pelbagai lagu-lagu nasyid yang terbaik serta perkongsian yang mendidik jiwa, bermula jam 12.30 malam hingga 8 pagi. Dan kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan penyampai di Asyik FM yang membawakan pelbagai hiburan yang menarik seawal jam 8 pagi. Dan tugasan konti diserahkan kepada saya, Arif Razi, untuk membawakan kepada anda salam santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Edisi hari ini 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang terus menjadikan Salam FM sebagai hawa telinga anda untuk memulakan hari anda. Dan saya seperti biasalah, orang kata sebagai orang yang memulakan siaran Salam FM pada tengah malam ini, nak ucapkan sekali lagi salam awal Muharram. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan diberikan semangat yang baharu, tahun baharu. Sudah pastinya ada azam dan pencapaian-pencapaian yang ingin kita lakukan, yang insya Allah akan terpandu dengan Al-Quran dan As-Sunnah. InsyaAllah kita akan berteman-berteman untuk 4 jam ini. Kita akan bawakan, ada rancangan-rancangan yang menarik kita akan bawakan di jam yang pertama ini. Kita akan bawakan sebentar saja lagi, 12.30 minit tengah malam, kita akan bawakan rancangan khas Ma'al Hijrah. Kejap saja lagi, InsyaAllah. Tapi kita nak bawakan terlebih dahulu Hari Ini Dalam Sejarah.
7: Jun 1966, Penghulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini dalam tahun 1966, Penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun Yang Amat Berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu, masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan Penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
6: Kita mulakan lembaran baharu. Istimewa Ma'al Hijrah 1448 Hijriah. Dengarkan sebuah rancangan khas berjudul
9: Jalan Pulang bersama saya Ustaz Fuad Mukhtar dan Nur Khiriah.
6: Dengarkan di Salam FM pada 17 Jun 2026 dan ulangannya 18 Jun 2026 pukul 12.30 minit tengah malam
9: di Salam FM. Salam untuk semua.
6: Hashtag Penyiaran Jakim.
0: Baik, itu rancangan yang bakal anda dengarkan pada jam 12.30 minit tengah malam. Promo rancangan khas Ma'al Hijrah 1448 Hijri bertajuk Jalan Pulang. Nak tahu apakah yang akan dibawakan oleh kedua-dua personaliti yang cukup hebat ini? Kita akan dengarkan sebentar saja lagi. Baik, saya nak membawakan kepada saudara pendengar, sudah pastinya sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 masih telah pun disambut dengan cukup-cukup meriah sebenarnya pada hari ini. Bermula pada hari ini, iaitu dimulakan dengan program Tausiah at Ma'al Hijrah dan juga majlis bacaan doa Ma'al Hijrah di Masjid Putra yang telah pun berlangsung bermula jam 4 petang dan turut dihadiri oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, dan juga bacaan doa telah pun dipimpin oleh Imam Besar Masjid Putra. Manakala majlis sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan 1448 Hijri bersamaan 2026 Masih dijadualkan akan berlangsung pada hari ini, 1 Muharram bersamaan 17 Jun pada hari ini di Masjid Putra Putrajaya bermula jam 7 pagi. Yang menarik sekali untuk majlis sambutan Ma'al Hijrah tahun ini, kemuncaknya akan ada penyampaian tokoh Ma'al Hijrah kategori kebangsaan dan antarabangsa yang akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan, Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah, yang berkenan berangkat ke majlis tersebut. Tahun ini, majlis sambutan Ma'al Hijrah bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Satu tema yang cukup-cukup sinonim dan bertepatan dengan semangat hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bukan sekadar satu peristiwa perpindahan, malah menjadi titik permulaan kepada pembinaan sebuah tamadun Islam yang unggul melalui penubuhan negara Madinah. Kalau saya kongsikan juga sebenarnya antara yang telah pun disampaikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada majlis bacaan doa Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan, telahpun menyarankan generasi muda di negara ini untuk menjadikan peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai inspirasi untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan. Jadi anak muda di Malaysia ini mempunyai potensi yang cukup besar. Jadi apabila kita melihatkan peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, jadi kita boleh menjadikan ia sebagai satu turning point, satu detik permulaan pada perubahan yang berlaku bukan pada diri kita tetapi kepada keluarga maupun masyarakat. Mungkin saudara pendengar nak bersama-sama untuk menghayati satu program sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan pada hari ini pada jam 7 pagi boleh anda tonton secara langsung menerusi Radio Television Malaysia RTM saluran TV1. Dan satu lagi rancangan ataupun pengisian istimewa iaitu Majlis Syarahan Perdana Tokoh Maal Hijrah Kebangsaan dan Antarabangsa akan diadakan pada 18 Jun hari Khamis di Auditorium Kompleks Islam Putrajaya bermula jam 9 pagi. Ya, kepada saudara yang ingin bersama-sama dengan kami, boleh hadir di Auditorium Kompleks Islam Putrajaya. Kita nak mulakan hiburan kita pada tengah malam ini dengan lagu ini. Lagu ini dah biasa lah kalau kita nak mulakan ataupun hari yang pertama bulan Islam ni, kita nak dengarkan lagu daripada Alami. Bulan-bulan Islam. Salam FM.

0: Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.
1: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

0: lagu-lagu mendidik jiwa. Tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: Orang ini biasanya tak ada planning, tapi dia tenang. Sebab apa? Dia tak kisah dengan apa yang berlaku. Keempat ialah orang yang dipanggil sebagai radioaktif. Mereka ini kerja dia mengamuk je, tuan-tuan. Dia mungkin ada perancangan tapi tak tenang dan sentiasa negatif. Jadilah orang yang proaktif, usah menyalahkan orang lain.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #penyaranjakim.
1: Salam FM, salam untuk semua saudara. Sekarang kita ikuti rancangan khas sempena Mal Hijrah 1448 Hijri berjudul Jalan Pulang, diterbitkan oleh Bahagian Penyiaran Jakim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita banyak nikmat. Allah taala telah berikan kepada kita banyak kekuatan dan kelebihan untuk kita bersama-sama. Subhanallah tabaraka wa taala, dan hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab kita nak kongsikan berkaitan tentang jalan pulang. Dan sekarang ini yang sedang bersama dengan anda para pendengar adalah Ustaz Fuad Mukhtar dan juga yang cukup luar biasa saya hormati Kak Nur Khairiyah. Assalamualaikum Kak.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar, sihat?
1: Sihat alhamdulillah.
0: Subhanallah. Hari ni tajuk kita jalan pulang. Kena pulanglah Kak, insya-Allah.
1: Pulanglah insya-Allah.
0: Insya-Allah. Sebab kadang-kadang dalam kehidupan kita ni, subhanallah, kita tak dapat nampak ke mana jalan kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kita nak ajak kepada para pendengar kita dan kita sendiri untuk sama-sama pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka itu mengubah apa yang ada daripada diri mereka sendiri. Kak Khairiyah, saya seronok tengok akak, subhanallah. Saya tengok akak daripada saya kecil lagi. Alhamdulillah, saya syukur banyak kepada Allah Ta'ala. Bangga dengan apa yang akak cuba buat pada hari ini, Kak. Ketika mana kita berbicara tentang jalan pulang ini, saya bertemu dengan seorang yang kisahnya sangat menginspirasikan dan sangat memberikan kekuatan. Saya dan para pendengar pun nak tahu, Kak, sepanjang kehidupan akak, ada tak satu fasa yang mungkin akak rasa penat dengan dunia ini? Dan bagaimana akak melihat dan bila akak buat keputusan terhadap dunia ini yang buat akak rasa macam aku nak ada hidup yang lebih tenang?
1: Akak penat sebenarnya dengan kehidupan akak sendiri. Yang ini bukan disebabkan orang lain, tak. Yeah. Tapi penat tu dengan diri sendiri. Penat berperang dengan diri sendiri sebenarnya. Nak berhijrah tapi nafsu kata sabarlah. Jom lah, kita buat gini. Penat nak berlawan dengan diri sendiri sebenarnya. Sangat penat, Ustaz. Tapi dah ending-ending ni, bila dah di hujung-hujung umur ni, akak rasa macam kepenatan akak tu sikit lah. Akak rasa macam di hujung-hujung jari lah manis dia sebenarnya. Bila akak meletakkan macam, ikutlah ya Allah, akak serah kat dia je lah. Sebab akak tahu Allah tidak akan menzalimi hamba-hamba dia. Baik daripada Allah, buruk tu pada akak lah. Tapi sebelum terjadi yang buruk tu, Allah akan bagi macam-macam ujian kiranya, kan. Sampai kadang-kadang akak cakap, ya Allah penatnya ya Allah. Tapi sebenarnya penat bukan dengan manusia, dengan diri sendiri, Ustaz. Allah. Itu paling susah sebenarnya, nak berperang dengan diri sendiri. Hati Ustaz, hati. Tak nak, tapi nafsu kata nak. Macam mana kita nak bagi blendkan benda tu? Allah. Penat, Ustaz. Penat. Kadang-kadang menangis dan kadang-kadang tak ada air mata nak mengalir dah. Dah kering dia punya penat tu. Tapi alhamdulillah, bila fikir balik, terima kasihlah ya Allah atas ujian dia tu yang memenatkan. Sebenarnya itu adalah ending dia tu manis. Manis macam mana akak tak kerti nak cakap. Tapi sikit sebanyak tu adalah kemanisan dia tu, walaupun tak banyak kiranya.
0: Kita kerja di hadapan orang. Kita kerja, orang tengok kita. Kalau boleh, kita nak tahu, Kak, apa perkara yang mungkin akak rasa satu beban setidaknya dah terlepas selepas akak rasa saya nak buat hijrah dah, Ustaz?
1: Itu adalah periuk nasi akak. Yeah. Akak masih lagi menjadi seorang pelakon. Yeah. Itu adalah pekerjaan sebenarnya, kan. Bukanlah nak kerja glamour ke, popular ke, tak. Benda-benda tu Allah dah bagi 20 tahun lepas kiranya. Cuma sekarang ni akak, kalau boleh, setiap gerak-geri akak, setiap lakonan akak tu, akak nak ada sampai sesuatu yang bermanfaat. Akak tak naklah melakukan benda-benda kosong je. Sebab pada akak semua tu akan dipertanggungjawabkan. Dahlah dulu-dulu tu mengarut kiranya. Dah di ending-ending usia ni, setidak-tidaknya adalah memberi kesedaran. Walaupun akak ni bukan orang yang baik, tapi bila ada yang memandang, mungkin pernah ada cakap dengan seorang kira ustaz akak jugalah. Akak cakap, Ustaz, akak dah penat lah, akak rasa macam akak nak stop lah. Sekali ustaz cakap, sabar dulu, Kak. Mungkin kenapa Allah meletakkan akak dekat sini, mungkin ada sesuatu yang secara tak langsung Allah nak akak bagi tahu dekat semua. Mungkin daripada segi lakonan ke, mungkin bukan masa action, mungkin masa behind the scene. Mungkin kadang-kadang bila kita dah penat sangat ni, kemana kita pergi, Ustaz? Sejadah.
0: Allah.
1: Sejadah, kita berdoa dengan Allah. Barangkali ada mata yang memandang, bila kita nak pergi solat tu orang pandang.
0: dalam satu perjalanan akak untuk pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada tak momen ataupun apa sebenarnya permintaan yang paling selalu akak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala bagi kak? Kadang-kadang kak, doa tu ataupun apa yang akak minta tu dia jadi pelajaran untuk ramai orang.
1: 2016 saya rasa kak, 2016 depan Kaabah.
0: Allahuakbar.
1: Asyik ya Allah, tolonglah ya Allah. Penatlah main telefon ya Allah. Tolonglah. Sekarang ni 2026. Selepas 10 tahun baru Allah makbulkan.
0: Masya-Allah.
1: Akak macam malas main telefon weh. Ajak kenapa malas main telefon ni? Lupa akak pernah minta kat Allah.
0: Subhanallah.
1: Doa kita dijawab cepat ataupun lambat. Lambat ustaz 10 tahun ustaz. Baru dijawab.
0: Subhanallah.
1: Jadi sekarang ni akak minta sangat ni sedikit sebanyaklah doa akak pada Allah adalah. Yeah. Akak nak kembali pada Allah sebelum akak kembali.
0: Allah.
1: Itu je. Akak nak kembali pada sebelum akak kembali. Sebab akak ni hamba yang berdosa. Jadi maksud akak, akak nak kembali tu macam akak nak taubat. Kiranya akak nak buat benda yang Allah suka. Kan? Sebab dalam hidup akak rasa akak ada banyak sangat langgar apa yang yang Allah tak bagi. Sebenarnya akak melanggar aje. Jadi sekarang ni akak selalu bercakap dengan dia, berikanlah aku ni keajaiban ya Allah untuk aku kembali kepada engkau sebelum aku kembali. Itu je. Selebihnya adalah juga ustaz, tapi selebih-lebihnya bila kita tengok ramainya kematian yang mendadak, kiranya sebenarnya Allah dah tahu, dah tulis kita punya kematian. Jadi akak macam kembalikan aku ya Allah sebelum aku dikembalikan. Itu je. Itu memang akak minta, memang akak minta dalam sujud.
0: Apabila akak cakap macam itu, saya teringat berkaitan tentang kalam para ulama. Dia kata, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu nilai diri kamu, kamu tengok diri kamu sebelum Allah Subhanahu Wa Taala tengok kamu. Sebab bila Allah Subhanahu Wa Taala tengok kita, kita takut tau kita balik kepada Allah Taala ke atas dunia ni dilihat sebagai muslim. Tapi bila balik je jumpa Allah, Allah kata, tak, kau fasik. Tak, sebenarnya kau munafik. Tak, sebenarnya kau adalah orang yang jauh daripada aku. Sebab itu ketika mana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dia sebut dalam risalah At-Tabuqiyah, dia kata bahawa hijrah itu adalah dengan hati dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan Rasul dia, dan dia bawa seseorang itu daripada perasaan kosong kepada perasaan ubudiyah. Saya ingat antara guru kami dia sebut bahawa kita nak naik kepada Allah Taala ni, nak pergi kepada makam Nabi tu tak dapat. Kita tak boleh jadi Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad, dan kita pun tak maksum kan. Tapi pada akhirnya para pendengar sekalian, katanya adalah apabila kita ada semangat ubudiyah, apabila kita ada semangat penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sebenarnya hakikat hijrah yang kita nak bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hijrah memang menjamin kita akan kehilangan sesuatu, tetapi untuk sesuatu perkara yang jauh lebih besar. Abdul Rahman bin Auf kaya ke akhiriah, tetapi ke akhiriah apabila dia berhijrah pergi ke Madinah, maka waktu itu dia gadaikan seluruh kekayaannya, dia letakkan semua daripada apa yang dia dah usahakan selama ni kak, semata-mata dia nak cari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis Muslim ada dinyatakan kepada kita dalam keadaan yang sangat jelas, wa annal hijrata tahdimu makana qablaha. Artinya adalah hijrah itu boleh menghapuskan dosa semuanya. Subhanallah. Bahkan di sini Imam Nawawi nak bagi tahu kepada kita sebenarnya antara tanda-tanda kebesaran seseorang itu hijrah, Allah Taala akan ampunkan semua dosa-dosa dia. Allah Ta'ala akan terima dia kerana dia telah insaf, dia telah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa kita hijrah para pendengar sekalian? Sebab kita nak hargai diri kita sendiri. Sudah-sudahlah kita hanya menganggap orang lain itu lebih bernilai dalam kehidupan kita. Tapi hari ini hijrah adalah untuk kita rasakan bahawa ya Allah, aku buat sebab engkau. Aku nak datang sebab engkau. Dan inilah waktunya untuk aku pandang diri aku. Ya Allah, aku penat dalam hidup aku, ya Allah. Ya Allah, aku rasa seolah-olah aku buat untuk orang lain. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali ada ceritakan kepada kita, asal perkataan hijrah ini adalah meninggalkan negara yang syirik dan berpindah ke negara Islam. sebab dia merujuk kepada peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah waktu itu kan, berada di kafir Quraisy Mekah. Pembesar dia semua syirik. Pembesar dia pada waktu itu kebanyakannya melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia pindah ke Madinah dan naikkan syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud Ibnu Rajab Al-Hanbali. Tapi dalam konteks kita hari ini, sebenarnya kita nak tinggalkan semua syirik. Apa contoh syirik tu? Contohnya kita rasa dunia ni lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa perkataan manusia itu jauh lebih penting untuk kita. Pujian manusia itu jauh lebih dihargai untuk kita berbanding kita baca kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling utama dalam hijrah ini adalah meninggalkan syirik dan kembali kepada tauhid, meninggalkan kebergantungan kita kepada manusia. Akhirnya kita berikan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hijrah dia. Dia tak takut lagi dah. Sebab apa? Yang dia yakin semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sisi Kak Khairiyah, boleh tak Kak kongsikan mungkin apa sebenarnya cabaran yang paling besar apabila Kak fikir saya nak mula jadi orang yang lebih baik, saya lebih nak jaga diri saya?
1: Bila Kak kena korbankan kerja Kak lah sebenarnya yang Kak sayang. Kak rasa dah sampai masanya Kak kena korbankan kerja Kak yang Kak sayang. Yeah. Kerja Kak ni, Kak tak salahkan kerja Kak.
0: Betul.
1: Kak salahkan diri Kak sendiri. Okey, akak barulah kiranya dalam umur yang dah banyak ni baru nak betul-betul lah ke, nak solat awal waktu.
0: Allahu akbar.
1: Tak nak dengar-dengar. Mm-mm. Akak baru nak mengaji balik. Jadi akak dah mula seronok dengan benda yang itu. Dan baru-baru ni akak diuji, akak termenung. Akak cakap, ya Allah, akak bekerja bukan untuk diri akak seorang. Akak bekerja akak nak tolong suami bayar bil. Akak nak bagi ialah tak banyak pun sikit duit belanja dekat mak, kiranya anak-anak nak makan ke apa ke, Allah tu tidak akan menzalimi hamba-hamba dia. Kiranya akak, selalunya apa yang kita sayang tu kita kena lepaskan.
0: Allah.
1: Cuma selagi akak dipanggil bekerja, akak akan bekerja. Tetapi akak tengok tu kondisi dia macam mana. Kalau dulu akak langgar je, kalau dulu akak langgar je. Tapi sekarang ni akak, itu akak cakap dalam umur yang manja-manja ni, Allah bagi kita fikiran untuk kita berfikir sama ada kita nak meneruskan ataupun kita berhenti sekejap.
0: Allah.
1: Kita berfikir, mm-hmm, betul ke tidak apa keputusan yang akak buat ni. Cuma, kalau akak buat keputusan ni betul, macam mana dengan benda-benda baru yang akak dapat yang katanya nak mendekatkan diri, tapi sebenarnya bila bekerja sama je. Takkanlah 20 tahun lepas dengan sekarang ni nak sama aje. Begitulah kehidupan.
0: Teringat apabila akak kata, Ustaz, saya nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Ta'ala ganti. Tahu tak, itu sebenarnya adalah doa bagi seorang perempuan yang dia dah korbankan segala-galanya dalam kehidupan dia. Saya dapat faham orang, anak seni ke ataupun orang yang bekerja untuk dapatkan pendapatan dia, dia pakar dalam bidang tu. Cara itulah dia cari rezeki. Yeah. Tapi bila satu tahap dia korbankan, umpamanya dia korbankan periuk nasi dia, saya doakan Kak, mudah-mudahan Allah gantikan dengan microwave insyaAllah. Tak apa Kak, periuk nasi hilang, Allah gantikan nanti dengan air fryer insyaAllah. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala gantikan dengan lebih baik insyaAllah. Amin. Sebab apa tahu, ada satu doa yang diamalkan oleh orang soleh dahulu. Dia minta kepada Allah bila dia fikir nak pergi kepada Allah Ta'ala. Dia kata, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah kepada aku pahala, ya Allah, kepada musibah yang menimpa aku, ya Allah. Gantikanlah untuk aku, ya Allah, sesuatu perkara yang jauh lebih baik daripadanya, ya Allah. Apabila kita minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita buat hijrah, apabila kita lagi nak capai makna kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percayalah di sana ada 1001 kelebihan, 1001 kekuatan yang cukup luar biasa untuk orang yang nak berhijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berehat seketika, kembali lagi selepas ini.

0: Alhamdulillah, kembali lagi kita jalan pulang. Sekarang ini Ustaz Fuad Mukhtar dan ditemani dengan akak kita Kak Khairiyah. Subhanallah, kita kembali bicara tentang jalan pulang umpama contoh. Dan saya mungkin di awal ini saya nak ajak kepada kita semua, tadi kita nikmati tentang doa apabila kita mungkin kehilangan rezeki, apabila kita kehilangan pendapatan kita, kita kehilangan kemuncak kita, maka kita minta kepada Allah, wa akhlif li khairan minha, ya Allah ya Tuhanku, gantikanlah aku wahai Allah terhadap perkara yang jauh lebih baik wahai Allah. Tapi Kak Khairiyah, sekarang kan saya nak tanya dekat akak, akak tinggalkan sesuatu, untuk apa akak perjuangkan dan apa sebenarnya dalam hijrah akak yang akak cuba perjuangkan? Silakan.
1: Akak nak jadi lebih baik daripada sebelum lah, ha, macam tu. Sebab akak ni pendosa, teringin nak syurga. Tapi macam mana kalau kita nak dapatkan benda macam tu tapi kita tinggalkan Allah? Akak nak balik pada dia lah. Sebab kehidupan akak ni sebenarnya Allah, akak nak balik pada dia. Akak nak balik sebab akak rasa macam akak dah dapat semua dah.
0: Allahu Akbar.
1: Akak dah dapat apa yang akak nak sebenarnya. Sampai sekarang pun akak diuji, tapi akak harap Allah itu tidak akan menguji hamba dia di luar kemampuan hamba dia. Amin. Dan akak rasa Allah uji ni sebab Allah tahu akak mampu agaknya kan. Amin. Jadi diuji akak lah. Cuma akak mohon pada Allah tu, dia berikan akak kesabaran yang sangat tinggi lah. Kesabaran yang sangat tinggi, dan akak mohon pada Allah tu tenangkan hati akak, terima ujian ni. Sebab dulu akak tak faham, tidaklah beriman seseorang hamba itu selagi ia tidak diuji. Akak tak faham, akak mula akak tak faham apa ya, dalam cerita Nur akak disebut dialog tu, akak tak faham macam apa benda ya, sampailah akak diuji. Oh, okey, bawa akak faham. Sangka akak dah beriman, sangka akak solat, akak zikir apa semua. Okey, akak ingat aku okey dah settle. Tapi sebenarnya bila Allah uji akak, oh, okey, faham, sebenarnya akak belum beriman lagi.
0: Bila kak cakap macam tu kan, saya teringat, para pendengar sekalian, saya teringat apa yang Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Ali Imran ayat 195 kak. Allah kata dalam keadaan yang sangat dahsyat, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min zakarin aw unsa. Kata Allah kan, maka Tuhan mereka perkenankan doa mereka, sesungguhnya aku tidak akan mensia-siakan amalan orang-orang yang beramal daripada kalangan kamu, sama ada lelaki ataupun perempuan. Apa yang akak hijrahkan, apa yang akak korbankan, apa yang para pendengar kita beri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah adalah Tuhan yang tidak akan sia-siakan kita. Allah adalah Tuhan yang tidak akan tinggalkan kita. Allah adalah Tuhan yang akan membayar segala kepenatan yang kita lalui dalam kehidupan, segala rasa gelisah yang kita rasa dalam hidup ini. Allah adalah Tuhan yang tidak akan lupakan kita, dan Allah tidak akan biarkan kita keseorangan. La udhi'u 'amala 'amilin, Allah Ta'ala itu tidak akan sia-siakan orang yang beramal, yang pergi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa kita berhijrah ya? Kenapa kita berhijrah? Kerana Quran ceritakan kepada kita dalam keadaan yang sangat jelas, فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ, dalam keadaan cukup luar biasa, maka orang-orang yang berhijrah, yakni kerana nak menyelamatkan agama mereka, mereka mungkin diusir daripada perkara yang biasa untuk mereka. Kadang-kadang bila kita berubah, ada waktu kak kita rasa kita diusir.
1: Betul.
0: Ada waktu kita rasa kita ditinggalkan, bermula contoh. Tetapi apabila kita ada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebenarnya itu adalah panggilan cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sebut dalam dokumentari kita ini, iaitu jalan pulang. Datanglah dekat aku, mainlah dekat aku. Aku tengok kau dah jauh sangat dah. Aku tengok kau dah lupa aku sangat dah. Aku bagi kau rezeki banyak, aku bagi kau anak-anak sehat, aku selamat ke rumah tangga kau, aku bagi kau pendapatan yang cukup luar biasa. Tapi kenapa sampai sekarang ini mungkin kau rasa lemah dalam kehidupan kau? Sebab itu bila kita faham tentang pengorbanan dalam hidup, kita akan faham bahawa Allah tidak akan persia-siakan kita dalam percintaan dengan manusia. Boleh jadi kita tidak dihargai, boleh jadi kita dipermainkan dalam banyak-banyak air mata. Air mata kepada Allah adalah air mata yang tak pernah rugi. Air mata orang yang bertaubat itu adalah air mata yang akan padam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Setitis air mata taubat itu adalah jauh lebih luas rahmatnya berbanding air yang kita nikmati di atas kehidupan kita ni. Dan sebab itu para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah kuatkan kita dalam hijrah kita. Dan kalau yang tak jumpa lagi jalan pulang, yang sedang cari jalan pulang, saya minta kepada Allah dan kita rayu kepada Allah Taala supaya Allah tunjukkan kepada kita jalan pulang, insya-Allah. Amin rabbal alamin, insya-Allah. Kak Khairiyah, mungkin akak ada kekuatan yang akan nak bagi sikit kepada rakan-rakan perempuan yang dekat luar sana. Untuk perempuan, hijrah sukar dan beban kepada mereka. Mungkin akak ada sesuatu kekuatan untuk mereka?
1: Akhir-akhir zaman ini sangat menguji sebenarnya. Tetapi apa-apa pun kekuatan atas diri kita. Dan akak faham, kalau usia 20-an tu dia tengah panas, tak jumpa jalan lagi. Tapi Allah, kalau dah jumpa jalan tu syukur, alhamdulillah. Kita buat ni adalah kerana Allah dan kerana diri kita sendiri sebenarnya. Bila kita fikir nanti, sebab kan akak pernah berlakon masuk lubang kubur. Jadi akak dah rasa macam mana keadaan kat dalam tu. Jadi akak rasa macam duit 5 sen pun tak boleh masuk.
0: Allah,
1: tak ada poket langsung kiranya kan. Jadi berhijrahnya kita, berubahnya kita kena diri kita. Kalau kita tak boleh please orang ramai, kita tak boleh nak cakap, kita tak boleh nak dengar orang ramai pun cakap, tak boleh. Macam contohnya, kau ni poyo ke, kau ni macam ustazah ke, tak apa, alhamdulillah je. Sebabnya bagi akak, kita nak berubah ni diri kita. Sebab bila kita balik nanti tak ada apa-apa. Orang paling ingat pun paling lama orang ingat kita 7 hari je bila kita dah meninggal. Yang hidup kena teruskan hidup. Yang kat dalam tu tak tahu, akak lalu cakap dengan dia akak, yang hidup kena teruskan hidup. Yang kat dalam tu kalau amalan dia cantik, alhamdulillah. Kalau dia amalan dia lebih kurang, akak ni tak akan kena palu kiranya. Betul, akak selalu cakap setiap kematian yang akak terima, bila abang dapat call untuk uruskan jenazah, akak selalu cakap yang dah meninggal tu dah meninggal. Tapi setiap kali waris bagi tahu sakit apa bla bla tu adalah untuk kita yang hidup ni sebenarnya. Kebanyakan kes yang abang dapat adalah meninggal terkejut.
0: Allahu akbar.
1: Jadi akak tak nak macam tu. Kalau boleh akak tak nak, sebab arwah ayah akak pun meninggal dalam keadaan yang sihat, alhamdulillah. Jantung pakcik akak pun macam tu juga. Jadi memang ada isteri jantung. Jadi akak tak nak. Sebab tu akak cakap, ya Allah, kembalikanlah aku pada engkau sebelum aku dikembalikan. Akak tak nak sebab family akak isteri jantung. Dia jadi oh, itu zap tu serentak macam tu. Kan jadi akak tak nak.
0: Pernah biar dia bisik, dia kata kalau macam ustaz, apa perkara yang ustaz belajar pula untuk hijrah hari ni sebenarnya? Saya belajar sendiri daripada Kak Nur Khairiyah ni. Minta maaf Kak, saya ambil manfaat daripada Kak. Inilah satu orang yang saya tak tahu daripada awal kita buat dokumentari khas ni. Berapa kali dia kata, saya minta maaf, saya takut salah cakap. Ya Allah ya Tuhanku, saya rasa insaf dan subhanallah, saya rasa seolah kita faham bahawa seseorang itu, dia bercakap begitu adalah dia cuba untuk pastikan bahawa damai dalam hati. Dia yang bicara, orang yang lain pun dapat dengar. Dan saya kira itulah kekuatan yang dapat kita sama-sama damaikan, insyaAllah. Dan pada pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, kepada semua yang sedang nak berkorban, yang semua yang tengah nak berhijrah, semua yang nak pergi perjuangkan kehidupan masing-masing, saya doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala buka jalan untuk kita semua, insya-Allah. Amin. Setiap perkara yang kita korbankan, mudah-mudahan Allah Taala gantikan dengan lebih bahagia. Kalau dulu Rasulullah korban, dia tertinggal dengan semua kekayaan, tertinggal dengan keluarganya, tertinggal dengan segala perkara yang telah dibina dengan cukup lama. Nabi hijrah umur tua. Bayangkan umur 53 tahun kena halau. Ataupun kita sebut, ya itu hijrah peristiwa wahyu. Tetapi kita kata umur yang dah banyak dalam keadaan itu kena keluar, kerana pada waktu itu berlakunya pembantaian yang teruk kepada kaum muslimin oleh kafir Quraisy. Ya, walaupun istilah yang lebih tepat, Nabi Muhammad itu bergerak ke sana dalam keadaan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bayangkan seseorang yang menghadapi tekanan pada umur 50-an, sebab waktu itu keturunan Rasulullah tak ada orang nak berniaga dengan mereka. Mereka tak boleh makan, tak boleh minum. Ramai ke akhiriah orang kita mati waktu itu sampai tak boleh makan, tak boleh minum. Dan dikhabarkan dalam beberapa kitab sirah, najis kaum muslimin waktu itu seperti najis kambing kerana tidak cukup khasiat dan zat dalam makanannya. Sebab itu Nabi tetap berkorban, Nabi tetap berhijrah. Hijrah ni dia tak menjamin kemewahan dan kekayaan, tetapi hijrah ini insya-Allah dia menjamin ketenangan. Percayalah cakap saya, subhanallah, hijrah dia tidak menjamin kekayaan kemewahan, tetapi hijrah dia menjamin ketenangan yang akan menyeliputi kehidupan kita, insyaAllah. Jadi saya nak ajak kepada kita semua untuk sama-samalah kita amalkan doa yang sangat baik seperti mana diajarkan oleh para alim ulama kepada kita. Allahumma kama hassanta khalqi fahasin khuluki, yang dia minta, ya Allah, seperti mana kau dah cantikkan rupaku wahai Allah, cantikkan akhlakku ya Allah, cantikkan akhlakku ya Allah. Kenapa para pendengar sekalian, akhlak ini dia bukan sahaja untuk kita tunjukkan kepada ramai manusia, tetapi ianya adalah paparan kepada hati kita. Jadi mudah-mudahan Kak Noh Khairiah, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian yang sangat menyentuh hati dan perasaan jalan pulang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebahagiaan kepada kita, amin, dan mencintik hati-hati para pendengar kita, Kak. InsyaAllah, amin. Amin. Mudah-mudahan ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Demikian tadi sebuah rancangan khas sempena Al-Hijrah Jalan Pulang yang disampaikan oleh Ustaz Fuad Mukhtar serta selebriti jemputan Nur Khairiah Ahmad Syafie, diterbitkan oleh Maria Ashikin untuk Salam FM, Salam untuk semua.

Salam FM, salam untuk semua. 1:04 minit pagi, masih lagi bersama saya Arif Razi di Salam Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Click. Jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Click menerusi Google Play Store dan juga Apple App Store secara percuma. Tak kira lah di peranti pintar saudara, ada yang nak tonton menerusi telefon bimbit, nak tonton menerusi tablet ataupun nak menonton menerusi komputer masing-masing, boleh anda muat turun aplikasi RTM Click. Jangan lupa untuk anda memuat turun aplikasi ini kerana apa, musim orang kata bola sepak ni kan, ataupun bola Piala Dunia ni, memang orang kata sampai tak tidur malam lah. Kawan-kawan saya pun ramai juga yang tak tidur malam kerana nak menonton bola sepak. Untuk hari ini 17 Jun 2026, kalau boleh saya kongsikan perlawanan-perlawanan yang bakal menanti peminat-peminat bola sepak pada pagi ini. Kita ada France lawan Senegal, juga kumpulan daripada Iraq dan juga Norway juga akan bakal bertemu untuk kumpulan I. Manakala kumpulan J, kita ada kumpulan daripada Argentina dan Algeria. Manakala negara Austria dan juga Jordan bakal bertemu untuk kumpulan J. Bila cakap tentang bola sepak ni, sudah pastinya ramailah yang meminati sukan ini. Tapi dalam kita suka dengan bola sepak dan menunggulah waktu siarannya, kabarnya untuk perlawanan France lawan Senegal bahkan bersiaran di Sukan Plus dan juga di RTM Click pada jam 2 pagi. Sambil-sambil kita nak menunggu siaran bola sepak ni, apa kata kalau kita kata meringankan lidah kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara zikir yang boleh saya kongsikan, walaupun zikirnya ringan di lidah namun berat timbangannya di akhirat, iaitu subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Astaghfirullah. Dan kalau saudara nak tambah lagi zikir-zikir ni, bolehlah tambah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. InsyaAllah tenangkan hati kita sebelum kita nak menonton bola sepak ini. Tak kira nak tonton bola sepak ataupun selepas ini nak beradu, InsyaAllah kita permudahkan kehidupan kita dengan berzikir.

0: Kak Aisyah, agak sedap kan makanan kat sini? Sebab itulah kita datang lagi.
1: Sebab itulah Abang Murad ni, sebab dia tak ada. Kalau tak, nak order macam-macam kat sini.
0: Tak apa,
1: dia tak ada. Nak Murad tu owner tu.
0: Yelah, owner pun baik.
1: Yelah, nanti kan kita dapat kaki pong tengah ni macam mana?
0: Boleh lah, datang sini selalu.
1: Oh, betul juga. Makanan sedap kan?
0: Akak,
1: kenapa?
0: Akak tahu tak?
1: Apa?
0: Nak cerita lah ni macam luahan lah kan kepada Kak Aisyah. Aku tahu tak, ada tadi kan saya pergi satu kedai ni. Saya nak beli, sebenarnya saya nak tengok je dulu. Tak tahu lah kita orang perempuan terus nak beli. Mesti kita nak tengok.
1: Nak beli apa?
0: Saya tengok handbag tu macam cantik.
1: Jauh-jauh datang kan? Nak cari handbag pula.
0: Sebab cantik, ada corak-corak batik. Lukis tangan lagi. Jadi saya tanya warna ni ada tak ni, design semua kan. Lepas tu dia saya tak faham dia cakap apa sebenarnya, tapi saya rasa dia macam marah kan. Dia cakap kat saya macam Kah macam tu. Saya macam apa
2: Bapa dek
1: Mak Jaro.
2: Mak Jaro ada sini. Tengoklah pun duk sembang kacau sangat dua orang tu.
1: Kita kat dok-dok pula.
2: Dok-dok. Anda dah tu.
1: Dah baru berapa hari dah pada cakap dengan Nur. Tak ada. Adik saya ni apa tadi? Apa?
0: Saya pergi kedai tu Mak Jaro. Dia macam cakap tu tinggi-tinggi dengan saya. Kata Kah. Macam kah. Tu. Marah ke? Suruh saya pergi ke? Pergi.
2: Tu mari dah. Saya. Kamu dua orang kata cakap dengan adik kita ni.
1: Kenapa?
2: Dia pergi kedai tadi. Kata tuan kedai tu kata kah. Aku rasa kata kah. Kah ko. Gitu kah.
0: Saya dengar tu.
2: Tak ada benda orang Terengganu macam cakap gitu.
3: Kah ke?
0: Kah.
3: Gitu bunyi dia.
4: Kakak ni saya nak kawal.
3: Mesra. Orang Terengganu kita ni, dia suka bahasakan orang ni macam-macam benda. Kadang-kadang
2: kakak tu maksudnya orang. Maksudnya dia kabur ke adik lah tu. Adik nak beli benda. Tapi kadang-kadang mungkin dia
4: benda tu tak kasar. Benda tu tak bukan makian pun.
2: Bukan makian pun.
4: Jangan salah faham tau.
0: Salah fikir. Cuba. Lepas tu saya cakap takpelah, terima kasih.
2: Kecil hati dong.
3: Biar makcik tu. Satu lagi yang makcik ni mungkin dia tengah kalut ko.
2: Perempuan ke dek?
0: Ya, makcik.
3: Pasal dia dah suami hati lah.
0: Kena pergi pula.
1: Itulah kan. Saya pun sebenarnya kan kita pun tak tahu orang KL ni sampai sini bahasa-bahasa yang macam saya tak faham. Dia macam marah ke apa tu, tak tahu nak kata
2: itu
1: macam
2: nasi
1: mana.
2: Dia tinggi sangat ke kuala tu?
1: Dia punya sabdu.
2: Sabdu.
4: Memang dah itu uniknya kan.
3: Apa kan gih? Gih hungga mula ke dah tu?
1: Apa tadi tu?
3: Hungga.
2: Itu maksudnya gih semula.
4: Macam semula.
1: Hungga. Macam hungga.
2: Lepas tu kali panggil mu, jangan bahas hati deh. Macam bunyi kasar sikit mu tu.
3: Kamu
2: tanya mu nak beli ni apa kamu kan. Takut orang bahasa hati mu macam kasur bunyi kan.
0: Itulah.
2: Kita nak warna.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Ni apa kat sini ramai-ramai ni. Borak-borak ni siapa ni. Bunyi kecoh-kecoh ni.
0: Pandang cara saya kat sini. Kau tahu tak datang.
5: Saya pakai GPS.
2: Dia siapa dia?
5: Ini yang paling penting sekali.
1: Suami dia.
2: Oh, kita ingat.
0: Lelaki saya datang.
5: Ya.
1: Alhamdulillah. Kalau kita lelaki tu macam kasar sih.
2: Okey, baik.
5: Ini cerita pasal apa ni?
1: Tak, saya
5: kecoh sangat bunyi-bunyi korang
1: Maria,
5: ni.
1: Maria ni diingatkan orang marah dia. Dia nak pergi shopping, ingat orang marah dia.
0: Rupanya makcik tu tak marah saya. Saya awak kena bawa saya lah semula pergi ke kedai.
2: Inilah nak beli Maria dan mana susah sangat ni pasal yang rasa ni seng. Mak mu kena jadi benda juru cakap.
4: Juru bahasa.
2: Pemandu belajar.
3: Kakak ni biar dia lelaki dia.
4: Kakak ni
2: selalu tu.
3: Saja.
4: Molek lelaki bini ni.
2: Lelaki dia, suami dia.
3: Ada juga.
5: Tapi
3: nak bagi tahu ni tadi, saya saja je sebut. Kakak ni biar lelaki dia nak menggambarkan orang. Kita kasar.
1: Kakak tu apa sebut apa?
2: Kakak ni orang pun dipanggil kakak, barang pun dipanggil kakak.
3: Perkakas.
2: Perkakas tu.
3: Tapi dia
2: Dia juga lah.
1: Baik. Betul kita kena belajar bahasa kat sini.
0: Kaya dengan bahasa kat sini kan.
5: Yang paling penting sekali ni Maria, Kak Aisyah ni, kita kena bagi tahu satu benda ni. Bila sampai kat tempat orang ni kena faham bahasa dia orang, dialek dia orang. Jangan kita nak ambil hati-hati sangat dengan dia orang ni.
3: Tapi jangan takut nak tanya deh, Hasin deh. Kita boleh je jawab,
4: tanya je.
3: Mak jaga boleh jawab.
2: Boleh
3: jawab.
5: Mungkin dia orang ni nampak macam marah-marah tapi sebenarnya dia orang baik.
1: Ya betul. Makan sedap kan.
2: cakap je bunyi kasar sikit tapi hati baik sebenarnya. Kita nak orang pasal gitu
3: kan. Pasal dia.
2: Pasal gitu.
3: Beranak bila gu ayam.
2: Apa tu? Apa tu?
3: Gu ayam tu reban reban ayam.
2: Okey baiklah. Dia jaga dia bergurau gitu kasar sikitlah.
0: Kita lagi 3 hari kat sini Kak Aisyah. Sempatlah agaknya kita nak belajar banyak-banyak lagi kan.
1: Balik kita cakap Terengganu.
2: Okey. Dia boleh dah tadi dok-dok tadi tau.
5: Dok Terengganu.
3: Butir molek dah.
2: Bukan jin dok tu.
5: Dok bukan. Bukan.
3: Butir molek tau.
5: Yang kita ni duduk borak-borak ni dah order air belum ni? Nampak tak ada order air ni?
2: Makan dah apa tu?
5: Order air ni lah. Saya order T.O. Ice lah.
2: T.O. Ice eh?
1: T.O. Bang lah kata.
5: Betul
1: lah.
5: T.O. Bang.
2: T.O. Bang. T.O. Bang. Abang-abang dia emang rasa tak nama hari tu kan?
1: Abang mulai.
2: Ayah beli makanan.
3: Hak buku banyak-banyak.
2: Jadi amba kata ini nak kedai arah. Kena mah?
5: Abang murat.
1: Sebenarnya dia datang ada niat.
2: Pulak dah.
3: Pulak
1: dah. Tak tahulah. Tak tahulah dia tu. Nanti saya jumpa dia. Siap Abang Murad depan ni.
0: Pasal dia selalu datang.
6: Keluarga Ustaz Angkil.
7: Masing-masing ada masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi.
6: Rancangan ini merupakan kolaborasi antara Salam FM dan Terengganu FM.
8: Terus dengarkan Salam FM.

Salam FM, salam untuk semua. Dendangan daripada Darwish dan juga Faiz, lagu yang berjudul Safiyah, baru saja temani anda di waktu ini. 1:26 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada anda rancangan Tamadun Islam, dan juga selepas daripada rancangan Tamadun Islam kita akan dengarkan lagu-lagu yang berada di kedudukan 3 terbaik dalam carta salam minggu yang lalu. Kepada anda yang mungkin belum mengundi lagu-lagu di carta salam, apa kata kalau anda terus mengundi menerusi pautan yang terdapat di Instagram Salam FM 91.1. Mungkin mendengarkan kami menerusi frekuensi 95.6 di Johor dan Negeri Sembilan, mungkin ambil peluang dan ruang untuk bercuti. Kerana hari ini hari cuti, mungkin ambil daripada hari Rabu, Khamis, Jumaat, bercuti untuk balik ke kampung. Yang paling penting sekali bila balik ke kampung ni, bukan sekadar untuk kita memandu dengan berhati-hati, tapi kalau kita dapat berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi, contohnya ibu dan ayah, orang ambil masa dan peluang untuk kita ambil gambar mereka sebagai tanda kenang-kenangan. Mungkin gambar-gambar itulah yang akan menjadi memori yang paling indah buat diri kita. Terus bersama dengan Salam FM, kita nak dengarkan lagu ini terlebih dahulu, Aksara, Mukjizat Suci. Salam FM.

lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Santai 12 tengah malam hingga 4 pagi. Hey,

Assalamualaikum. Apa khabar semua sayang-sayang Kak Beda? Tengah pergi kerja ke tu? Macam mana hari ini? Sehat ke? Harapnya tak ada yang ambil MC. Baiklah, hari ini Kak Beda nak cerita sikit kan. Pada zaman sekarang ni kan, benda yang kadang-kadang jelas kita nampak sesuatu perkara tu haram, ramai yang buat tak indah kan. Tapi bila masuk bab syubha yang meragukan, yang tak pasti halal ataupun haram, tiba-tiba ramai pula yang berminat mencari alasan. Ada yang kata, tak apalah, okey kot. Tak apalah, ramai je yang buat. Belum tentu haram. Kita ni suka berfikir negatif. Kita cubalah dulu. Kita ni kalau benda-benda syubha, kita tak ambil berat. Sebab apa? Sebab kita rasa tak apalah, kita yang menghalalkannya. Dapat tak? Aduhai, sayang-sayang sekalian ya. Yang haram memang kita nampak jauh dan cuba kita elakkan. Tetapi kenapa yang syubha yang sama-sama tu kadang-kadang kita sengaja dekat kan? Ingat ya, di antara kedua-dua perkara syubha yang ramai manusia tak tahu. Sebab tu orang yang menjaga agamanya akan menjauhi perkara yang syubha, bukan mendekatinya. Hari ini Kak Beda jadi ustazah kan. Seperti contoh, mungkin ada yang tak faham. Kalau kita tengok, ada orang yang sanggup cari pendapatan yang tak jelas sumbernya. Asalkan dapat duit. Walaupun terdapat syubha di situ, tapi dia pejam mata saja. Ada orang yang sanggup berniaga dengan cara yang meragukan, tak jujur, asalkan dia untung. Itu pun terbabit juga kan. Ada orang yang sanggup menonton berkongsi perkara yang meragukan, asalkan seronok. Bila ditegur, jawapannya mudah saja. Alah, bukannya haram pun. Seperti apa? Seperti kita tengok benda-benda maksiat ataupun konsep-konsep yang melalaikan. Gitu. Contohlah, kalau kita pergi satu-satu kedai tu kan, kita tengok tak ada sijil halal. Walaupun kita tengok pekerja dalam tu orang Melayu, dan kita tengok pelanggannya semua orang Melayu, belum tentu ianya halal. Sebab apa? Sebab tak ada sijil halal kan. Jadi kita ada keraguan di situ. Ingat ya, orang yang menjaga dirinya daripada perkara syubha ni atau perkara yang meragukan sebenarnya sedang menjaga agama, maruah dan hatinya. Baiklah Kak Beda rasa sampai sini dulu celoteh Kak Beda hari ini. Esok Kak Beda membebel lagi. Seperti biasalah Kak Beda nak cakap ya, Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda cuma nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

Salam FM, salam untuk semua. 1:55 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Mungkin sedang mandu ketika ini ke Cameron Highland. Boleh dengarkan kami di 105.1. Dah masuk tahun baru, 1448 Hijri. Adakah kita dah semak kesihatan kita? Bila terakhir, bila kali terakhir kita semak kesihatan kita? Kesihatan kita ni banyak jugalah yang boleh kita semak. Contohnya, kita boleh semak bacaan tekanan darah, ataupun kita boleh baca paras gula dalam darah yang masih lagi terkawal ataupun tidak. Bagaimana pula dengan kolesterol? Dan juga pernah tak semak paras asid urik? Kepada anda yang mungkin tak pernah lagi menjalankan pemeriksaan kesihatan, apa kata kita mulakan tahun baru hijrah kita ini dengan kita membuat semakan ataupun membuat pemeriksaan kesihatan di mana-mana klinik ataupun hospital yang berdekatan. Kesihatan kita ni sangat-sangat penting, bukan sekadar untuk kita nak terus bekerja, tetapi kita nak terus beribadah lebih mudah lagi, insyaAllah. Selepas ini, kita akan bawakan kepada anda rancangan Tadarus Al-Quran juzuk ke-17 pada jam 2 pagi nanti. Seperti biasa, kita nak bawakan kepada anda pelbagai rancangan-rancangan yang menarik di jam-jam yang berikutnya. Terus bersama dengan Salam FM, salam untuk semua. Ipoh Hafiz daripada Ipoh Hafiz akan bawakan kepada saudara pendengar lagu yang berjudul Taubat.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 17.

0: semua.
1: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Tahukah anda, setakat tahun ini terdapat 4 tapak warisan dunia di Palestin. Tapak pertama iaitu Gereja Nativiti dan laluan ziarah di Bethlehem. Selain itu, Kota Lama Baitul Maqdis serta lanskap ladang zaitun dan anggur di Batir turut tersenarai oleh UNESCO. Malah, runtuhan prasejarah berhampiran di Kota Purba Jericho di tebing barat Palestin juga dimasukkan dalam senarai tersebut. Namun, 3 daripada 4 tapak warisan dunia ini telah diletakkan dalam senarai warisan dunia dalam bahaya, UNESCO. Salam FM, teguh bersama Palestin. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ana akhukum fillah wala uhibbukum illa fillah. Istami'u ila Salam FM ma'akum yawmiyan min as-sa'ati al-11 masa'an ila al-8 sabahan. Nusharik ma'akum al-ma'lumat wal-ma'arif al-ilmiyah wal-thaqafiyyah al-mutanawwi'ah bi-istishhab al-mudhi'in wa mukhrijikum al-mufaddalin. Salam FM tunshi'u al-'uqul وتفتح الأذهان. سلام FM

0: Adakah anda depresi dan berkeinginan untuk membunuh diri? Anda tidak keseorangan. Hubungi talian kasih 15999. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri peluang kepada kita untuk hidup, untuk beramal. Sebab itu kalau kita lihat peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita, kita tak gunakan, kita akan rasa rugi dan kita akan menyesalan. Ayat 50 surah Yasin, Allah sebut fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahli marji'un. Berapa ramai manusia yang telah meninggal dunia yang masih hidup lupa dulu. Masih hidup lupa nak berpesan buat kebaikan kepada anak-anak, kepada ibu ayah, kepada adik-adik, macam-macam lah. Jadi bila masih hidup dulu lupa nak berpesan untuk buat kebaikan, untuk buat kebaikan, tuan-tuan, buat satu pesan satu. So akhirnya bila meninggal, dia rasa rugi. Kan? Rugilah aku ni dulu lupa nak pesan kat mak ayah, lupa nak pesan kat anak-anak, lupa nak pesan kat suami isteri contoh. So akhirnya bila meninggal, anak-anak kita kekal dengan maksiat, dengan mungkar. So siapa juga yang susah? Kita juga yang susah. Jadi sebab itu peluang ni, peluang masih hidup ni Allah berikan kepada kita, manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Dan janganlah apa-apa berlaku kan, tuan-tuan, seolah-olah masih hidup ni dengan macam-macam amalan kita yang tak seberapa ni. Yalah, kita punya puasa mungkin pahalanya banyak mana pun kan, kita punya solat macam tu juga, kita punya wirid zikir macam tu juga, bukan banyak mana pun tuan-tuan kan, tapi kadang dirosakkan dengan perbuatan kita juga. Kita percaya sangat dengan macam-macam cerita. Kau tahu kan, PA tu meninggal dunia hari tu, habis apa jadi dekat dia, oh macam-macam lah mayat dia sekian. Kita bila dengar tu, kita pun oh syok ni, ini bagus ni, cerita baik ni. Kita pun viralkan satu kampung tuan-tuan. Habis akhir tuan-tuan, apa jadi pada kita? Amalan-amalan kita ni, kebaikan yang kita buat, solat kita, puasa kita, zakat kita, macam-macam kita buat ni, pahalanya free je pergi dekat orang yang kita fitnah tadi tu. Sebab tu namanya fitnah kan? Betul macam mana pun, tapi itu air perkara yang buruk. Kita ceritakan rata satu kampung, apa guna dia tuan-tuan? Jadi sebab tu kita nak kena tabayun. Kawan yang dengar cerita tadi tu, yang bercerita tu, tak usah layan lah. Dah itu memang kita kenal dia, memang dia ni ceritanya, dia ni memang CNN. Senang cerita dia. Kalau kat kampung dia, inilah kan, ni makcik bawang ni, ni memang kita dah tahu perangai dia. Jangan layan lah. Bila dia ceritakan dekat kita, kita boleh buangkan dia. Kalau orang tu hantar WhatsApp dekat kita, kita boleh bakul sampahkan tu satu bab contoh. Tapi kalau kita nak tanya betul ke benda ni sebagai jadi pengajaran dan iktibar kepada kita, jangan kita lakukan kesalahan yang sama supaya kita jangan menderita. Yang tu kita tak kena tabayun. Kita jumpa ahli keluarga dia, kebetulan kita baik dengan ahli keluarga dia, betul ke dan PA ni masa meninggal macam ini, itulah sebab masih hidup dulu tu tak nak pernah solat lah, pun macam-macam lah, dia ni buat amalan-amalan tak baik. So mungkin lah jadi pengajaran, peringatan kepada kita supaya kita jangan terjebak dengan kesalahan yang sama. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, bukanlah semua perkara tu kita kena tolak begitu saja, tidak. Tapi kalau kita nak guna pakai, kita kena ada konsep tabayun, carilah dia punya dan penyelesaian dan penjelasannya supaya kita tidak akan terus terjebak dengan dosa fitnah semata-mata di dunia. Akhirnya di akhirat kita tak dapat apa-apa tuan-tuan. Jadi sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
3: Hiburan berterusan Salam FM.
4: Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
5: Satu langkah kecil ke arah kebaikan mampu membawa perubahan besar dalam kehidupan. Muhasabah, hijrah dan istiqomah. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri.

0: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله ويرجع اثنان فيبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. Daripada Anas berkata Rasulullah SAW bersabda, yang mengikut mayat itu, yang mengikut jenazah itu ke kubur, tiga perkara. Pertama, keluarganya. Kedua ialah hartanya. Dan ketiga amalnya. Maka yang kembali, yang balik, iaitu dua perkara. Keluarga dan hartanya balik. Dan yang tinggal kepadanya ialah satu saja, iaitu amal semasa ia di dunia. Yang inilah yang akan menemankan kita semasa kita keseorangan berada di alam barzakh nanti. Ini akan menjadi teman kita.
1: Salam FM.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Solat lima waktu amalan kita. Menjaga aurat jangan dilupa. Ma'al hijrah penuh bermakna. Membawa perubahan kepada semua. Salam Ma'al hijrah daripada saya Nur Khairin. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Farale Fonse. Lughatus Salam.
4: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum, apa khabar? Para pendengar Salam FM, selamat datang ke segmen istimewa dengan Dr. T ataupun Dr. Taha. Pernah dengar ke nama Dr. Taha? Dr. T lah kot. Kadang-kadang biasa kalau panggilan manja. Kita dalam segmen Lughatus Salam ni kita belajar bahasa Perancis. Français, bahasa Perancis. Okey, jangan risau, jangan, bahasa Perancis macam mana ni? Payahnya nak belajar macam mana? Saya tak erti sebut, jangan. Jangan risau. Setahu saya lah, lidah orang Malaysia ni adalah lidah paling fleksibel. Bahasa Arab dia cepat belajar. Bahasa Hindi dia cepat belajar. Bahasa Tamil pun dia boleh cakap. Bahasa Mandarin pun boleh cakap. Ini kelebihan kita sebagai orang Malaysia. Apatah lagi kalau bahasa Perancis. InsyaAllah mudah sangat sebab bahasa Perancis ni sebutan dia hampir macam bahasa Arab. Okay, so hari ni kita nak belajar apa dengan Dr. T? Dr. T nak ajar cara nak tanya kepada orang dalam bahasa Perancis, awak tinggal kat mana ya? Where do you live? Where do you stay? Awak stay kat mana? Itu kalau orang KL sebutlah, awak stay kat mana? Kalau macam-macam kita ni, awak tinggal di mana? Okay? So, dalam bahasa Perancis sebutannya, où? Okay? Où habitez-vous? Où habitez-vous? Où, di mana? Habitez, tinggal. Okay? Vous, kamu. Di mana tinggal kamu? Terbalik dengan bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu, kamu tinggal di mana? Bahasa Perancis jadinya, di mana tinggal kamu? Okay. Où habitez-vous? Okay. Kena sebut. Vous tu kena sebut macam tu. Macam saya sebut. Cuba sebut tepi. Sebut sekarang dekat orang sebelah awak tu. Pandang kawan kat sebelah. Okay. Sebut kat dia. Où habitez-vous? Vous tu kena angkat kena sikit. Vous? Alright. So, anda boleh jawab Paris. Ataupun Kuala Lumpur. Saya tinggal dekat Paris. Saya tinggal dekat Kuala Lumpur. Alright. Jangan lupa untuk belajar bahasa Perancis. Banyak manfaatnya. Assalamualaikum.
2: Hashtag Penyiaran Jakim. Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Glosari Islam.
1: Makruh tahrini. Istilah ini ialah sesuatu yang dituntut agama untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang pasti berdasarkan dalil zanni, seperti memakai sutra atau cincin emas bagi laki-laki menurut sebahagian pandangan mazhab.
0: #penyiaranja

0: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah pening-pening. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah
2: je. Salam FM. Salam untuk semua.
0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kita 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk kelebihan mengajarkan ilmu. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadharallahu amra sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu فرب مبلغ أوعى من سامع أخرجه الترمذي. daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu

0: Abu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberikan kebaikan dan keindahan akan seseorang yang mendengar daripada kami sesuatu, lalu ia menyampaikan kepada orang lain, maka barangkali orang yang mendengar itu lebih mengambil manfaat daripada orang yang menyampaikan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kesimpulan daripada hadis, orang yang alim itu penyambung lidah para anbiya dan pewaris tugas mereka. Maka sudah sewajarnya ia menyampaikan ilmu yang ada di dalam dadanya kepada umatnya. Umat sangat memerlukan nasihat dan pedoman dari para ulama. Oleh itu, ulama jangan tinggal diam. Mereka hendaklah sentiasa memberikan bimbingan kepada masyarakat, memimpin melaksanakan ibadat, menjadi ikutan di dalam berbuat kebaikan dan menegur kesalahan umat. Kalau ulama tinggal diam, tidak menegur kesalahan umat, tidak membimbing masyarakat ke jalan yang diredai oleh Allah, bererti mereka meninggalkan tugas yang telah diamanahkan Allah Ta'ala ke atas pundak mereka. Oleh itu, mereka mesti bangkit dan bangun membina diri dan masyarakat. Dan mungkin juga satu amalan itu hanya sekali atau dua kali dapat kita amalkan. Tetapi bila kita telah sampaikan kepada orang lain, maka barangkali orang yang mendengar amalan itu dari kita akan lebih banyak lagi mengamalkannya. Maka kita akan mendapat pahala yang berlipat ganda dan keuntungan yang besar dari sebab menyampaikan amalan yang baik yang dapat diamalkan oleh orang lain. Mudah-mudahan setiap kata yang diungkap dapat sampai ke hati lalu melahirkan amal yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala.
1: #penyiaranjakim.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.
3: Terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Al-Anbiya ayat 69 hingga 73.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
5: Qulna

Dan mereka dengan perbuatan membakarnya itu hendak melakukan angkara yang menyakitinya. Lalu kami jadikan mereka orang-orang yang amat rugi, kalah dengan hinanya.

0: Dan kami kurniakan kepadanya Ishak anaknya dan Yakub cucunya sebagai tambahan, dan tiap-tiap seorang dari mereka kami jadikan orang yang soleh.
1: Wajah

0: jadikan mereka ketua-ketua ikutan yang memimpin manusia ke jalan yang benar dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Dan mereka pula sentiasa beribadat kepada kami.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

Epilog silam daripada Haikal membawa kita ke waktu 3.54 minit pagi. Masih lagi bersama saya Arif Razi di Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Dan lagu tersebut adalah lagu yang terakhir saya bawakan dalam Salam Santai. Diharapkan agar anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun diputarkan sepanjang 4 jam kita teman berteman, dan pelbagai juga rancangan-rancangan yang menarik telah pun kami sajikan kepada saudara pendengar. Diharapkan anda terhibur hendaknya. Baik, selepas ini kita akan bawakan kepada anda rakam jampai. DJ Amri akan mengambil alih tugasan konti pada pagi ini untuk pagi Salam 4 pagi hingga 8 pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami sehingga ke saat dan waktu ini. Boleh dengarkan kami di Jerantut 89.3, di Lembah Kelang 91.1. Nak dengar lebih mudah lagi, boleh dengarkan kami melalui saluran MyTV saluran 706. Baik, saudara, bila kita bercakap tentang tahun baru, sudah pasti kita akan menanamkan azam yang begitu banyak sekali. Dan azam tahun baru Islam bukan sekadar kita menetapkan matlamat baru, tetapi berusaha menjadi versi diri yang lebih baik daripada semalam. Semangat hijrah mengajar kita bahawa perubahan yang kecil namun konsisten mampu membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Jadi kita ambil peluang dengan adanya tahun baru ini, memperbaiki akhlak, meningkatkan ilmu dan kukuhkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, agar setiap langkah yang kita lakukan setiap hari lebih bermakna. Dan semoga tahun baru ini menjadi titik permulaan untuk kita terus berkembang dari sehari ke sehari, dapat kita memberikan manfaat kepada orang lain dan mencapai keberkatan dalam setiap urusan. Saya Arif Razi nak undurkan diri terlebih dahulu. Ila liqa' ma salamah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ana akhukum fillah wala uhibbukum illa fillah. Istami'u ila Salam FM. Ma'akum yaumiyan minas sa'atil hadiyat asyrata masa'an ila thaminati sabahan. Nusharik ma'akum al-ma'lumat wal-ma'arif al-ilmiyah wal-thaqafiyat al-mutanawiyah bi-istishhab al-mudhi'in wa mukhrijikum al-mufaddalin. Salam FM tunshi'ul-unqul wa tuftihul-adhan. Salam FM

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma Ya Munzil al-Kitab, wa Ya Mujri as-Sahab, wa Ya Hazim al-Ahzab, ihzimhum wa ansurna 'alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1,
3: Cameron Highland 105.1,
2: 89.3 di Jerantut Pahang,
3: Negeri Sembilan 95.6,
2: Johor 95.6,
3: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami mendengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang di-DJ. Alhamdulillah. Pagi yang indah hari ini, kita berada di tanggal 1 Muharram 1447 Hijri. 1448 Hijri sebenarnya. Maafkan saya. Hari ataupun tahun yang baru lah. Ini biasanya bila nak masuk tahun baru ni, itulah, teringat yang lama tu. Susah nak move forward ke depan sebenarnya. Baik, alhamdulillah. Hari ini 17 Jun 2026 Masihi. Kita berada di tahun baru Islam 1448 Hijri. Dan semalam kita semua dah pun membaca doa awal dan juga akhir dan juga awal tahun. Jadi insyaAllah moga tahun 1448 ini memberi satu perubahan yang terbaik untuk diri kita, menjadi yang lebih ke depan, insyaAllah ya. Lebih daripada segala-galanya, yang paling penting adalah amal dan juga ibadah kita dan juga berjaya dunia dan akhirat insyaAllah ya. Dan di pagi Azalam kita bersama pada pukul 4 hingga 8 pagi. Dan terima kasih juga Arif Razi bersama dalam Salam Santai 12.30 malam hingga pukul 4 pagi. Dan jom dengarkan daripada First Sun. Ini di kelahiran Salam FM. Salam untuk semua. Bismillah.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Di balik mata, misteri tersembunyi, ibarat tersirat.
2: Ya, Misteri Malam di Sebalik Mata kembali lagi untuk episod yang ke-6 hari ini. Masih lagi kita kekalkan lagi, kita kekalkan tetamu kita iaitu Ustaz Abdul Fattah Abdul Rahman, Pegawai Hal Ehwal Islam Mawib. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sihat Ustaz?
3: Sihat Alhamdulillah pada malam ni.
2: Wajah makin ceria, apakah misteri di sebalik keceriaan wajah itu?
3: Misterinya kita dah jadi geng malam-malam ni.
2: Geng buruh hantu. Itu sebab geng buruh hantu ni memang kena ceria Ustaz. Jadi itulah misterinya.
4: Itu misterinya?
2: Itu misterinya. Itu yang paling pentingnya.
4: Siapa yang berkunti malam ni memang itulah dia punya ni ya. Macam saya pun tak adalah nama segmen guruan tu, tapi berhenti malam lah.
2: Tapi ke udara malam sampai?
4: Sampai 4 pagi.
2: Maknanya memang game buruhan tu jugalah.
4: Oh, buruhan tu jugalah.
2: Game buruhan tu
4: kurang 2 jam je lah.
2: Itu sebab siapa yang bekerja malam ni, wajah dia makin lama makin berseri. itu misterinya.
4: Okey.
2: Episod yang ke-6 Ustaz.
4: Yeah.
2: Kita dah bincangkan daripada awal dulu, daripada yang pertama sampai yang ke-5, zaman kanak-kanak kan, roh di kanak-kanak. Dan minggu ini kita nak bersembang lah Ustaz, kita nak kata-kata tu mengupas sedikit lah mengenai remaja dan juga alam dunia kan. Jadi apa perubahan besar Ustaz? Soalan yang pertama terus kita soalan yang pertama sebab apa? Sebab kita ada sejam je.
4: Ya, betul.
2: Kalau 2 jam tak apa lah, kita santai-santai kan. Jadi apa perubahan besar yang berlaku pada roh apabila kita dah masuk alam remaja Ustaz?
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertamanya terima kasih kepada kedua DJ kita yang handsome pada malam ni dan terus Allah ceria. Sebab mereka ceria, kita
2: nampak,
3: pun ceria.
2: Nampak tak?
3: Okey, soalan apa perubahan besar bila roh ini sudah meningkat remaja? Kalau di barat mereka pisahkan 7, 7, 7, 7, 7. Maksudnya selepas 7 tahun masuk ke 8 tahun dia mula berubah. Selepas tu, selepas 14 tahun masuk 15 mula berubah lagi. Jadi bila berubah ke alam remaja ini, dalam Islam roh ini tidak berubah bentuk, tambah berat ke, dia tidak seperti mana fizikal, makan banyak terus tambah kilo. Jadi roh ini kekal bentuknya, namun tanggungjawab dia mula berubah. Keadaan mula dia berubah dari roh yang asalnya kita pernah bincangkan, dia dilahirkan yang tidak ada tanggungjawapan. Maksudnya dia proses belajar samanya proses belajarnya jiwa. Jadi namun roh ini mula memikul satu taklifat, taklif ataupun tanggungjawab. Yang kedua, daripada jiwa kanak-kanak berubah ke jiwa remaja ini ada timbul dua isu, dua perkara. Satunya syubhat, yang keduanya syahwat. Syubhat yang menyebabkan remaja ni mula bertanya-tanya, syubhat ni menyebabkan remaja ni mula mencuba-cuba rasanya macam mana, bahaya ke tak, boleh ke tak. Itu pertanyaan-pertanyaan, kenapa tak boleh, kalau boleh kenapa boleh. Dan banyak pertanyaan mula timbul, dan mula pula syahwat itu mula timbul dan muncul. Rupanya ada satu lagi gender yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan yang berbeza dengan kita. Mula mereka nak kenal, kenapa dia begitu, kenapa saya begini, kenapa saya bertudung, kenapa dia bersongkok, kenapa dia berjanggut, kenapa saya muka licin dan sebagainya. Mula nak mengenali adanya satu gender yang kedua. Jadi roh ini juga dalam proses pendidikan dan proses tanggungjawab mula terbeban, dan dua isu mula menyerang, syahwat dan syubhat. Daripada yang ketiganya, daripada sebelum ni mama kata jangan main jauh, main dekat-dekat dengan mama, sekarang ini mula dah mama pergilah seorang. Kakak tak nak pergi.
2: Mula dah
3: nak bawa diri sendiri, mula dah belajar untuk buat keputusan sendiri. Sebelum ni ikut sahaja. Mama kata jangan lompat, kita tak lompat lah. Mama kata bahaya kat tebing tu, kita pun mari berlari ke mama. Jadi mereka mula ada pertimbangan dan mula belajar buat pilihan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan sikapnya manusia, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan tanggungjawab untuk tawarkan amanah, satu amanah tanggungjawab. Diamanahkan kepada langit, amanahkan kepada bumi dan gunung, semuanya enggan. Namun manusia dengan penuh kelemahannya sanggup memikulnya. Itu perangainya manusia. Walaupun dia tidak mampu, dia nak memikulnya. Jadi amanah ini diberikan pada pundaknya manusia yang mula sedang membesar dan belajar ini. Remaja ini.
2: Itulah perubahan besar ya.
3: Ya.
2: Daripada kanak-kanak, remaja. Betul jugalah kan. Kita sendiri pun sama juga dulu. Tak apalah, abah pergi dululah, ibu pergi dululah bila kita dah masuk remaja kan. Kalau tidak, masa kanak-kanak tu ikut je. Ke mana saja kan.
3: Betul. Nak beraya pun ikut je.
2: Maknanya itulah kata orang tu perubahan dari satu tingkat ke satu tingkat yang lain.
4: Baik, untuk kesinambungan apa yang Ustaz kongsikan sebentar tadi, kita nak tahu juga lah Ustaz, apa hubungan dia sebenarnya antara roh, nafsu dan juga akal ni pada fasa remaja ni? Kenapa remaja ni dia orang kata sering dikaitkan dengan mudah terpengaruh lah, cepat melenting, tak boleh tegur. Orang kata dah muda lah. Macam mana Ustaz?
2: Darah muda.
3: Jadi roh ni, seperti mana kita bincangkan sebelum ni, roh ni dia cenderung kepada kebaikan. Dia tahu Tuhan ada. Dia tahu Tuhan ada yang menciptakan, ada yang menghatikan dia, tak boleh buat jahat. Jadi cenderung kepada baik tu, itu roh. Asal pada ciptaan asal dia. Dan nafsu pula mula mendorong, menarik-narik kepada amarah bisu untuk ikuti syahwat, untuk ikuti cuba-cuba kepada kesalahan. Cuba untuk buat salah, cuba untuk bermalasan sikit, cuba untuk tangguhkan sikit, cuba untuk ketepikan sikit. Tak apalah, nantilah, kemudianlah dan sebagainya. Namun hadirnya akal di mana Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan satu akal. Akal ini menjadi penapis dan tapisnya kepada kedua perkara, roh dan nafsu ini. Iaitu apakah dia boleh buat ataupun tak boleh buat. Apakah dia pilihan tu dia buat pada tapisan akhir ini. Akal manusia. Jadi dalam ayat yang banyak Allah Subhanahu Taala sebutkan, bukan mata yang tidak memerhatikan, bahkan akal yang terletaknya pada hati itu yang buta. Bukan mata yang buta, tetapi walakin ta'bal, tetapi yang butanya akal yang letak pada hati manusia. Jadi bahasan akal ni kat mana? Dekat otak kita yang berselirat ni, yang seketul ni, yang orang buat pembedahan otak tu. Adakah akal di situ ataupun akal di hati? Jadi akal dalam Islam, akal ini letaknya pada as-sudur, pada dada manusia. Inilah tapisan akhir. Tapisan akhir di mana roh yang baik, datangnya nafsu yang mengajak kepada as-su, jadi yang menapis akhirnya akal. Jadi itu perbezaan antara tiga perkara ni. Jadi fasa remaja ini, pertembungan, dia nak dengar kata ayah, tapi tiba-tiba kadang-kadang tertinggikan suara. Dia pun kenapa saya marah sangat ni, marah sikit-sikit, patut datang terbit rasa sesal remaja. Dia dah kata dah jangan ponting sekolah, tapi bila dah ponting tu rasa menyesal juga ni, rasa salah ni. Sebab apa? Masih ada lagi pada asasnya roh itu yang baik, asas kebaikan pada roh itu. Wallahualam.
2: Nak pernah ni ponting sekolah?
4: Wish.
2: Saya kalau cerita pasal ponteng sekolah ni, teringatlah zaman-zaman dulu pun ada jugalah ponteng sekolah ni. Kan kadang-kadang suruh pergi sekolah, tak sampai sekolah.
4: Sampai tempat lain dululah boh sampai sekolah kan.
2: Itu dulu kan. Tapi betul juga macam Ustaz cakap. Kadang-kadang bila kita dah ponteng tu, bila kita balik, kita pernah kita akan rasa menyesal. Sesalan tu ada.
4: Saya akan masih menyesal bila kena rotan lah lepas tu.
2: Bila dapat tahu kantor ya. Maknanya itu roh yang

0: sebenarnya nak melayan ni rekan-rekan kita daripada ni.
1: Tak, cerita dia kesian ustaz. Yeah. Kita tak sediakan air tau.
0: Allah.
1: Okey. Kita nak beri bodoh dengan lagu ini. Arab dan juga Aidit, Bila Bulan Berwarna Biru. Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM.
0: Dan juga Salam FM.

0: sering marah di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Okey, kepada anda yang baru saja bersama dengan kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata untuk minggu ini, dah pun kita masuk episod yang ke-6 dan kita kongsikan kepada anda, kita bawakan tajuk.
2: Wih, sekejap je dah ke-6 eh.
1: Ya, penjancelik-penjancelik. Itulah hikmahnya kalau 1 jam tu dia cepat.
2: Kan, sekejap je. Saya rasa macam baru bermula tu Misteri Malam di Sebalik Mata ni.
1: Bila buka file tu, dah episod ke-6.
2: Dan maknanya kita dengan Ustaz Fatah ada berbaki lagi 4 episod.
1: Ya, 4 episod, 4 minggu lah. Okey, masih lagi kita bincangkan tajuk berkenaan dengan remaja dan alam dunia. Tadi sebelum berehat tadi, Ustaz dah kongsikan beberapa ni lah perkongsian berkenaan dengan roh tadi. Kita nak sambung Ustaz berkenaan dengan ni, bila bermulanya taklif ni ataupun dalam bahasa Arab kan, ni dalam bahasa Arab kan, taklif tanggungjawab kan, maksudnya tanggungjawab. Dan apa kesan ni Ustaz kepada roh remaja ni? Silakan Ustaz.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Taklif dalam bahasa Arab maksudnya beban yang diletakkan pada pundaknya seorang manusia. Jadi bila diletakkan guni ataupun satu beban, maka ia satu kewajipan, satu tugas sudah diberikan kepada roh ni. Artinya kalau dalam tanda-tanda sudah diberikan taklif tanggungjawab ni adalah apabila dia balik untuk lelakinya keluar air mani. Ya, untuk wanitanya bila sudah haid ataupun jika umur katalah sudah lebih 15 tahun, umur 16 tu dia masih lagi belum bermimpi, namun dalam Islam jumhur menyebutkan walaupun dia tidak ada tanda, maka ketika umur cukup genap 15 tahun dia sudah diberikan taklif ataupun diletakkan beban. Maksudnya pada saat itu sudah dikira dah pahala dan dosa dia. Walaupun dia kata saya tak mimpi apa lagi, umur 18 tahun lah. Bisa ada keluar, saya tak mimpi apa. Tapi 15 tahun dalam Islam ni dah cukup. 15 dia sudah diberikan buku kanan dan kiri dia. Jadi kesan pada roh ini, maka sudah mula catitan kebaikan digandakan dan dosanya sudah mula ditulis. Maka saat itu ruh akan terkesan dengan setiap keputusan dia yang dibuat. Nak solat ke tak nak solat? Nak menjawab ke nak menjawab? Nak baling ke tak nak baling? Tak nak baling. Jangan nak melompat ke tak nak melompat? Nak terbang ke tak nak terbang dan sebagainya. Kesan dia pada ruh. Kesan itu akan berikan kesan kepada ruh. Jadi sensitiviti hati mula meningkat. Jadi roh ini sifatnya sensitif. Apa saja bentuk keputusan dan tindakan kita, dalam kita buat baik, roh lah yang paling terkesannya. Dalam kita melakukan kesilapan ataupun maksiat juga, roh lah yang paling terkesannya.
1: Terkesan maksud Ustaz macam mana Ustaz? Dia sakit ke dia?
3: Roh ini satu seperti mana kita bincang pada awal, dia satu makhluk yang Allah SWT ciptakan baik, taat, patuh. Jadi yang paling efek kepada tindakan fizikal kita, kita pukul orang, kita ambil curi barang orang, kita okey je. Tapi yang kesan ni dalam ni, yang kesannya roh ini, ini bukan tabiat dan fitrah aku. Aku diciptakan taat, baik, soleh dan tahu ada Tuhan, Tuhan yang memahatikan. Tapi bila tindakan keputusan kita buat sebabkan akal yang mendahulukan nafsu tadi, layan nafsu lah, kita gemukkan nafsu. Dan saya teringat satu perumpamaan di mana ada dua serigala dalam badan kita. Ada satu hitam, satu putih. Yang mana diberi makan banyak, maka itulah akan gemuk. Kalau diberikan makan gemuknya kepada yang hitam itu, maka dia makin berluasa dalam diri. Wallahualam.
2: Jadi kenapa dosa dan pahala itu kata orang tu mula meninggalkan kesan lah yang mendalam dalam jiwa remaja itu Ustaz?
3: Satunya sifat dosa ini dia tidak menenangkan. Dia akan kalau kita first time buat benda salah, first time mencuri, dia macam debar sikit nak mencuri. Dia tak pro lagi kan. Nak mencuri. Sama juga nak menjawab ataupun abang longgo usah nak jadi gangster, baru hormon nak jadi gangster ni. Ketar juga tapi jadi gangster jelah. First time ni. First time dia selalu rasa bersalah, rasa betul ke aku buat, tak ambil jelah, pukul jelah.
2: Nak buat ke tak nak buat.
3: Jadi perkara yang menggetarkan hati ataupun menjadikan hati tak tenang tu biasanya rosak. Dan ada salah satu asar disebutkan istafti qalbak, maksudnya minta fatwa kepada hati kamu. Kalau hati kamu duduk debar tu, tinggalkan. Benda baik dia akan menenangkan. Kita suka je nak, tak ada orang debarnya nak solat debar, tak ada. Dia benda baik ramai orang buat, kita akan rasa datang dengan sakinah, tamakninah. Tapi bila dosa ni, bila first time dia buat, dia akan rasa tergesanya, dia takut untuk buat. Tapi bila dah sering kali buat, dia tidak ada kesan lagi. Contoh seperti anak umur 7 tahun, 8 tahun, ayah bawa, ayah dah train dah macam mana nak mencuri dekat supermarket. Macam ni kamu ambil begini begini, sorokkan begini begini begini, kamu tarik macam mana kamu nak nak copet beg dekat tengah-tengah bandaraya. Dia ajar sejak kecil. Jadi anak ini yang sudah membesar 20 tahun, 10 tahun dengan itu tugas yang diberi. Ada dia rasa takut tak ada? Mula-mula ya, tersalah, takut, takut makcik tu marah, takut makcik ni marah, takut tertangkap dan sebagainya. Mula-mula akhirnya hilang sensitiviti.
1: Dia dah jadi sebati lah.
3: Sebati.
2: Sebab dah biasa.
3: Jadi dan jadi
2: sebenarnya bukan biasa, jadi rutin.
3: Rutin pekerjaan.
2: Pekerjaan.
3: Masuk sekarang pukul 8.
1: Jadi kalau itu ustaz, macam mana pula peranan ibu bapa ni ustaz? Ibu bapa ataupun guru dan juga pendidik lah untuk menjaga kestabilan roh dan juga jiwa remaja ni.
3: Baik, seperti mana yang Nabi SAW ajarkan bahawa untuk mendidik dahulu bukan menghukum. Jadi ketika mana anak ini mula membesar kepada remaja, bila anak, bila sebelum remaja, pujian ini merupakan vitamin untuk anak-anak. Kita puji je, baguslah, rajinlah, walaupun dia macam dia tengah potong membantu mak, padahal tumpah tu lagi banyak, lagi menyusahkan. Tetapi kita puji je, kerana pujian itu sebagai satu motivasi dan vitamin untuk dia. Tapi tatkala remaja, perlu diimbangkan. Ada kala perlu ditegaskan sikit suara, ada kala perlu dipujuk, dibelai pada di belakangnya, perlu pada sentuhannya dengan bahasa yang laras, yang yang tepat, yang akan mengesani hati. Saya terkesan dengan satu kalimah daripada Syekh, dia kata perkataan daripada hati dia akan turun kepada hati. Kalau perkataan sambil lewa je, mak tengok sebelah mata je, jadi tak turun kepada hati anak kita yang remaja ni. Jadi bimbingan sebelum hukuman, bimbingan dilihatkan dengan penuh kasih sayang sebelum diberikan hukuman. Wallahualam.
2: Dengar tu.
1: Ya, saya dengar.
2: Dibimbing tau.
1: Saya first time pun dah makasih. Yalah, tidak bukan.
2: Dia kena bimbing dahulu, bimbing baru dahulu hukuman. Jadi hukuman yang sesuai ustaz, kalau kata dibuat salah tu, mengikut kesalahan dia lah.
3: Ya, mengikut kesalahan dia. Tapi bila dah akil balik, dia hukum dengan hukuman dewasa. Maksudnya kalau dia mungkin ada hukuman,
2: katalah tak solat.
3: Kalau umur 10 tahun pun berhak untuk dihukum ataupun dirotan. Apatah lagi remaja ni, sesuai tak rotan ataupun sesuai sekarang ni abah tak topak kamu, abah tak sambung kamu punya internet, mungkin hukuman tu lebih sesuai zaman sekarang ni.
2: Mungkin lah,
3: mungkin ya. Kalau rotan, abah rotan, saya tidur rumah kawan. Tapi kalau abah tak bagi duit topak, abah tolong abah nak main game ni, jadi tu lagi stres dia.
2: Abah data habis ni. Abah tak nak topak sebab awak tak sembahyang.
3: Kan? Solat dulu abah topak 30 gig. Kan? Dia lebih modern sekarang.
2: Abah tengok dalam 2-3 hari ni awak solat penuh je, abah top up. Jangan kata 30 gig, 300 gig abah top up.
1: Kan? Tapi jangan disebabkan top up ni awak pun nak solat. Tegurannya.
2: Okey, kita nak break dulu. Break dulu ke nak ambil telefon dulu?
1: Boleh kita nak dengar ni. Sempat lagi.
2: Sempat kan? Ya?
1: Sempat.
2: Kita bagi ustaz nak bagi segar mata, bagi ustaz bercakap.
1: Ya, betul.
2: Siapa di talian pada waktu ini? Hello. Terputus. Di 0322-8203-63 ataupun 0393, mungkin ada pertanyaan kepada Ustaz Abdul Fatah Abdul Rahman mengenai remaja dan juga alam dunia.
1: Ya.
2: Hello.
4: Hello. Assalamualaikum. Mana tiga anak?
2: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
4: Jumari dari
1: Keluang. Oh, Jumari.
2: Keluang dekat mana?
4: Keluar dekat Johor.
2: Johor tu dekat mana?
4: Dekat Malaysia.
2: Alhamdulillah. Mana tahu Keluang ada dekat Itali ke? Kan? Betul. Air hitam ada dekat Kedah, air hitam ada dekat Johor. Kan? Nama tempat tiba-tiba Keluang ada dekat Itali. Okey, silakan kepada ustaz. Silakan kepada ustaz.
4: Kita okay, soalan dia macam ni ustaz. Ustaz, adakah benar kanak-kanak ataupun remaja yang meninggal dunia, mereka semua tidak akan disoal dari seksi di dalam kubur? Adakah itu benar ustaz? Itu soalannya. Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih.
2: Silakan ustaz.
3: Baik, untuk anak yang lahir meninggal dunia sebelum akhir baliknya.
2: Mm-mm.
3: Jadi seperti mana kita pernah bincangkan yang lepas, bahawasanya mereka ini tidak belum ditulis apa ni dosa pahalanya. Namun pahalanya itu diberikan juga kepada siapa yang berikan tunjuk ajar. Ibu bapa yang ajarkan untuk hormat orang tua, ibu bapa yang bagi ambil RM1 pergi letak dalam tabung masjid, ibu ayah pun dapat juga pahalanya. Namun mereka ini masih lagi dalam fatrah yang yang masih fitrah lagi. Maksudnya jika mereka meninggal dunia, dan ada dua pendapat, ada yang menyebutkan mereka ni terus masuk syurga, yang kedua adalah mereka akan diberikan, diutuskan satu rasul ataupun malaikah untuk mengajarkan dan beritahu Allah itu Tuhan kamu. Akan dakwahkan mereka, dan jika mereka menerima, semuanya akan masuk syurga. Dalam hadis kedua-duanya ada hujah. Yang pertama, hujah kenapa semua masuk syurga. Nabi SAW pernah naik dan masuk dalam syurga, melihatkan satu lelaki iaitu Nabi Ibrahim. Di sekelilingnya ada da'amis ataupun roh-roh kecil. Dan mereka ini roh-roh yang meninggal baru lahir, meninggal dalam bayi yang kecil dan anak-anak yang kecil. Begitu juga yang yang belum akil balik. Dan kenapa ada hujah yang kedua, kata mereka ni akan dipersoalkan, didakwahkan dahulu, sebab ini tanda keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana orang yang diberikan hukuman di atas dunia, mereka didakwah dan mereka terima, begitulah juga anak-anak ini akan didakwahkan, diajarkan, kemudian mereka terima, akan masuk ke dalam syurga. Wallahu a'lam.
2: Harap kepada Jumari menjawablah soalan itu.
1: Yep.
2: Mudah-mudahan dapat kata orang tu, jawapan itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Kita beribut dahulu seketika menerusi lagu daripada Yang Zin, Insan, Misteri Malam di Sebalik Mata, Nasional FM
1: dan juga Salam FM.

0: balik mata. Misteri tersembunyi Ibrah tersirat.
1: Kita baru saja berhibur dengan Yan Zin. Saya suka lagu Yan Zin ni sebab apa? Kalau saya rasa jiwa tak tenang, kalau rasa buat salah, saya dengar lagu ni.
2: Betul tadi, jangan hancurkan hidup yang indah. Jangan hancurkan roh yang baik.
1: Jadi kalau saya rasa buat salah, saya akan dengar lagu ni. Maka akan timbullah keinsafan tu. Tak percaya ustaz, ustaz. Lepas ni kalau dekat rumah kan, tiba-tiba rasa macam hari ni ada buat salah tak, cuba ustaz dengar lagu tu. Mesti ada timbul rasa kita dah insaf. Lebih insaf lagi.
2: Itu pukulan kedua.
1: Baik, ustaz, kita ada dua soalan ni ustaz. Daripada pengalaman pendengar lah. Kita ambil daripada IG, Facebook ataupun TikTok kan. Dua soalan ni. Adakah remaja lebih mudah dipengaruhi bisikan syaitan ketika emosi mereka lemah? Ini kita nak dengar ni.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Gangguan syaitan ini adalah janji daripada iblis. Minta izin Allah. Iblis dalam keadaan kedurhakaannya, dia beritahu dengan kemuliaanmu ya Allah, bagi aku chance untuk sesatkan manusia. Nak buat jahat, minta izin kepada Allah. Sebab tu ada ini sebutkan bahawasanya iblis ini dia tak syirikkan Allah. Dia tak sembah selain pada Allah. Tapi dia paling durhaka. Namun dalam kedurhakaannya ada orang lebih durhaka daripada iblis tu. Bahkan mengaku dirinya Tuhan. Siapa? Fir'aun. Iblis pun pening pula. Dia lagi jahat daripada aku. Aku pun minta izin nak buat jahat ni.
2: Siapa iblis ni?
3: Siapa iblis sekarang ni?
1: Maknanya Fir'aun lebih daripada iblis lagi.
3: Itu jadi pembahasan yang pernah kita kongsikan. Manusia kalau jahatnya lebih jahat daripada iblis. Kalau baiknya, tinggi darajatnya lebih daripada malaikat. Bahkan Allah ni berbangga tengok hamba-hambaku ni. Siapa suruh solat sunat? Siapa suruh sedekah? Tengok ni, aku bangga dengan dia orang ni. Aku tak suruh, aku tak wajibkan pun. Tak fardukan pun. Allah bangga di hadapan malaikat. Malaikat sujud, rokok, yafa'aluna ma tu'marun. Diarahkan, dia buat. Tapi manusia ni tak ada siapa suruh buat. Dia pergi ambil sejadah. Dia solat, dua rakaat. Dia saja tadah tangan. Siapa suruh dia tadah tangan? Jadi Allah kata, aku bangga dengan ni. Ni duk buat. Jadi kenapa remaja mudah diganggu? Syaitan dia sudah ambil tanggungjawab dan sudah sign kontrak dengan Allah. Ya Allah, selagi tidak kiamat, aku akan sesatkan manusia sejak daripada dia lahir sampailah dia meninggal. Aku akan uji mereka, aku akan tarik supaya mereka ni isi borah masuk neraka sama. Sejak daripada kecil. Maksudnya bukan sahaja remaja, daripada kita lahir kena pada sentuhan syaitan, menangisnya, membesarnya, kemudian masuk kepada remajanya sehinggalah kita meninggal dunia. Jadi ketika mana bila dia mudah untuk ganggu? Yang pertama, kalau di pada luarannya paling mudah diganggu bila dalam keadaan tidak bersih. Bila keadaan dia datangi hate ataupun bilik yang tidak bersih, yang padnya dibuang merata, sampahnya di bawah katil penuhnya, tualanya dalam keadaan paling kotornya. Dalam keadaan yang kotor itu secara luarannya itu tempat paling suka. Paling mudah untuk diganggu. Secara dalamannya, ketika mana dia tidak solat, dia tidak tidak sebutkan zikrullah ataupun zikir-zikir, maka keadaan itu juga memudahkan untuk proses yang masuk. Even syaitan ni berjalan dalam darah manusia. Cumanya boleh dirasuk, boleh diganggu dengan lebih syadid ataupun tidak. Tapi ada yang bertanya juga, ustaz, ada budak tahfiz pun kena rasuk, ustaz. Dia baca Quran, dia qiyamulail, dia solat lagi,
1: dia tahfiz lagi.
3: Lagi banyak lagi mengulang daripada kita. Kena juga tiba-tiba cakap siam, tiba-tiba cakap bukan bahasa dia. Macam mana tu? Dia macam kita bertanya, kenapa ada orang jogging esok dia demam? Patut dia sihat lah. Dia dah jaga makan suplemen tu, dia kena vitamin, dia kena matahari. Esok-esok dia tu rasa semua juga. Macam itulah orang yang mendirikan solat, dia berzikir juga, dia baca Quran juga. Tapi syaitan terus menerus, tak boleh hantar playback bawah, dia hantar lagi tingkat atas, supaya boleh menerobos ni.
1: Betul.
3: Sama level dengan dia. Supaya boleh juga sesatkan, boleh juga mengganggu anak-anak Adam ini, utamanya remaja yang luarannya kotor, yang dalaman juga terganggu dengan penyakit-penyakit. Wallahualam.
2: Dan kita selalu dengar juga Ustaz, budak-budak sekolah ni, ya, peringkat remaja selalu kena histeria kat sekolah kan, kena rasuk dan sebagainya. Apa punca kanak-kanak yang selalu kena histeria ni Ustaz? Kalau selain daripada Ustaz kata kotor dan sebagainya, adakah setan ni nak kacau budak-budak kecil? Kenapa setan nak kacau budak-budak kecil ni? Atau histeria, kalau kita dengar tempat kerja ni jarang, banyak kat sekolah.
3: Kat sekolah-sekolah, asrama pula.
2: Asrama
3: terutamanya lah. Satunya, pertamanya kebersihan yang kita sebutkan tadi lah, itu faktornya. Yang yang keduanya, terlalu marah, terlalu sedih. Yang sedih tak boleh balik, sedih kena pulau kawan. Terlalu, dia sedih, tapi bila jadi terlalu sedih, dia emosi. Dia mula-mula start emosi, main psikologi dia. Ketika keadaan ni paling rendah itu, mudahnya syaitan berikan bisikan-bisikan. Bahkan ada yang nak mengganggu lagi, dia memperlihatkan. Nampak tiba-tiba cikgu tak ada muka. Saya ingat sampai sekarang. Kenapa satu sekolah boleh histeria? Startnya seorang. Dia nampak cikgunya dalam keadaan tidak ada mata, hidung dan tak ada. Dia kata cikgu tengah berjalan. Sekali cikgu tu berpaling dekat dia, tak ada wajah.
2: Ni sekolah besar tu?
3: Bukan, sekolah saya lah. Ada satu sekolah di wilayah persekutuan je. Masa tu besar-besaran kena. Jadi bila seorang kena, yang kedua pun nampak juga. Yang ketiga kena, seorang menjerit, seorang menjerit. Ada yang tak nampak pun, tapi disebabkan terlalu takut. Kenapa? Seorang dah ketumat, dia terlalu dalam keadaan yang deep. Terlalu takut, terlalu sedih, terlalu marah, terlalu emosi. Maka masa itu pintu paling mudah untuk syaitan ganggu. Sebab kalau jin ataupun sifatnya syaitan yang jahat ini, dia sukar untuk menjelma kan. Tapi kalau dia jelmakan tu, tugasnya untuk menakutkan manusia. Takut kepada aku, buat apa? Takut Allah, takut aku. Jadi ini salah satu misi dia. Selalu tengok aku besar kan, aku hadirkan berambut begini, pakai yang begini, berdarah dan sebagainya. Kamu takut tak? Oh, kita takut. Dapat makan lah itu. Dia dapat poin lah. Dia beritahu lah iblis, aku hari ni satu sekolah. Dia boleh bangga lah. Job dia hari tu langsai. Jadi dalam keadaan emosi yang berketerlaluan, maka keadaan itu seperti mana kita sebutkan juga, marah itu juga daripada syaitan. Jadi terlalu marah, terlalu mengamuk-mengamuk, tiba-tiba tukar suara. Terlalu sedih-sedih-sedih, tiba-tiba tukar suara. Tiba-tiba pingsan dan sebagainya. Jadi keadaan emosi juga perlu diperhatikan, supaya hati ini perlu di dalam keadaan yang sederhana, ya, gembira. Alhamdulillah, mulakan dengan lafaz Allah. Dalam keadaan yang sedih, kita inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah, aku ni iyalah, hilanglah pensel lagi tu, hilanglah beg, nak buat macam mana. Jangan sedih, iya sedih, tapi jangan terlalu sedih. Bila marah nak mengamuk ni, jangan terlalu marah. Yalah, geram kawan buat macam tu, tapi jangan terlalu marah. Masa tu syaitan lagi suka dia, cocok lagi dan letak lagi vitamin, supaya tambah ketakutan, tambah penyakit lagi kepada anak anda. Sebab itulah janji dia dengan Allah SWT.
1: Saya agak keliru sikit lah Ustaz, mengenai histeria ni. Kalau Ustaz boleh jawab lah, antara jin dengan syaitan, dia ada kaitan ke? Tentang histeria ni, ada yang kata ini jin pasal dia tiba-tiba cakap Jerman.
3: Baik, jin ini satu makhluk yang diciptakan daripada api. Yang keturunannya daripada iblis. Daripada iblis. Sebab itu dijadikan perbahasan, iblis ini dia geng malaikat ke geng jin? Sedangkan dalam Quran sebut dia diciptakan daripada api. Jadi macam mana ulama ni nak combinekan dua? Satu, disebutkan dia makhluk yang mulia, tapi dia diciptakan daripada api. Jadi bagaimana yang dinamakan sebut Azazil ni? Azazil. Jadi dia sebelum diciptakan Adam, dia sebaris dengan malaikat. Walaupun diciptakan daripada api, dia sebaris malaikat. Orang yang satu makhluk yang paling taat, paling bijaksana, paling disegani. Namun dia kerana sombong je. Maka dia dah jadi paling hina. Daripada semula mulia makhluk, jadi paling hina makhluk. Cuma Allah panjangkan umurnya sehingga hari akhirat. Jadi benih-benihnya daripada kalangan jin. Namun daripada kalangan jin itu, ada yang Islam, ada yang tidak Islam. Jin yang Islam, ia bersama seperti mana orang Islam atas muka bumi ni. Tapi di dalam dunia dia. Jadi iblis ni pun setengah struggle. Dan keluarga aku ni pun ada yang masuk Islam. Dalam roots benih aku ni pun ada yang Islam. Tu pun dia kena perangi juga. Dahlah aku nak sesatkan seluruh manusia. Begitu juga dalam kalangan aku ni pun aku nak kena dakwahkan untuk masuk neraka juga ni. Jadi yang jahatnya ini, inilah dipanggil jin yang bersifat syaitan. Syaitan ini yang dimaksudkan adalah sifat syaitan. Manusia yang jahat juga dipanggil syaitan. Apa buktinya? Kita sebut dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang bisik-bisik kat dada manusia suruh buat jahat ni, daripada jinnati wan nas, daripada jin, daripada manusia. Maksudnya adanya makcik-makcik bawang yang duduk suruh buat hang cerai je, hang cerai je. Minta je cerai, minta je nafkah lebih, dia tak mampu. Yang duduk bisik-bisik tu syaitan daripada manusia dan syaitan daripada jin yang kita tak nampak. Bezanya yang ni makcik ni, makcik bawah ni kita boleh nampak, yang jin yang ni kita tak boleh nampak, yang bisik kan. Begitulah.
1: Nampak orang yang buat jahat pun panggil syaitan tau.
2: Syaitan ni.
1: Betul lah macam tu kan. Dulu saya ada dekat kampung lah.
2: Jangan pula kita dengar jin yang kau ni.
1: Dia tak sebut jin kan. Dekat kampung saya dulu, kawan-kawan saya lah, termasuk saya kan, bila kita lalu bawa motor dengan bunyi exhaust tu kan, dia orang kampung, syaitan dah lalu tu. Okey, di 0322-8202-0363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Hello.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Saya Muhyiddin Malaysia 1, Kuantan, Pahang.
1: Orang Kuantan.
4: Orang Kuantan.
1: Okey, silakan.
4: Saya nak tanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Saya nak tanya, anak OKU, anak dikatakan anak syurga, tapi bolehkah dia memberi syafaat kepada ibu bapa dia masuk syurga, sedangkan ibu bapa dia sembahyang pun tidak, gaji pun tidak, tak tahu pun satu, dan kangkang dia nak masuk syurga, bolehkah macam tu? Baik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Lama saya tak dengar perkataan lenggang kangkung tu. Okey, silakan Ustaz.
5: Pertamanya OKU ataupun manusia yang Allah angkat akal dia. Maka dia tidak ditulis amal jahat dan baiknya. Namun dia seperti mana anak-anak yang syurga, anak-anak yang meninggal masa syurga, dan mereka ini tidak ada hukuman. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan sebenarnya untuk sebagai satu ujian kepada yang menjaganya pula.
2: Betul.
5: Apakah dia nak pahala lebih? Allah hantar ni, ini pahala advance kepada yang menjaganya, mendidiknya, jaga pakai minumnya. Dan apakah ibu bapa yang lenggang kangkung tak mau sebuat semua tapi dia buat baik dekat anaknya yang OKU ni? Selagi mana dia tidak syirikkan Allah, syurga terbuka luas kepada orang mengucapkan la ilaha illallah. Yang pertama. Yang keduanya, Allah ini sifatnya ghafurun syakur. Ghafur, suka kepada pengampunan. Kalau kita orang buat salah satu, dua, kita boleh maafkan. Tiga, dah start geram. Yang keempat, kita dah tak angkat telefon lah. Orang buat salah dan empat, lima kan macam sengaja pula. Tapi Allah ni,

0: Kalau 10 kali kita minta ampun, 100 kali minta ampun, Allah lagi suka. Lagi suka. Aku suka ni. Aku suka ni. Sebab apa? Dia sentiasa kembali. Dia tahu, ya Allah, aku lemah nak ujana, ya Allah. Hmm. Aku memang ciptakan kamu lemah. Ciptakan kamu lupa. Pelupa. An-nas. An-nas maksudnya nisyan. Orang yang lupa. Kejap-kejap lupa. Kejap-kejap buat balik. Dan kamu sentiasa U-turn. Kamu sentiasa kembali dekat aku. Lagi banyak kamu kembali. Lagi aku suka. Allah SWT Ghafur ini suka berikan kemaafan dan keampunan. Syakur lagi Allah gandakan. Kalau kita orang bagi, buat baik. Kita okeylah, orang bagi satu donat, kita balas balik 3 kali 4. Tapi Allah ni gandaannya sehingga 700 kali, sehingga tak masuk akal dengan apa yang sikit kita buat baiknya. Jadi salah satu kegembiraan yang Allah bagi kepada orang yang beriman ini, bila anak masuk syurga, tiba-tiba anak tu tak selevel dengan bapak dia, mak ayah dia. Jadi untuk gembirakan orang beriman ini, boleh diselevelkan untuk menggembirakan supaya mereka ini dapat satu bersama. Begitu juga mungkin ada ayah yang baik. Baik sangat. Ayah ni Tok Imam, ayah ni Tok Siah. Anaknya duduk kat luar, duduk berlumba motor.
1: Yang tadi tu.
0: Syaitan tadi tu.
1: Syaitan lalu tu.
0: Tapi bila azan, anaknya berhenti juga. Berhenti juga luar, jap-jap maghrib jap. Sama balik. Tapi macam mana ayah dah duduk dekat tingkat satu, tingkat paling tinggi dah ni. Anak duduk selamat tak selamat je ni. Tengah-tengah je ni. Tapi untuk gembirakan orang yang beriman ni, Allah akan levelkan, selevelkan. Kamu akan duduk bersama seperti ahli keluarga. Sebab itu penting kita usahakan jadi orang yang baik semampunya diri kita.
2: Tapi saya macam dulu, macam tu juga dulu. Dia orang panggil kan, setan dah lalu. Tapi waktu maghrib kita berhenti masjid, kita solat sama.
1: Yang bercakap tu tak pergi.
2: Yang bercakap tu tak pergi. Maknanya siapa tu? ada lagi pemanggil ke di 0322-8202-063? Sebelum kita berhenti berehat, tak apalah, kita beribu dahulu dengan lagu ini, Ustaz. Saya sangat suka lagu ini, Ustaz. Dan saya percaya Ustaz pun suka lagu ini. Tajuk dia Suci Dalam Debu. Ianya berkisahkan tentang roh juga.
1: Ya, betul.
2: Kan, roh kita yang nampak, roh kita suci, tapi dalam debu badan kita, dosa-dosa yang kita lakukan. Misteri Malam di Sebalik Mata di Nasional FM
1: dan juga Salam FM.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Okey, baik, kita dah berada di penghujung segmen untuk rancangan misi malam.
2: Dah nak habis dah.
1: Dah nak habis dah. Pejam celik, pejam celik.
2: Aduh, sekejapnya.
1: Kan? Tapi itulah apa yang dikongsikan oleh Ustaz ni, untuk saya padatlah dengan segala ilmu-ilmu yang dicurahkan kepada kita ni, dengan menjawab soalan-soalan daripada pendengar kita. Baik, Ustaz, kita ada soalan yang terakhir lah untuk kita tanyakan kepada Ustaz. Apa yang Ustaz telah kongsikan berkenaan dengan bisikan syaitan ni, gangguan daripada remaja semua ni, benar ke ada gangguan jin yang menyamar sebagai suara hati atau imajinasi remaja? Kadang sampai dibawa kepada halusinasi yang suruh budak remaja ni sampai bunuh diri, cedera orang dan sebagai benda-benda yang negatif lah. Macam mana Ustaz?
3: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dalam Islam, kita percaya dan imani adanya makhluk namanya syaitan, jin yang jahat ini, untuk mengganggu umat manusia daripada kita lahir sampailah kita meninggal. Dia akan tiupkan was-was, dia akan masuk dalam darah, dia akan bisikkan, dia akan perintahkan buat jahat, buat jahat, buat jahat, buat gini, ambil keputusan yang salah sehingga merugikan anak Adam ni. Namun dalam beberapa perkara juga, agama Islam ini agama yang bukan semata-mata rasa-rasa, tapi datangnya juga dengan ilmu. Dan adanya kita pakar kepada orang yang mental, psikologi dan mental di bidangnya. Jadi mereka dijadikan rujukan, seperti mana kita demam panas lah. Bila naik 38, anak naik 38, 39, asyik-asyik jin je ni, asyik-asyik jin je ni. Panas sikit jin, asyik panas je jin.
2: Ini jin panas ni.
3: Jadi bagaimana kita nak mengharmonikan keduanya ini? Yang pertama, kita boleh dapatkan nasihat pakar mental daripada doktor-doktor yang pakar sebagai rujukan, tanpa kita meninggalkan rujukan kedua, iaitu asatizah ataupun mereka yang mahir dalam dunia gaib ni. Bukan maksudnya mereka melihat, tetapi mereka mengetahui tanda-tanda. Mereka lihat ni bukan semata-mata halusinasi, tapi ada suara-suara memang dia dengar dan sebagainya. Jadi itu juga, kedua-duanya ada rawatan cara sendiri dengan doktor pakar. Ada rawatannya, di psikologinya, dia bercakapnya, dia akan pimpin tangan, bawa berjalan ke tempat-tempat hijau. Begitu juga rawatan rohani ini juga ada proses dia yang diajarkan. Jadi suara hati ia boleh jadi ada bisikan dan boleh jadi ada gangguan pada mental. Wallahualam.
2: Kita ada pemanggil ni.
1: Baru panggil?
2: Ada lagi 5 minit.
1: Boleh.
2: Kita kena cukupkan pukul 2 kan.
1: Boleh.
2: Tak boleh kurang, tak boleh lebih.
1: Ya.
2: Lebih tak apa. Kurang jangan.
1: Kurang jangan. Baik.
2: Hello.
4: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa dia talian?
4: Saya ni Abang Fadil dari Meru.
2: Ya, Abang Fadil dari Meru. Silakan dengan Ustaz.
4: Meru. Ya, saya. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ni saya nak cakap Kedah dengan Ustaz ni.
3: Sila.
4: Saya asal orang Kedah, menetap di Meru, Kelang.
2: Awet.
4: Ni saya nak tanya masalah dia gini, ya. Soalan saya.
3: Ya.
4: Contohnya, kita ambil duit raya, contohlah RM1, ambil tak minta ni, umpama curi lah kan. Lepas pada tu ayah kita meninggal. Bila dia meninggal tu, macam mana cara kita nak bayar balik duit yang kita ambil dengan tak minta, curi lah senang cakap. Itu saya nak minta soalan ni, minta Ustaz tolong jelaskan.
3: Okay. Secara mudahnya, setiap harta ni dia ada pemilik dia. Jadi walaupun RM5, walaupun 5 sen ada pemiliknya. Jadi cara paling mudah, kita anggap ia sebagai satu hutang yang dikembalikan.
4: Ya, betul.
3: Dikembalikan seperti satu hutang. Kita kembalikan masa tengah kumpul-kumpul sebelum nak bahagi faraid dan sebagainya. Ada RM100, teringat tu hutang. Jadi perlu tak saya beritahu saya mencuri, saya anda buka dompet saya lah, duduk cek semua. Tak perlu cerita kesilapan dan dosa kita. Jadi dengan secara mudahnya agak kita minta istighfar, kita menyesal dan perbuatan tersebut, pada masa yang sama kita kembalikan, tanda kita insaf dan kita kembali kepada yang benar. Wallah.
1: Baik.
4: Contohnya ustaz ya. Contoh kita kembalikan, macam kita letak dekat surau di apa ni? Kita macam kita letak dekat bahagian pembangunan di surau ke atau masjid, boleh ke kalau macam tu Ustaz?
3: harta ini dia bila dia sudah meninggal dunia, dia bukan lagi milik ayah. Sekarang ni dia adalah milik wakil-wakil waris dia.
4: Waris
3: Waris. Maksudnya dalam tu ada RM30 mak punya, ada RM20 kakak punya, ada abang punya, jadi daripada harta tu. Jadi sebaiknya dikumpulkan bersama harta-harta yang lain sebelum difaraid. Dia bukan milik orang tua kita dah.
4: Milik warisnya lah.
3: Milik waris yang telah difardukan tu.
4: Faham.
1: Baik. Terima kasih tuan untuk soalannya.
4: Terima kasih DJ Nazar. Selamat tugas.
1: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Dia kena kumpul ustaz eh?
3: Ya, kumpulkan bersama dengan harta yang lain. Sebab harta yang milik kita, kita dok kumpul, kita dok bekerja ini dinamakan harta kita sehingga kita meninggal dunia. Tapi tiba-tiba kita kata harta ayah ni, ayah nak bagi ke abang long kamu semuanya. Selepas kita mati, suara kita tidak berguna lagi. Kerana harta itu sudah dipindah milik kepada mereka yang telah Allah SWT dah sebut dah. Ni dapat 1/6, ni dapat 1/3, 1/2 dan sebagainya.
2: Yalah, bila kita faraid kan, kan dia ada bagian-bagian dia, wanita berapa, lelaki, anak lelaki berapa kan. Baik, itu cerita harta. Kita nak cerita pula minggu depan lah. Kita nak sambung minggu depan. Kalau kita nak sambung lagi sejam lagi pun boleh juga. Saya okey je. Kan? Penerbit yang tak nak bagi.
1: Setiap minggu kita ulang.
2: Saya tahu penerbit dengar ni. Saya tahu penerbit dengar.
1: Baik, untuk minggu hadapan, minggu yang ketujuh lah, untuk episod yang ketujuh, kita nak kongsikan kepada anda tajuk berkenaan dengan manusia dan dunia.
2: Manusia dan dunia, siapa kejar siapa? Siapa kejar siapa?
1: Manusia kejar dunia ke?
2: Dunia kejar manusia. Itu persoalan yang saya pun suka sangat tajuk ni, manusia dan dunia. Sebab saya kita ni sebagai manusia biasa, kadang-kadang kita fikir hari-hari soal duit, soal yalah kan.
1: Sebab kita duduk atas dunia.
2: Kita duduk atas dunia.
1: Kalau kita duduk atas akhirat, memang kita kejar akhirat.
2: Tapi ada orang kata lah, bukan orang kata, tapi saya percaya mengenai perkara itulah. Bila kita kejar akhirat, insyaAllah dunia kita dapat. Kalau kita kejar dunia, akhirat tak dapat.
1: Benar.
2: Kan? Jadi itulah yang mungkin kita nak kata orang tu bincangkan minggu depan. Dalam misteri malam di sebalik mata mengenai manusia dan dunia. Siapa kejar siapa? Ustaz rasa siapa kejar siapa, Ustaz?
3: Saya rasa saya nak kejar balik dah sekarang.
2: Oh, nak kejar balik?
3: Dah.
2: Mentang-mentang dah pukul 2.
3: Bukan, kita nak sama dengar dekat rumah.
2: Tak, mentang-mentang dah pukul 2. Kita nak kejar balik. Baik Ustaz, terima kasih banyak-banyak untuk minggu yang ke-6 ni.
3: Terima kasih banyak kepada dua DJ yang handsome. Kekal bersemangat sampai habis ini.
2: Ya. Baik, insyaAllah Ustaz, minggu depan kita berjumpa lagi.
3: Baik.
2: Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia, kita diberi kesihatan yang baik kan. Kadang-kadang bila kita janji, tiba-tiba usia tak sampai pun tak berjumpa juga kan. Ataupun kita tiba-tiba tak sihat ke apa ke, tak berjumpa juga. Tapi insyaAllah sama-sama kita doakan, mudah-mudahan kita berjumpa di minggu hadapan, kita sihat dan juga dipanjangkan usia untuk kita bincangkan untuk tajuk yang ke-70, manusia dan dunia, siapa kejar siapa.
1: Okay, seperti biasa bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi bersiaran selama 1 jam insyaAllah. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada pendengar kita yang mengajukan soalan kepada Ustaz, yang dengarkan perkongsian untuk minggu ini. Nantikan pada minggu hadapan seperti yang telah dikongsikan oleh DJ Nazar. InsyaAllah kita jumpa lagi.
2: Baik Ustaz, Assalamualaikum
3: Warahmatullahi Wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 74 hingga 77.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Walutan atainahu hukman.

Dan kepada Nabi Lut, kami berikan hikmat kebijaksanaan dan ilmu. Dan kami selamatkan dia dari bandar yang penduduknya selalu melakukan perkara-perkara yang keji. Sesungguhnya, mereka itu adalah kaum jahat yang fasik, derhaka.

Dan kami masukkan Nabi Lut dalam kumpulan mereka yang dilimpahi rahmat kami. Sesungguh ia dari orang-orang yang soleh.

Dan sebutkanlah peristiwa Nabi Nuh ketika ia menyeru berdoa kepada kami sebelum nabi-nabi yang tersebut itu. Lalu kami perkenankan doanya serta kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya dari kesusahan yang besar.

0: dari angkara kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya adalah mereka kaum yang jahat. Lalu kami tenggelamkan mereka semuanya sehingga mati lemas dengan taufan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, salam Al-Hijrah kembali bersama Ania Ismi Amri di waktu yang kedua tugasan edisi hari ini. Dan saudara, semalam mengakhiri lembaran yang berlalu dengan penuh kesyukuran. Dan juga kita semua, Alhamdulillah ya, melangkah ke tahun baharu dengan doa serta pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi hari pertama kita berada di tahun 1448 Hijri ini, teruskan untuk berbuat kebaikan, memperbanyakkan amal dan juga ibadah kita, insya-Allah. Moga ia jadi ladang pahala yang terbaik untuk kita, dan moga kita terus kekal istiqamah. Sebabnya kita nak ambil semangat tahun baru hijrah ini masuk dan juga menyerap dalam diri, jiwa dan juga sanubari kita, insyaAllah ya. Dan semalam juga majlis bacaan doa akhir tahun dan awal tahun hijrah telah berlangsung di Masjid Putra Putrajaya, yang sebenarnya saudara menjadi medan muhasabah diri, memperkukuh keimanan ya, serta memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk perjalanan yang mendatang. Kita doakan ya, moga Allah Subhanahu Wa Taala melancarkan, mempermudahkan segalanya, membuka jalan-jalan yang begitu sulit untuk kita dan mudahkan segala urusan kita untuk dekat dengannya, insya-Allah, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang kita harapkan bukanlah kekayaan isi dunia ini, tetapi keuntungan kehidupan kita, insya-Allah, di akhirat kelak. Jom kita dengarkan daripada Alif Sata, The Locust dan juga Raihan, Puji-pujian. Dan selepas ini kita ada untuk bawakan kepada saudara halaqah hadis, hakikat ilmu. Salam FM, salam untuk semua.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-16 dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk hakikat ilmu. An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ilmu thalathah wa ma siwa dhalik fadl. Ayatun muhkamah aw sunnatun qa'imah aw fariidhatun 'adilah." Diriwayatkan daripada Abdullah ibn al-As radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikat ilmu itu 3 perkara. Maka yang lain daripadanya adalah sesuatu yang tidak ada faedahnya. Pertama, ayat yang jelas. Kedua, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditegakkan, yakni diamalkan. Ketiga, kewajipan yang adil. Hadis riwayat Abu Daud. Kesimpulan daripada hadis, di dalam kitab yang asal ada dibuat keterangan seperti berikut. Al-ayatul muhkamah hiya allati la ishtibaha fiha wa la ikhtilafa wa ma laysa bimansuj wa sunnatul qa'imah hiya da'imatul mustamirrah allati al-amalu biha muttasilun la yutrak wal faridatul 'adilah hiya allati la jawra fiha wa la haifa fi qada'iha. Artinya, yang dimaksudkan dengan al-ayah al-muhkamah ialah ayat yang tidak ada apa-apa kesamaran di dalamnya dan tidak ada khilaf padanya, dan juga ia tiada mansukh. Dan yang dimaksudkan dengan as-sunnah al-qa'imah itu ialah sunnah yang berterusan pengamalannya tanpa ada henti dan tidak pernah ditinggalkan. Dan yang dimaksudkan dengan al-faridah al-adilah ialah kewajipan yang tiada ada kezaliman di dalamnya. Begitu pula, tidak ada kesan yang buruk apabila dilaksanakan. Maksud dari ketiga perkara ini ialah ringkasan daripada segala tujuan pengamalan syariat Islam di atas muka bumi ini. Kerana suatu hukum itu tidak tegak kecuali dengan dalil Al-Quran yang nyata atau dengan bersandarkan hadis yang kuat, dan terhindar dalam pelaksanaannya itu dari apa-apa yang dapat menyebabkan kemudaratan. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan kita lisan yang basah dengan zikir dan hati yang sentiasa berpaut pada tali agamanya.
0: #PenyiaranJakim.
2: Baik, Alhamdulillah, 5.44 minit pagi, dan kita nak kongsikan juga untuk makluman dan juga panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.51 minit pagi, insyaAllah. Mungkin sekarang ni ada yang sedang bersiap untuk menunaikan solat fardu subuh. Alhamdulillah, ya. Dah ada atas jadah dah. Mungkin ada yang dalam perjalanan menuju ke masjid dan juga surau rumah Allah SWT. InsyaAllah, moga Allah berkati perjalanan-perjalanan kita, insyaAllah, ya. Dan segala amal-amal kita, ibadah-ibadah kita juga diterima dan diangkat sebelum tahun baru ini, dan tahun-tahun sebelumnya, dan tahun-tahun yang mendatang, insyaAllah.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Noda yang lalu, moga dengan rahmat kasih sayangmu terbuka luas pintu keampunanmu, menjadikan kami mendapat gelaran hamba-Mu.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma Ya Munzil al-Kitab, wa Ya Mujri al-Sahab, wa Ya Hazim al-Ahzab, ihzimhum wa ansurna 'alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Doa memohon kebaikan di dunia dan di akhirat. Bismillah.

0: ربنا وقنا عذاب النار.
1: Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan, berilah kami kebaikan di dunia, dan berikanlah kami kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami, lindungilah kami dari seksa nerakamu.
2: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani. Kembali bersama Ana Ismi Amri di Salam FM. Salam untuk semua. 12:30 malam hingga pukul 8 pagi. Dan ini pagi Salam 4 hingga 8 pagi. Kita bersama di hari ini. Alhamdulillah. Dan boleh dengarkan kami juga di Melaka 102.5. Dan boleh dengarkan di RTM Klik. Betul-betul percuma. Alhamdulillah ya. Hari ini kita bertemu di tanggal 1 Muharram 1448 Hijri. Salam Tahun Baru. Salam Ma'al Hijrah insyaAllah. Hari ini juga bersamaan 17 Jun 2026 Masihi. Jadi syukur kepada Allah SWT, kita diberi kesempatan untuk menyambut kedatangan Tahun Baharu Islam. Ma'al Hijrah ni saudara, bukan sekadar pertukaran angka pada kalender je. Tapi satu peringatan bahawa setiap daripada kita sentiasa mempunyai ruang untuk berubah menjadi insan yang lebih baik insyaAllah. Dan kita doakan moga tahun ini menjadi titik permulaan kepada hijrah yang membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. Selepas ini ataupun sebentar lagi insyaAllah, kita akan kongsikan kepada saudara tajuk-tajuk dari portal berita.rtm.gov.my. Dan kita dengarkan terlebih dahulu sekarang ini daripada pewaris. Ini dia hijrah. Salam FM. Salam untuk semua.

0: solat 5 waktu amalan kita. Menjaga aurat jangan dilupa. Ma'al hijrah penuh bermakna, membawa perubahan kepada semua. Salam Ma'al hijrah daripada saya Nur Khairin, hashtag penyiaran JAKIM.
1: Salam FM seiring menjana minda.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Mafhumnya, gambaran kehidupan orang yang beriman daripada segi kasih sayang, saling bersimpati dan saling mencintai samalah seperti anggota tubuh yang jika salah satu daripadanya mengadu kesakitan, ia melibatkan seluruh anggota lain yang tidak tidur malam dan akan merasa demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

Baik, kita dengarkan daripada Hisham Intim, Aku Diuji. Alhamdulillah, membawa kita sekarang ini 6.15 minit pagi. Dan kita kongsikan di laman portal berita.rtm.gov.my tajuk-tajuk utama yang boleh kita kongsikan kepada saudara pada pagi ini. Piala Dunia 2026, peminat kagum aksi pembukaan, idam kejutan pasukan underdog. Sekarang ni memang bahang Piala Dunia yang sedang berlangsung, khususnya di RTM, kepada peminat-peminat yang menjadikan saluran RTM sebagai saluran terbaik untuk menyaksikan Piala Dunia 2026. Alhamdulillah, kerana RTM merupakan penyiar rasmi bagi Piala Dunia 2026. Dan kita kongsikan juga, Perdana Menteri tiba di Kazan untuk lawatan kerja 2 hari untuk berada sebenarnya dengan lawatan kerja bersama pemimpin-pemimpin di sana. Dan seterusnya juga, Presiden Timor Leste berlepas pulang akhiri lawatan khas 5 hari ke Malaysia. Dan seterusnya juga, Tan Sri Abdul Aziz terima anugerah tokoh Ma'al Hijrah. Dan ini bagi kita kongsikan juga, di mana Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah yang berkenan menyampaikan anugerah tokoh Ma'al Hijrah 1448 Hijrah kepada bekas pengerusi MAIS Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof yang merupakan anak kelahiran Sabak Bernam. Jadi anugerah ini adalah sempena sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Selangor yang berlangsung di Dewan Syarahan dan Muzakarah Islam Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah tengah di malam semalam yang berlangsung sempena dengan pembukaan doa akhir tahun dan juga awal tahun, dan dijayakan juga sebenarnya majlis berkenaan. Dan seterusnya juga, kerajaan MINDEF ucap takziah kepada keluarga 2 anggota TDM. Moga ditempatkan di kalangan hambanya yang dikasihi, dan kita doakan juga insyaAllah moga ahli keluarga terus tenang dan juga sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kita kongsikan juga Datuk Seri Wan Zahidi juga dinobatkan tokoh Ma'al Hijrah Perak, di mana beliau merupakan bekas mufti Perak. Dan kekuatan negara bergantung kepada kepimpinan amanah adil, kongsi Tuanku Mukris. Dan juga 1,000 jemaah hadir majlis bacaan Yasin bersempena Ma'al Hijrah di Alor Star. Dan yang terakhir, kita kongsikan juga RTM Perkukuh Keselamatan Penseriman RTM Click, yang sekarang trafiknya sangat busy sebenarnya dengan sangat sibuk sebenarnya sebenarnya dengan Piala Dunia dan juga sebagainya. Ada yang nak menonton rancangan-rancangan lain, ada juga yang meringankan saluran radio di sana, khususnya Salam FM. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan. Untuk nak dapatkan berita yang saya lagi dapat, boleh layari berita.rtm.gov.my dengan percuma. Kita dengarkan daripada Aina Abdul, ini dia, Kembali Nabawi. Salam FM, salam untuk semua.

0: Masjid Melayu Lembuh Aceh dianggap sebagai masjid tertua di Pulau Pinang. Sejarah Masjid Melayu Lembuh Aceh bermula pada tahun 1792 apabila Tengku Syed Hussein Al-Aidid, seorang kerabat diraja Aceh, Sumatera, membuka sebuah perkampungan masyarakat Islam seluas 66,000 kaki persegi di Lembuh Aceh, Georgetown. Masjid ini dibina pada tahun 1808 Masihi dengan seni binanya dipengaruhi oleh unsur seni bina Moorish, Cina dan klasikal. Bumbungnya berbentuk rumah perabung lima dengan sebuah menara yang berbentuk seakan pagoda Cina.
1: Assalamualaikum, saya Lukman Suhairi.
2: Saya Fakrul Aiman.
3: Saya Ikal Syahmir.
4: Saya Aminul Hakim.
5: Dan saya Husaini Safwan.
6: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
7: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
8: Universiti Malaya.
9: Terus dengarkan Salam FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Bismillah wa salatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar para pendengar semua? Kita doakan mudah-mudahan kesetiaan anda bersama dengan kita pada hari ini Allah rahmati dan Allah berkahi, dan mudah-mudahan inilah perjuangan kita yang kita duduk sekejap untuk kita semak balik, kita muhasabah balik apakah yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita dan apakah yang akan kita lakukan di masa hadapan kita. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, lan tarji'al ayyamul lati madat, kata Allah, hari yang lalu tidak akan berulang. Makanya tuan-tuan puan-puan, hari semalam tidak akan berulang lagi pada hari ini, minggu lepas tidak akan kembali semula pada minggu ini. Makanya tuan-tuan puan-puan, Al-Quran mengajar kepada kita bahawa hari ini kita gunakan masa, kita gunakan kesempatan yang kita miliki untuk kita perbanyakkan amal, kerana manusia ini hidupnya dalam keadaan nisyan, dalam keadaan lupa. Kadang-kadang ketika kita ingat, maka banyaklah amal. Tetapi ketika kita lupa, maka kita lupa kepada tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hari ini saya mengajak diri saya yang pertama dan para pendengar yang sedang mendengar ketika ini, sama ada anda yang sedang memandu, anda yang sedang makan, anda yang sedang berada di kedai dan sebagainya, mudah-mudahan yang sedang mendengar ketika ini, kita sebut kita akan berusaha untuk memperbanyakkan amal kita pada hari ini supaya kita tidak menyesali apa yang telah kita lakukan di masa yang berlalu. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama, hari yang berlalu tidak akan berulang. Hari semalam tidak akan sama dengan hari ini. Maka kerana itu kata Imam Syafi'i, rugilah orang yang hari semalamnya sama dengan hari ini. Celakalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari semalam, dan beruntunglah orang yang hari ini lebih baik daripada sebelumnya. Maka tuan-tuan puan-puan, pilihan ada di tangan kita, nak jadi orang yang bagaimana, anda tentukan pilihannya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim.

Baik, kembali bersama Anak Ismi Amri. Alhamdulillah, jika saudara pada pagi ini sebenarnya dengan maklumat hijrah 1448 Hijri ingin sampaikan ucapan sebenarnya dengan maklumat hijrah ya, untuk menuju kepada perubahan yang terbaik ya, ataupun penghijrahan kita ini supaya sentiasa dirahmati, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah boleh kongsikan kepada kami 03 2288 7111, ataupun boleh WhatsApp Amri di talian 011 1317 2911. Amri akan kongsikan dan bacakan insya-Allah, moga jadi ibrah terbaik untuk para pendengar kita pada pagi ini, insya-Allah. Jom dengarkan salam hijrah daripada Intim Salam FM. Salam untuk semua.

0: Kita belajar memperbaiki bacaan, memahami rahsia di sebalik ayat dan mengambil pelajaran untuk kehidupan. Salam Tilawah, 12.15 minit tengah malam setiap hari Khamis. Mengenal dan menghayati Kalamullah. Salam FM, salam untuk semua.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

Baik, kita akan bawakan saudara untuk sama-sama di waktu yang keempat nanti. Waktu yang terakhir, tugasan saya 7.30 minit pagi untuk bersama dengan Sofia Abdullah untuk liputan terkini Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan bagi 1448 Hijri 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya. Semalam Amri berada di masjid yang sama jugalah sebenarnya dengan bacaan doa Maal Hijrah 1448 Hijri. Alhamdulillah yang turut dihadiri oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, dan begitu juga Yang Berhormat Senator Puan Marhamah Rusli, yang Berhormat Timbalan Menteri Bahagian Hal Ehwal Agama yang turut sebenarnya, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama yang turut sebenarnya yang menghadirkan diri bersama dengan Ketua Pengarah JAKIM dan juga Ketua-Ketua Agensi serta pengarah-pengarah bahagian yang bersama-sama semalam untuk membaca doa akhir dan awal tahun, dan juga semalam dapat sama-sama menunaikan solat maghrib, solat hajat, dan juga diadakan juga solat maghrib, solat isyak berjemaah semalam. Jadi alhamdulillah, moga Allah terus melimpahkan rahmat buat Malaysia dan kita semua, insyaAllah, supaya terus harmoni dan juga menjaga keharmonian negara dan mengukuhkan dan juga mengeratkan lagi silaturahim kita, insyaAllah. Kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Glosari Islam selepas ini. Anik Muhai, Qasidah Bajrangi Baijan. Salam FM, salam untuk semua.

mendengarkan Salam FM di Johor dan juga Negeri 95.6. Terima kasih juga kepada Hazim yang berkongsi juga di WhatsApp kunti kami. Salam Al-Hijrah buat semua. Semoga tahun baru ini menjadi titik permulaan untuk kita berubah menjadi insan yang lebih baik, DJ. Okey, insyaAllah. Ya. Dan moga setiap langkah kita sentiasa dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selamat menyambut awal Muharram. Alhamdulillah. Ada Ukhti Nurul juga. Alhamdulillah. Salam DJ Amri untuk kesempatan di pagi yang indah tanggal 1 Muharram 1448 Hijriah ini. Bagi saya, hijrah bukan sekadar bertukar tahun, tapi satu keberanian untuk meninggalkan perkara yang tidak baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil ibrah daripada penghijrahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dikurniakan hati yang istiqamah dalam melakukan kebaikan. Terima kasih ya Ukhti, Masya Allah, bersama kita pada pagi ini. Baik, untuk saudara, 7 pagi nanti kita akan bawakan untuk sama-sama dengarkan utama 7 pagi untuk kita mendengarkan berita dari dalam dan juga luar negara serta berita sukan. Kita dengarkan terlebih dahulu dari Putra Aiman dan juga Haikal Iman. Terima kasih. Salam FM, salam untuk semua.

0: Ada
1: kenapa ni?
0: Ni aduh salah pinggang, sakit pinggang lu. Ini aduh terseliu ke apa tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Iyalah tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Boleh tak? Aduh. Tolong saya tu.
1: Tadi kan saya dah kata jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Aduh, mungkinlah dia rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk ni. Ya Allah. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi? Aduh, doktor. Eh, dah lah. Itulah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Rasa pergi wudu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan, macam-macam cara nak solat.
0: Saya tahu tapi macam lain. Nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
1: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey, saya awak ni mana kursinya nak duduk nak solat duduk?
1: Sabar saya ambil gambar. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan, nanti saya ambil kursi ya.
0: Okey. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: semangat hijrah perlu diterjemah melalui kesepakatan dan perpaduan. Letupan bom Kim Horbat, siasatan perlu turut meliputi pematuhan SOP. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam Utama 7 Pagi. Semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui kesepakatan dan perpaduan bagi menggerakkan pembaharuan yang menegakkan keadilan, kebenaran, kemakmuran serta keselamatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah membuktikan kejayaan besar tidak tercapai secara bersendirian, sebaliknya melalui ikhtiar berpasukan berasaskan kesatuan iman. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, sejarah hijrah Rasulullah turut memperlihatkan peranan penting anak muda, wanita dan sahabat. Sementara itu, generasi muda diseru menjadikan peristiwa hijrah sebagai inspirasi untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan titik perubahan penting dalam sejarah Islam yang harus diteladani.
1: Anak muda di Malaysia ni mempunyai potensi yang sangat-sangat besar dengan kemampuan, kewibawaan dan juga bakat-bakat yang ada. Jadi kepada semua anak muda yang berada di Malaysia ini, marilah kita sama-sama mengingati dan menghayati hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan satu turning point, merupakan satu detik di mana bermulanya sebuah perubahan yang berlaku secara menyeluruh.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis tausiah dan bacaan doa Ma'al Hijrah di Masjid Putra, Putrajaya. Susulan letupan bom di ladang sasar Kem Hobart, Gurun Kedah yang meragut nyawa dua anggota tentera. Siasatan menyeluruh perlu dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah. Aspek keselamatan perlu sentiasa diberi perhatian utama dan diperkukuh. Seri Paduka Baginda turut menzahirkan ucapan takziah dan berharap keluarga mangsa diberi ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi saat sukar itu. Berikutan kejadian itu, Tentera Darat Malaysia memberi jaminan segala aspek keselamatan latihan akan sentiasa diberi perhatian. Penambahbaikan sewajarnya akan dilaksanakan berdasarkan dapatan hasil siasatan. Jaminan itu diberikan Panglima Tentera Darat Tan Sri Azhan Mat Othman. Beliau turut menzahirkan rasa duka cita atas kehilangan dua warga ATM itu. Semalam, 7 saksi dirakam keterangan bagi membantu siasatan. Timbalan Ketua Polis Kedah, Deputi Komisioner Badrul Hisham Baharudin memaklumkan, kesemua saksi yang dipanggil berada di lokasi ketika kejadian.
2: Kita akan sambung lagi lah untuk ketangan-ketangan saksi yang lain untuk membantu siasatan ini. Peserta-peserta yang terlibat dalam kursus dan sebagainya, mereka-mereka yang berada di tempat kejadian, sesiapa saja yang ada dalam di tempat kejadian itu kita akan rakam.
0: Polis bekerjasama rapat dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi menjalankan siasatan lanjut termasuk berkait pematuhan prosedur operasi standard SOP semasa latihan dijalankan. Lebih 2 juta penduduk dijangka menerima manfaat perkhidmatan Shuttle Selatan yang menghubungkan Kulai, JB Central dan Pasir Gudang. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, sebagai permulaan, perkhidmatan tren itu akan beroperasi melalui dua laluan utama iaitu Kulai, JB Central, Kulai serta Kempas Baru, Pasir Gudang, Kempas Baru.
3: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti, sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen Bukit Cagak ETS. Hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lok.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM memperkukuh keselamatan platform penstriman RTM Klik bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelaksanaan kawalan geolokasi pelbagai lapisan. Langkah diambil susulan laporan mengenai cubaan akses siaran kejohanan dari luar negara menerusi penggunaan aplikasi VPN sebagai pemegang hak siaran kejohanan itu di Malaysia. RTM committed memastikan perkhidmatan RTM Klik dapat dinikmati dengan lancar oleh penonton tempatan. Perancis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 dengan kemenangan 3-1 ke atas Senegal dalam aksi kumpulan air di Stadium New York, New Jersey. Kapten pasukan Kylian Mbappe membuka jaringan pada minit ke-66 sebelum pemain gantian Bradley Bahola menggandakan kelebihan Perancis. Senegal kemudian merapatkan jurang menerusi jaringan Ibrahim Mbe pada masa kecederaan. Namun, Mbappe mengesahkan kemenangan Les Blues menerusi gol keduanya seminit kemudian. Jaringan itu turut menyaksikan Mbappe menambah koleksi gol ke-14 peribadinya di Piala Dunia menyamai jaringan legenda Jerman Gerd Müller. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan kumpulan I, pasukan Norway ketika ini sedang mendahului Iraq 2-1 menerusi dua jaringan penyerang Erling Haaland pada separuh masa pertama. Dalam perkembangan lain, penyerang Brazil Neymar kembali menjalani latihan larian di kem latihan Piala Dunia buat kali pertama sejak mengalami kecederaan betis kanan pada akhir Mei lalu. Bagaimanapun, pemain berusia 34 tahun itu masih belum menyertai latihan penuh selepas direhatkan pada perlawanan pembukaan kumpulan menentang Maghribi. Brazil dijadual menentang Haiti pada Jumaat sebelum melengkapkan aksi kumpulan C menentang Scotland pada 24 Jun.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Kazan, Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia ke-35 selama dua hari bermula hari ini. Perinciannya bersama Nur Sharida Shahabuddin di Kazan.
5: Pesawat khas yang membawa Perdana Menteri mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kazan pada pukul 10.20 malam waktu tempatan bersamaan 3.20 pagi waktu Malaysia. Ketibaan beliau disambut Rais Republik Tatarstan Rustam Minikhanov, Menteri Digital Tatarstan Ilya Nashvin, Datuk Bandar Kazan Ilsur Matshin, Pegawai Jabatan Protokol Negara Rusia serta Duta Besar Malaysia ke Rusia Datuk Cheong Lun Lai. Turut mengiringi Perdana Menteri ialah Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir serta pegawai kanan daripada Pejabat Perdana Menteri dan Kementerian Luar. Sejurus tiba, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan ringkas dengan Rustam Minikhanov. Hari ini, Perdana Menteri dijadual menyampaikan ucap tamak pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia yang menghimpunkan lebih 400 pemimpin korporat dan perniagaan dari negara ASEAN serta Rusia. Beliau turut menghadiri resepsi sempena sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ke-35 yang dihoskan Presiden Rusia Vladimir Putin sebelum mengadakan kunjungan hormat dan mesyuarat dua hala dengan pemimpin negara itu. Laporan Nur Sharida Shahabuddin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sementara itu, Malaysia dan Timor Leste meneroka peluang untuk memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang strategi termasuk ekonomi, perdagangan dan pelaburan bagi menjana pertumbuhan mampan di kedua-dua negara. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan dengan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta semalam bersama lawatan khas 5 hari pemimpin itu ke Malaysia. Menurut Datuk Seri Anwar, perbincangan turut menyentuh mengenai usaha memperkukuh pembangunan modal insan, pendidikan serta TVET. Malaysia dan Timor Leste juga meneroka peluang baharu yang dapat membuka ruang kemajuan lebih luas kepada generasi muda kedua-dua negara. Iran dan Oman mengulangi komitmen untuk memastikan laluan pelayaran yang selamat dan bebas melalui Selat Hormuz susulan memorandum persefahaman antara Tehran dengan Washington. Perkara itu dipersetujui dalam perbualan telefon antara Menteri Luar Oman Badr Al-Busaidi dengan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi. Kedua-dua pihak turut berharap usaha diplomatik dapat diperkukuh lagi bagi menjamin keselamatan serta kestabilan serantau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semangat hijrah perlu diterjemah melalui kesepakatan dan perpaduan. Letupan bom Kim Hobart, siasatan turut meliputi pematuhan SOP. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Salam FM di Lembah Kelang, 91.1.
7: Cameron Highland, 105.1.
8: 89.3 di Jerantut Pahang.
9: Negeri Sembilan, 95.6.
10: Johor, 95.6.
11: 102.5 di Melaka.
12: Salam FM, salam untuk semua.
6: Terus dengarkan Salam FM.
13: Salam FM.
11: Salam FM. Salam untuk semua.
14: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
11: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
15: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
11: Seperti biasa saya Yuni Yunus
15: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
11: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
15: saya Arif Razi akan temani anda.
11: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Dan salam Malaysia Madani. Salam Al-Hijrah 1448 Hijri. Salam satu Muharram 1448 Hijri juga. Hari ini hari Rabu, tanggal 17 Jun 2026. Masih hari yang berbahagia untuk kita semua, insyaAllah. Dan di Masjid Putra Putrajaya pada hari ini berlangsung sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan bagi tahun 1448 Hijri 2026 Masihi. Dan seperti yang saya kongsikan, kita akan bawakan perincian penuh sebentar lagi, insyaAllah, ataupun intipati apa yang mungkin boleh dibawakan sebagai gambaran kepada majlis sambutan tersebut. Kita akan bersama Sofia Abdullah, insyaAllah. Dan juga perincian penuh boleh dengarkan di Nasional FM juga. Jadi butirannya, insyaAllah, sebentar saja lagi 7.30 minit pagi, kita akan bawakan rakan pengacara pula, rakan penyampai kita yang berada di sana. Alhamdulillah ya. Dan pada pagi ini juga insyaAllah saya alu-alukan rakan-rakan pendengar yang mungkin ingin berkongsi ucapan sebenarnya dengan Satu Muharram, sebenarnya dengan Tahun Baharu Hijrah ini. Boleh bawakan kepada kami insyaAllah 03-2288-7111 ataupun website kami di talian 011-1317-2911. Kita nak bawakan untuk dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil dan Kedai Kopi. Jom sama-sama kita dengarkan.
13: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mac.
2: Oh,
0: ni ada. Apa dah?
3: Bukan orang itu.
0: Mac Dabang dengan Allah. Sam.
4: Assalamualaikum.
0: Salam. Boleh kecek ganu dah sikit-sikit ni.
3: Oh. Baru mari sehari kecek ganu.
0: Boleh dah.
1: Gelap.
2: Komputer kau tadi
3: sakit betul. Apa ni adik-adik ya? Kan main-main dengan adik-adik kan?
0: Dia pergi shopping.
1: Aloh. Orang puan amat jaga biasa dia.
0: Shopping lah, cari-cari batik.
3: Kerek dia main ke dalam.
0: Saya tugas apa? Panas jadi saya macam pergilah shopping, saya nak minum-minum lah lapar.
1: Orang lelaki healing dia lain.
0: Ginilah saya duduk sinilah eh.
2: Sini.
0: Tadi nampak sembar rancak, tak apa saya tak nak ganggu lah.
2: Tak ada.
1: Mari lah. Apa boleh je.
0: Tak apa. Mac. No, I
3: I'm dia lebih kan dia.
2: Awang ayah
3: dia. Aku boleh baca dah saya.
1: Awang tak ada ikut nak lah.
3: Aku kan pandai bergurau sendiri. Awang
0: ini I hope paling sedap sekali lah.
3: I hope paling sedap sekali I beri.
0: Tak sih.
3: Tambuh.
0: Tak sih pula.
3: Tak sih pula. Halo.
0: Tadi jumpa Kelantan. Gini. Saya saya tak apalah. Ai apa-apa yang Mac buat pun saya okey je.
2: Kita nak ambil
0: teo ais limau.
3: Teo ais limau.
0: Sebab dia ada manis, dia ada sejuk-sejuk, dia ada masam-masam sikit. Macam Mac Jaya.
2: Eh Mac Jaya. Hei,
3: macam
2: mana budak tu.
3: Sekarang ni kerja
1: aku memang macam ni. Ais sejuk kita nak sampai.
2: Ais dua straw aku
0: dah sampai. Kalau boleh dua straw pun okey juga.
3: Dua straw lah.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Saya nak tumpang tanya boleh?
0: Tumpang tanya tak apa, jangan nak tumpang cik Mac Jaga saya.
5: Tak. Sebenarnya saya nak cari masjid ni. Masjid saya baru kat Terengganu ni. Jadi saya tak tahu masjid tu ada kat mana. Saya nak pergi masjid.
3: Masjid.
1: Masjid. Betul lah. Dekat Terengganu kami pendekkan jadi sejik je.
3: Sejik. Kita sini banyak sini. Kalau dekat sini kita ada masjid kampung ibu, masjid terapung dekat Kuala Lumpur. Bawah tu dia ada air.
1: Masjid putih yang seumur tengok dekat kelendah tu kan. Ada kan
3: masjid abadi.
1: Nama masjid tu.
3: Masjid abadi kau ada
1: pasal. Dekat je ni.
5: Orang ini Burili ya. Tak, saya nak cari masjid. Saya nak solat.
3: Tapi tak suruh lagi ni.
5: Kalau terapung macam mana saya nak solat?
3: Dia terapung bawah je. Dalam masjid dia terapung. Kita panggil masjid terapung je.
5: Lain masjid.
3: Masjid Kristian kan jauh pulak nak masjid Kristian tu.
1: Masjid Haji Mak Jaro.
3: Masjid Haji.
5: Warna kereta ni banyak warna colreng.
2: Apa dah? Dah mu je paham.
0: Air saya tu macam mana?
3: Dah ingat ni.
1: Ya, air Mak Jaro. Dah apalah.
2: Kami dekat. Dah mu. Cuba kat dekat lah.
1: Okey. Nak solat. Nak solat. Kita cari buat masjid yang boleh ni lah. Boleh buat siap-siap diri lah tau.
2: Cakap pun kita lah tu.
1: Kalau dekat sekali masjid terapung tu dah. Ada tempat mandi
3: nah.
1: Boleh solat.
5: Okay.
1: Tempat rehat ada.
2: Dia tak terapung macam buat. Jangan risau. Tadi tak ada. Dia tak terapung macam buat.
3: Air straw 2 5 kita pun ambil masam sikit eh.
0: Mentang-mentang ada orang lain dah tiba-tiba lebih masam.
3: Bukan dia. Masam manis kehidupan kan.
0: Amin. Tak apalah. Ginilah, saya bungkus. Yang ini saya bungkus. Buat lagi satu untuk abang kita ni. Saya pun nak pergi masjid. Saya pun tak boleh pergi lewat-lewat masjid ni.
3: Tiba-tiba
0: biasa saya itikaf.
1: Awak nak pergi
0: masjid. Saya tak nak lah nak sebut kan. Tapi saya memang macam tu. Sebelum Zohor saya dah pergi.
5: Padan lah. Abang pun nak pergi ya?
0: Memang saya nak pergi. Tadi saya singgah sekejap je.
5: Bolehlah saya ikut sekali.
0: Masalahnya saya pun datang dengan tumpang orang tadi.
5: Oh iya ke?
0: Tapi tak apa, tak apa. Ni apa abang kita ni Mak Dabang.
1: Mak Dabang.
0: Dia
3: boleh bawa.
0: Dia kerja bawa.
1: Boleh.
3: Tapi sejik kita masjid di Terengganu ni banyak.
5: Dabang, Dabang itu filem Hindustan.
1: Itu filem. Nama pendek saya Mak jelah, Mak.
5: Oh, Mat.
3: Mak. Sini masjid kita memang lengkap lah dengan ekornya, kapeknya, selesa orang nak solat, nak sembahyang. Alhamdulillah mudah banyak.
0: Datang dari mana?
5: saya daripada Kuala Lumpur.
0: Oh, sama. Saya pun dah Kuala Lumpur. Saya pun memang singgah-singgah masjid
3: suka
0: juga.
3: Suka main Terengganu deh. Ah, suka.
5: Kali pertamalah saya datang.
0: Banyak.
3: Eh, kena jaga molek image kita orang Terengganu.
1: Tapi mari Terengganu macam gampang kita mari melancong. Cik nak mari Terengganu ni buat benda.
5: Saya pun datang melancong, tapi saya first time saya datang seorang ke Terengganu ni. Baru je kejap tadi sampai kan.
2: Boleh bawa masjid.
3: Eh, bagusnya orang luar Terengganu mari-mari siapa cari sejik lalu.
5: Bagus.
3: Oh, ni kita kok mari-mari cari tempat shopping komplek lalu kita.
1: Oh, kita mari Jumaat tak pergi.
2: Padahal masjid kita banyak.
3: Masjid kita banyak. Comel maknanya bersih alhamdulillah. Eh, kena bawa ah.
1: Boleh. Ginilah kita bawa sejik yang agak-agak lebih selesa lah.
3: Hamba
1: bawa pergi Masjid Ladang boleh?
2: Aku ikut.
3: Ah, Masjid Ladang okey.
1: Boleh saya. Masjid Ladang ni dia ada tempat solat ada lah. Lepas tu ada tempat berehat.
3: Tempat makan pun di situ.
1: Tempat makan orang dekat sekitar-sekitar tu.
2: Pemandang apa cantik.
3: Dekat patah batu buruk.
5: Baik.
1: Boleh naik boleh ikut ni?
5: Boleh. Terima kasih.
0: Ni, Mek.
3: Ye.
0: Kuih-kuih ada ni buku belakang Mek.
3: Buku.
0: Patu air pun.
3: Nak jamu mana?
0: Dalam ala-ala kita nak ke masjid tu kita
3: nak semayang ke nak
0: kita sedekahlah sikit. Sebab kata tadi Mak Dabang kata ada tempat-tempat rehat. Kita bagilah.
1: Betul.
0: Mana tahu ada musafir kan. Bukulah ada tu. Lepas tu kalau boleh free lagi bagus.
1: Badan
0: buku nanti kita QR kan boleh QR kan?
3: Saya
0: QR. Oh dah sampai dah.
4: Abang Murad kat sini rupanya.
0: Ada habislah shopping.
1: Adik mari.
3: Shopping mana? Pasar Payang ke mana?
4: Jom balik.
0: Kita nak pergi masjid.
4: Mak Jaro. Nanti kita jumpa lagi ya.
3: Ya.
0: Kali pergi masjid.
4: Abang balik.
0: Kita
3: pergi masjid. Pasangan mari mula esok.
4: Keluarga Ustaz Angkil.
6: Masing-masing ada masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi.
4: Rancangan ini merupakan kolaborasi antara Salam FM dan Terengganu FM.
5: Itu dia sebenarnya macam-macam cerita keluar hari tu kolaborasi kita dengarkan bersama Kelantan FM dan kali ini bersama Terengganu FM pula. Itu yang sangat-sangat hebat tu mendunia lah sebenarnya. Sketsa keluarga Ustaz Zakir ni. Jadi kita ucapkan terima kasih juga kepada pendengar-pendengar kita yang menghantarkan ucapan Ma'al Hijrah untuk pendengar-pendengar kita pada pagi ini juga insyaAllah. Dan kita ada pendengar kita juga hari ini. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam Cik Amri.
5: Ya, apa khabar Abang Zali?
7: Baik, kenal lama saya baru lagi.
5: Lama tak borak lah, ke mana Abang Zali menghilang ya?
7: Ada, kadang saya sibuk.
5: Oh, sibuk, Allah. Dia macam CEO tak Mega Holding ya, sibuk. Apa dia?
7: Sedang anjing, saya tahu alam sebaik dah kata lain.
5: Ramai yang menghubungi. Okey, Abang Zali, bagi ucapan sikit sebenarnya dengan Ma'al Hijrah ni bang.
7: Yalah, diam tak bela mengharam kan. Jangan selamat Teruzah Mahirah kepada semua pendengar-pendengar
5: Alhamdulillah ya. Baik, terima kasih Bang Ali. Selalu nak hubungi kami nanti ya.
7: Okey,
5: jumpa lagi. Baik, Assalamualaikum.
7: Selamat.
5: Baik, Alhamdulillah. Kita ada adik Fahmi juga daripada Perlis. Dia kongsi. Semalam pun dia ada hadir juga. Hari ini katanya, salam Bang Amri. Salam, selamat menyambut Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Moga Allah mengampunkan segala dosa kita, terima taubat kita dan mempermudahkan segala urusan dan mengurniakan kesihatan dan rezeki yang luas serta kehidupan yang penuh keberkatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Itu yang boleh kita bawakan pada pagi ini bersama rakan-rakan pendengar kita dan hari ini juga merupakan cuti umum. Jadi insyaAllah kita boleh manfaatkan hari ini juga untuk sama-sama menonton TV1 seketika nanti untuk sama-sama kita bawakan sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan dan juga boleh dengarkan di Nasional FM perincian penuhnya insyaAllah. Dan kita akan bawakan rakan pendengar kita selepas ini untuk bersama di Salam FM untuk lapor terus sebenarnya dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan. Kita dengarkan Suhaimi dan juga Munif Hijaz. Ini dia kesekian kali Salam FM, salam untuk semua.

Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan. Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag Penyiaran Jakit.
1: Baik saudara, kini bersama Sofia Abdullah untuk liputan terkini Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan 1448 Hijri 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya. Silakan Sofia.
2: Terima kasih Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi. Awal pagi kita subuhul khair kepada semua pendengar Salam FM yang setia bersama kami pagi yang penuh bermakna ini. Masya Allah, tabarakallah. Salam Al-Hijrah 1448 Hijriah, Madani dihayati, Ummah diberkati. Itu adalah tema yang diangkat pada tahun ini. Dan Alhamdulillah, ya saudara, saya kini berada di perkarangan Masjid Putra yang menjadi di lokasi utama penganjuran majlis. Masya Allah, pagi ni cuaca sangat baik, sejuk-sejuk gitu, dingin-dingin kan, yang mana ianya memberi semangat kepada saya dan juga semua yang hadir di Masjid Putra pagi ni untuk tahun baru Hijriah 1 Muharram. Dan syukur Allah Subhanahu Wa Taala masih izinkanlah kita semua, ya, dan untuk pendengar juga pagi ni terus menjadi hamba Allah yang lebih baik dari semalam, insya Allah. Dan semoga ianya berterusan untuk kita sama-sama menggapai ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sedia maklum semangat hijrah bukan sekadar perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi juga membawa maksud perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan kita. Jadi saya nak kongsikanlah serba sedikit, ya, apa yang berlaku di sini ketika ini. Dan cukup meriahlah setakat waktu ini dengan kehadiran kontingen yang dianggarkan seramai 5,000 orang, terdiri daripada pelbagai agensi kerajaan dan juga masyarakat awam, yang juga orang ramai yang hadir bagi memeriahkan sambutan. Alhamdulillah. Dan untuk pengetahuan Aki Ukti, semalam juga ada permulaannya Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun ini, yang mana dimulakan dengan program Tausiyah at Maal Hijrah dan juga Majlis Bacaan Doa Maal Hijrah di Masjid Putra, masjid yang sama juga, semalam seawal pukul 4 petang, yang dihadiri oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dan juga ada juga semalam bacaan doa yang dipimpin oleh Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa bin Rozali. Dan pagi ni saya nak kongsikan apa yang meriahnya kan, yang mana kita turut perkenan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan yang mencemar duli berangkat ke Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan untuk tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 masih ini. Dan insyaAllah akan turut serta hadir memeriahkan majlis nanti Yang Amat Berhormat Datuk Amar Haji Fadilah bin Haji Yusof Timbalan Perdana Menteri, dan isteri juga dilaporkan yang akan hadir, Yang Berhormat Tan Sri Datuk Dr. Johari bin Abdul Yang di-Pertua Dewan Rakyat, dan juga Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Yang Berhormat Senator Puan Marhamah Rosli

0: Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, juga yang berhormat ahli-ahli jemaah menteri, ya, yang berhormat timbalan-timbalan menteri, dan dilaporkan juga Tuan Yang Terutama Duta-Duta dan juga para perwakilan asing juga akan bersama. Turut tidak ketinggalan yang berbahagia Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi, Ketua Pengarah JAKIM. Mestilah ada kan? Bersama div-div kehormat yang lain yang insyaAllah akan mengimarahkan lagi majlis pagi ini. Waktu ini juga kalau apa yang dapat saya lihatlah ya, dengan mata saya sendiri, para tetamu sedang ambil tempat masing-masing. Diorang masih lagi sementara menantikan acara kemuncak yang insyaAllah dijadualkan berlangsung pada pukul 9.30 minit pagi nanti. Apa yang kita nanti-nantikan sudah pastinya pengumuman penerima tokoh Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan dan juga penerima tokoh Ma'al Hijrah peringkat antarabangsa. Itu adalah kemuncak acara untuk pagi ini, sebagai penghargaan kepada individu yang telah memberikan sumbangan besar kepada pembangunan ummah dan juga negara. Jadi Amri dan juga pendengar Salam FM pagi ni, saya rasa setakat ini dulu perkongsian saya, dan insyaAllah kita akan kembali. Tapi ya, untuk majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan ini, kita akan bersiaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.25 minit pagi nanti. Jadi kepada anda, boleh mendengarkan Nasional FM pagi nanti ya. Baik. Dan juga bolehlah yang mana tak berkesempatan datang ke Masjid Putra ni, boleh tonton di TV1 untuk liputan keseluruhan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan 1448 Hijriah. Jadi sekian daripada saya, Sofie Abdullah, dari Masjid Putra Putrajaya. Kembali kepada DJ Amri. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijriah. Silakan Amri.
1: Baik, terima kasih Sofie Abdullah yang telah memberikan liputan terkini Majlis Sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya.

0: Bila 7.38 minit pagi. Terima kasih kepada saudara-saudari yang terus mendengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Kita nak kongsikan juga ucapan daripada Johor Hamba ni bagi ni. Assalamualaikum DJ dan juga semua pendengar Salam Al-Hijrah. Salam 1 Muharram 1448. Moga tahun baru hijrah ni membawa sinar baharu lah dalam hidup kita ni. Kita doakan banyak-banyak. Moga dipermudahkan segala-galanya. Walaupun perubahan yang kita nak lakukan ataupun yang dah kita lakukan tapi ia kecil, jangan pernah berhenti melangkah ke arah kebaikan dengan peluang yang lebih besar sentiasa menanti di hadapan. Allahuakbar, baik ni. Semoga kita semua dipertemukan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih dan semoga kita juga, saya doakan semua ini adalah sahabat syurga dan kita semua adalah penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada pendengar kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi di Jamri.
0: Ya, selamat hari raya pula. Allah. Saya dia punya rasa seronok pula. Okey. Salam Al-Hijrah, salam satu Muharram.
1: Ya, sama-sama.
0: Sihat Rustam hari ini?
1: Macam inilah, sihat seadanya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bagi ucapan sikit Ustaz sebenarnya dengan satu Muharram, mahal hijrah ni. Mungkin nak tahu juga hijrah yang terbaik ni. Okay, Ustaz ada perniagaan, kilang-kilang yang besar-besar. Lepas ni mana tahu?
1: Saya kalau nak kata hijrah terbaik tu tak adalah di Jerman.
0: Nak jadi CEO ke lepas ni?
1: Tak sampai
0: Rustam
1: lagi.
0: Ustaz holding. Oh, belum. Oh, belum lagi. Okay.
1: Okey, ucapan macam inilah. Apa-apa pun saya nak nasihatkan diri saya jugalah. Semoga kita boleh terus istiqamah dalam apa jua yang kita lakukan. Apapun selama mahal hijrah, semoga kita dapat berikan yang terbaik untuk tahun ni.
0: Amin.
1: InsyaAllah. Dan pada saya, apa yang saya nak, kita boleh sama-sama istiqamah je dengan apa yang kita dah buat. InsyaAllah.
0: Macam tu. Terima kasih Ustaz atas ucapannya. InsyaAllah. Jaga diri.
1: Insya Allah, boleh.
0: Baik, assalamualaikum.
1: InsyaAllah, waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, alhamdulillah. Jom kita dengarkan daripada Adnin Ruslan Rumi dan gandingannya bersama Albert D. Tuhan, aku ingin hijrah. Salam FM, salam untuk semua.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
4: Salam FM.
1: Salam untuk semua.

Assalamualaikum. Apa khabar semua? Diharap semuanya sihat-sihat belaka. Tak bila tengokkan ramai orang hari ini bukan sahaja pergi bekerja dengan bersungguh-sungguh, tapi sebenarnya lebih penat membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Itu dia pembuka kata hari ini tentang apakah bebelan Kak Beda. Dengan tajuknya, muka penat bekerja tapi hati penat membandingkan dengan hidup orang lain. Macam tu. Bukan apa kan, kita ni kadang-kadang bangun pagi, buka media sosial, nampak orang pergi bercuti. Tiba-tiba kita rasa hidup kita paling susah. Kita nampak orang beli kereta baru, terus kita rasa diri kita ketinggalan. Kita nampak orang makan di restoran mahal, terus kita cakap apa, rezeki kita ni sempit agaknya, tak dapat makan restoran mahal macam tu. Padahal baru 5 minit kita scroll telefon, hati kita dah fikir yang bukan-bukan. Wahai sayang-sayang sekalian, hakikatnya kita kena ingat ya, bukan kerja yang paling memenatkan kita, tetapi sikap kita yang suka membandingkan kehidupan kita sendiri dengan kehidupan orang lain. Kita tak bersyukur dengan apa yang Allah dah bagi kat kita, dengan apa rezeki yang ada pada kita. Kita kerja 8 jam sehari tapi hati bekerja 24 jam memikirkan kenapa orang lain lebih berjaya. Macam tu. Kita asyik fikir kenapa orang lain lebih kaya, kenapa orang lain lebih bahagia, kenapa orang lain lebih popular dari kita. Nampak tak, kita berfikir benda-benda yang tak penting sebab kita suka apa? Suka membandingkan hidup kita dengan orang lain. Salah tu. Sedangkan kita tak tahu sebenarnya apa yang mereka dah lalui sebelum ni kan. Kita hanya nampak gambar yang cantik, kita hanya nampak video yang indah, kita hanya nampak kejayaan yang dipamerkan. Tapi kita tak nampak air mata mereka sebelum ni, macam mana mereka nak mengecapi kejayaan tu. Betul tak? Kita tak nampak hutang mereka, yang pakai kereta besar-besar tu. Awak ingat apa? Hutang keliling pinggang. Memanglah hidup nampak mewah, tapi kalau hutang keliling pinggang nak buat apa? Bagi Kak Beda lah kan, hidup ni perlulah kita kurangkan hutang. Biarlah tak mewah macam mana pun, janji ada. Kita bersyukur saja apa yang ada, barulah hati kita tenang dan kita pun tak serabut nak bayar hutang. Macam tu kan. Baiklah, Kak Beda rasa cukup sampai tu dulu untuk Kak Beda membebel pagi ini. Esok Kak Beda akan muncul lagi seperti biasalah Kak Beda nak cakap ya. Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda nak bagi nasihat je. InsyaAllah panjang umur, pura rezeki kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

kasih Kak Bedang kerana bersama kami pada pagi ini. Tapi saya tahu Kak Bedang ni kaya wang je. Oh, tak tahulah, kita rasa macam Kak Bedang ni macam seseorang yang kayangan ni sebenarnya kan. Sebab Kak Bedang ni dia macam tak kisah sangat lah kan. Orang-orang yang biarlah orang yang nampak Kak Bedang tak kisah orang lain nampak kaya. Sebab dia pun kaya. Saya rasa lah, itu saya rasa, InsyaAllah. Okey, baik, terima kasih juga kepada semua pendengar pada pagi ini yang bersama kami, yang dengarkan Salam FM 12.30 malam bersama Arif Razi hingga 4 pagi dan juga sambung dengarkan bersama Amri 4 pagi hingga 8 pagi di pagi Salam. Alhamdulillah. Dan hari ini tanggal 1 Muharram 1448 Hijri, hijrah saudara bukan tentang siapa yang paling cepat berubah, tapi siapa yang terus berusaha walaupun perlahan-lahan, insyaAllah ya. Semoga Ma'al Hijrah kali ini menjadi permulaan, menjadi pemangkin insyaAllah kepada perjalanan kehidupan kita yang lebih bermakna dan juga diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya itu yang kita harapkan dan juga kita inginkan sebenarnya kan. Tak ada lain lah kan, semuanya dengan restu, keberkatan kan, redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi selamat awal Muharram, selamat menyambut awal Muharram 1448 Hijri kepada semua. Salam Al Hijrah, insya-Allah jangan lupa dengarkan National FM 9.25 minit pagi untuk sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan bagi tahun 1448 Hijri 2026 Masihi. Boleh tonton TV1 juga insyaAllah. Dan selepas ini kita akan bersama Raga Penyampai dari stesen Nash FM yang akan mengambil tugas untuk memulakan siaran mereka pada pukul 8 pagi nanti insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pagi at Salam. 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Doa teguh pendirian dalam Islam. Asba

0: Kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

89.3, 93.1, 101.5, 102.95, 95.1, My Preview 706, muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Oh, my God.